0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi Karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence.

0: titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap. Ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi, ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat, ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakaran.

Tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Prancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau juga

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 7:45. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau, pendengar. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot kembali berkembang ya menjadi titik api dan kebakaran yang lebih meluas. Presiden Prabowo meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Dan sumur bor menurutnya dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini, pendengar. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau ini dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Selain pembangunan sumur bor, Presiden juga meminta aparat memperkuat pencegahan pembakaran lahan secara sengaja dan edukasi kepada masyarakat juga diminta dilakukan hingga ke tingkat desa. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

hari ini yang merupakan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sesaat lagi tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Bogor pagi ini dialog Asta Cita pendengar terkait topiknya mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum penguatan akhlak masyarakat. Nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita ya pagi hari ini ada Bapak Ustadz Rahmatullah SEMPD selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor. Pendekar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan mulai disiapkan mulai dari sekarang di 081-5x4200 nanti akan kami bacakan pada saat on air bersama narasumber pendekar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat peningkatan arus balik penumpang pada masa libur panjang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Sebanyak 30.667 penumpang tercatat tiba di sejumlah stasiun yang berada di wilayah Daop 1 Jakarta. Dan jumlah tersebut diperkirakan kembali meningkat pada Selasa 25 Agustus 2026. KAI juga mencatat sebanyak 34.997 penumpang diprediksi tiba di wilayah Daop 1 Jakarta. Angka tersebut menjadi volume kedatangan tertinggi selama periode libur panjang yang berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026, pendengar. Stasiun Pasar Senen menjadi lokasi dengan sejumlah kedatangan penumpang terbanyak ya pada Senin, yakni mencapai 11.134 orang. Sementara itu Stasiun Gambir berada di urutan berikutnya dengan 9.430 penumpang. Kemudian Stasiun Bekasi mencatat 3.919 penumpang tiba, disusul Stasiun Jatinegara sebanyak 3.891 penumpang. Adapun Stasiun Cikarang ini menerima 1.110 penumpang, Stasiun Karawang 653 penumpang, dan Stasiun Cikampek sebanyak 530 penumpang, pendengar. Dan secara keseluruhan, berdasarkan data hingga Senin 24 Agustus 2026 pukul 8 pagi, ini periode 21 hingga 25 Agustus tercatat sebanyak 144.998 penumpang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta. Sementara itu jumlah penumpang yang tiba mencapai 150.078 orang, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 8 lewat 30 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami ya, dan masih bersama Delis Nur menemani Anda di Bogor pagi ini pendengar. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah tentu menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali mengenang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga memahami gitu ya terkait ajaran dan nilai-nilai yang beliau sampaikan kepada umat pendengar. Dan pada pagi hari ini, dalam kesempatan yang baik ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita ada Bapak Ustadz Rahmatullah SEMPD yang merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor, dan kita akan membahas terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penguatan akhlak masyarakat. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Delis, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, Pak Ustadz juga sehat pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah, nih agak serak-serak nih.
0: Betul, kayaknya memang musim cuaca juga cuaca, nih ya, membuat suara kita agak berubah ya jadinya. Kita akan membahas terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Pak Ustadz, sebagai momentum penguatan akhlak masyarakat gitu ya. Nah, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam juga untuk mengenang keteladanan Rasulullah SAW. Sebenarnya apa makna dari Maulid Nabi bagi umat Islam sendiri, Pak Ustadz?
1: Iya, Teh Delis dan juga pemirsa RRI Pro Bogor. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki Maulid 1448 Hijriah, yang mana hal ini sangat penting buat kita khususnya umat Islam. Ini kami berharap ini bisa menjadi dasar momentum ya untuk kita perubahan kepada yang lebih baik, momentum untuk kita bermuhasabah gitu dalam rangka meneladani perubahan-perubahan akhlak tentunya. Dalam hal ini perubahan akhlak itu kepada semua, tentunya kepada semua lini di kehidupan gitu, khususnya diterapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi ini sangat penting, Maulid ini betul-betul sangat bermakna dalam rangka kita menuju kepada perubahan yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya baik kita pertahankan menjadi yang terbaik tentunya. Mungkin itu.
0: Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia gitu ya Pak Ustadz. Di tengah kondisi masyarakat saat ini nih, nilai keteladanan apa yang paling penting untuk bisa kembali kita terapkan?
1: Iya, baik. Kalau melihat kondisi masyarakat hari ini ya tentunya salah satu nilai yang sangat penting dalam akhlak, dalam memperlakukan sesama manusia, tentunya Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur dan juga amanah, santun, sabar, sekaligus juga penuh kasih sayang, wabil khusus kepada kaum-kaum yang lemah, kepada fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Bahkan sebelum menerima wahyu pun beliau telah dikenal dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang sangat dipercaya. Maka hari ini kita dengan kondisi perubahan ya, perubahan zaman dan juga pergeseran nilai, ini juga sangat sangat berarti lah buat kita umat Islam untuk menuju perubahan-perubahan yang memang menjadi lebih baik. Begitu.
0: Oke, baik. Saat ini Pak Ustadz, kan kalau dulu disampaikan bahwa kita harus menjaga lisan gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat saat ini yang kita tahu bahwa media sosial juga siapa sih yang gak main media sosial. Betul. Gitu ya Pak Ustadz ya. Ini bagaimana umat Islam dapat menerapkan ajaran Rasulullah dalam menjaga ucapan dan juga perilaku di ruang digital? Karena kan banyak orang menganggap bahwa itu cuma komentar kok gitu ya, tidak akan menyakiti. Tapi seperti apa kita menerapkan ajaran?
1: Iya, baik. Pada prinsipnya memang di ruang digital ini hari ini ya khususnya kayaknya sangat sangat menjadi tantangan yang sangat luar biasa, khususnya di kalangan remaja, tetapi pun tidak di kalangan remaja, sampai di kalangan anak-anak pun gitu kan. Artinya memang apa yang menjadi dasar dari definisi kita akhlak itu yang mendalam, artinya tentunya apa yang menjadi ucapan kita, apa yang menjadi kita sampaikan gitu kan, itu kan harus penuh dengan tanggung jawab gitu kan. Maka dari itu memang media sosial ini perlu kita secara bijak gitu, untuk kita juga menyerap gitu dengan kondisi saat ini yang hoax begitu, fitnah, pokoknya ruang digital itu menjadikan dasar penyebaran berita yang memang terkadang juga perlu kita tabayun ya, kita teliti, kita telaah. Nah, yang hari ini kadang ya masyarakat kita kayaknya kalau udah ada berita ini
0: mengesampingkan,
1: responnya
0: itu ya.
1: Waduh, responnya udah langsung cepat sekali, padahal kita terkadang juga perlu untuk bertabayun gitu, meneliti, menelaah apakah betul berita ini gitu kan. Untuk intinya untuk menjaga lisan kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya apa yang menjadi momen Maulid ini perlu menjadi landasan dasar untuk kita menjaga lisan kita untuk menghormati secara bijaksana gitu. Mobil khusus di era digital saat ini.
0: Artinya itu memang penting juga ya Pak Ustadz untuk menanamkan kesadaran di pribadi masing-masing bahwa berperilaku di dunia nyata sama baiknya juga harus berperilaku di media sosial gitu ya Pak Ustadz.
1: Betul.
0: Ya. Oke, baik. Dan Rasulullah ini juga kan mengajarkan kepedulian dan kasih sayang. Tadi seperti yang Pak Ustadz juga sampaikan gitu ya terhadap sesama. Nah, bagaimana nilai tersebut kita bisa dapat wujudkan gitu ya, khususnya ketika menghadapi berbagai persoalan sosial seperti saat ini yang kita tahu saudara-saudara kita mengalami bencana gitu ya di NTT, lalu juga ada isu kebakaran hutan dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Ustadz?
1: Iya, baik. Ya, kita cukup prihatin ya dengan saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah. Mudah-mudahan yaitu tadi momen Maulid ini menjadikan kita untuk tumbuh bersama-sama dalam rangka membangun kepedulian kita kepada saudara-saudara kita ini. Baik, tentunya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus membawa rahmat bagi seluruh alam tentunya ya. Jadi karena itu kepedulian dalam Islam tidak hanya berhenti pada rasa iba saja tentunya, tetapi juga mewujudkan menjadi tindakan yang nyata untuk kita bersama-sama membangun kebersamaan dan kepedulian itu. Nah, membantu orang yang membutuhkan, memperhatikan tetangga, menjaga anak-anak yatim, menghormati orang tua, membantu masyarakat yang tentunya yang mengalami kesulitan pada hari ini, bahkan hanya sekedar mendengarkan orang lain dengan penuh empati merupakan dari wujud akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita bangun kesadaran bahwa persoalan sosial bukan hanya urusan pemerintah saja gitu kan. Artinya Islam mengajar kita bahwa masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang saling menjaga. Kita mungkin tidak mampu menyelesaikan semua persoalan, tetapi kita selalu dapat menjadi bagian dari solusi-solusi dengan kebersamaan bersama-sama. Begitu wabil khusus keumatan kita yang kita bangun secara utuh dalam rangka untuk kita sama-sama membangun kebersamaan ini, insya Allah apa yang menjadi kesulitan yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu kan, itu bisa sama-sama kita selesaikan. Gitu.
0: Dengan bergotong royong.
1: Dengan bergotong royong, ya, saling membantu. Teh Deli.
0: Oke, baik-baik. Kita ke generasi muda nih Pak Ustadz.
1: Siap.
0: Karena memang generasi muda juga menjadi salah satu kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi gitu ya. Bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus juga keteladanan akhlak kepada generasi muda, tapi dengan cara-cara yang katakanlah mudah untuk diserap gitu ya, mudah untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari generasi muda seperti apa Pak Ustadz?
1: Iya. Baik Teh Delis, ini generasi muda kita saat ini, masya Allah ya, dengan melihat berita-berita di televisi atau di media-media sosial yang memang kok kayak seolah-olah ada pergeseran ya, pergeseran nilai akhlaknya, budi pekertinya dan yang lain-lain ya. Tapi kita juga tidak menyampingkan begitu banyak juga alhamdulillah generasi kita yang memang mempunyai prestasi-prestasi yang terbaik. Tentunya dalam hal ini generasi kita yang saya nilai tadi karena pengaruh di media sosial ini yang memang sangat-sangat kuat, mobil khusus game online, judul-judul dan juga yang lainnya, tentunya ini menjadi apa ya, menjadi generasi kita muda itu seolah-olah lupa gitu ya, lupa akan teladannya, lupa akan posisi sosok seorang yang memang membawa kita hari ini gitu mobil khusus mayoritas kita di masyarakat kita yang muslim, tentunya ini kan menjadi bagian perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita begitu mencintai beliau gitu. Nah, artinya pada hal ini pergeseran nilai ini tentunya generasi muda itu ya sebaiknya tidak hanya diperkenalkan nama saja, maksudnya Rasulullah gitu, Muhammad gitu sebagai idola kita, ya juga tidak hanya tok itu kan. Nah, artinya di sini juga kita harus menjelaskan gitu bagaimana nilai-nilai gitu, kehidupannya, nilai-nilai di masa kecilnya khususnya gitu kan, sampai beliau beranjak remaja, beranjak dewasa sehingga sampai beliau wafatnya. Ini artinya perlu yang kita juga kita proses pendekatan gitu kepada generasi-generasi muda ya, yang tiap tahun tentunya sebetulnya sudah kita selalu kita tekankan dan kita laksanakan lewat apa, lewat pesantren-pesantren kilat, dan juga kan hari ini alhamdulillah dimanapun Tedelis hari ini ya, baik majelis musholah, masjid kita, mudah-mudahan dalam peringatan ini tidak hanya peringatan gitu, mudah-mudahan ini menjadi penerapan di tentunya di tengah-tengah masyarakat kita sementara itu.
0: Baik, artinya memang generasi muda ini katakanlah bukan hanya mengidolakan, mencintai, tapi juga meneladani, gitu ya Pak Ustadz. Karena biasanya kalau sudah cinta kan suka ngikutin gitu ya, karena rasa cinta akhirnya diteladani gitu ya, akhlak-akhlaknya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Ustadz, izin dari pendengar kita. Ada Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, juga merupakan pendengar setia nih Pak Ustadz. Ini izin bertanya kepada Bapak Ustadz, Teh Delis, mangga silahkan Pak Ahmad. Ini baiknya acara Maulid Nabi ini diperingati seperti apa Pak Ustadz? Apakah dengan panggung-panggung, hiburan-hiburan, solawatan, tapi yang ada bumbu-bumbu joget-jogetnya, atau seperti apa? Dan bagaimana himbauan yang mungkin mau disampaikan kepada masyarakat, bagaimana baiknya melaksanakan acara Maulid Nabi yang memang seharusnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, mau gak?
1: Iya, terima kasih Pak Ahmad, pertanyaannya yang cukup baik sekali ini. Memang pada hari ini ya, yang kita melihat dengan mata kita sendiri, ya kita sebetulnya berbangga di mana masyarakat kita khususnya di Kota Bogor alhamdulillahnya gebiar pekan yang namanya Maulid ini sungguh sangat luar biasa gitu kan. Apalagi di kalangan-kalangan ibu-ibu majelis taklim ya. Itu kita enggak jauh dengan berkat dan bongsang gitu.
0: Betul.
1: Nah, artinya posisi di sini Pak Ahmad, saya ikut juga sempat memikirkan bagaimana kita memodelkan gitu kemasan bentuk Maulid, toh tidak hanya juga sebagai seremonial, panggung-panggung gitu kan yang mewah dan meriah, tetapi bagaimana yang tadi Teh Delis bilang, ini penerapan hasil dari peringatan Maulid ini gitu. Tentunya memang ada anjuran sih sebetulnya ya, ada yang menjadi sunnah pada saat Maulid kita, di bulan Maulid ini, yang tentu yang pertama diperbanyak solawat atas Nabi gitu kan. Nah, bagaimana kalaupun yang tadinya Maulid misalkan dengan acara gebiar itu, maka kita Maulid ini kita adakan dengan acara misalkan muhasabah bersama gitu kan, atau bentuk-bentuk kebersamaan yang juga cukup hanya dilaksanakan di dalam masjid gitu lah, atau di musholah gitu, tidak harus juga dengan dengan acara yang memang yang terkadang juga memaksakan gitu kan, karena memang butuh biaya besar gitu kan. Maka dalam hal ini saya sih menyarankan muhasabah, berselawat bersama gitu kan, tentunya dengan jamaah-jamaah yang lainnya yang memang itu bisa melibatkan juga anak-anak gitu, ibu-ibu gitu, untuk melaksanakan acara yang memang minim dari pembiayaan, tapi insya Allah itu sangat bermakna gitu.
0: Oke, tapi tetap bervalue dan bervalue. Juga apa ya, jadi ada rasa untuk kitanya juga ada timbal balik yang baik gitu ya. Betul. Pak Ustadz ya, karena itu tadi bermuhasabah, memperbaiki diri, artinya memang tetap khidmat itu. Betul. Tadi ya, walaupun dengan kesederhanaan. Baik Pak Ustadz, ini apa pesan yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, agar momentum ini juga dapat menjadi pengingat untuk terus meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz?
1: Iya, baik Tedelis. Kalau saya berpesan dan lebih memaknai pada momen Maulid ini, karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak, tentunya akhlak umatnya, kita selaku pengikutnya. Dan tentunya dalam hal momen ini saya ingin menjadikan momen ini temanya itu Maulid Mabrur gitu. Maulid Mabrur itu perubahan kepada yang lebih baik. Jadi kalau orang berangkat haji dan umroh itu kan ada predikat mabrur. Nah, mabrur itu makna dari mabrur itu adalah sepulangnya dari orang ke tanah suci adalah perubahan yang menjadi lebih baik, pribadi yang menjadi lebih baik. Nah, artinya saya menjadikan momen ini sebagai maulid, harus di tahun ini harus menjadi momen maulid yang mabrur. Artinya ada perubahan yang menjadi lebih baik, perubahan dalam bersikap, baik itu kepada keluarga, kepada suami istri gitu kan, kepada anak-anak, dan juga kepada di lingkungan, ruang lingkup tentunya ya, lingkungan sekolah, lingkungan secara lingkungan pekerjaan, lingkungan kantor, semuanya kita menjadi perubahan yang lebih baik. Dalam rangka yaitu Maulid ini, mari kita bersama-sama untuk meneladani apa yang menjadi contoh-contoh yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita gitu. Tentunya apa, yaitu hasanah, baik kepada semua lini, tentunya penerapannya baik dalam lingkungannya gitu, pemimpin kepada rakyatnya, rakyat kepada pemimpinnya gitu, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya gitu. Jadi dari semua lini kehidupan, yuk mari kita terapkan posisi keteladanan ini. Mudah-mudahan ya kita menjadi insan yang lebih baik lagi.
0: Baik, artinya memang kembali lagi Maulid Nabi ini dirayakan harus sebaik mungkin gitu ya, tanpa perlu bermewah-mewah, tapi esensinya tetap dapat gitu ya Pak Ustadz ya. Ini Kementerian Agama Kota Bogor sendiri kapan mengadakan Maulid Nabinya Pak Ustadz?
1: Ya, rencananya itu kalau nggak salah ya di awal September ya, atau di pertengahan September itu rencananya Maulid dilaksanakan di Kementerian Agama. Kebetulan saya juga baru dapat informasi kemarin.
0: Oke, baik. Lokasinya belum ditetapkan
1: berarti. Oh, lokasi ditetap di aula gedung utama di Kementerian Agama.
0: Oke, gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas informasinya. Juga tentu ini semoga bermanfaat untuk kita gitu ya, obrolan ini, karena di tengah berbagai perubahan tantangan yang memang kita tahu di kehidupan saat ini, baik dari media sosial, lalu juga kehidupan sosial, nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian tadi yang Pak Ustadz sampaikan, kesabaran serta sikap-sikap saling menghormati, ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat ya Pak Ustadz. Betul. Ya, supaya kita juga menjadi bangsa yang rukun, damai ya, hidup tenang dan bahagia pasti. Amin. Ya. Amin. Dan pendengar, itu dia tadi ya perbincangan. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ustadz Rahmatullah SEMPD ya, selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor. Perbincangan kita mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum penguatan akhlak masyarakat ini betul-betul bisa bermanfaat pendengar, mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya kesederhanaan tapi tetap punya nilai, dan juga tadi ya ada efeknya kata Pak Ustadz Mabrur tadi ya, menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan tentu kita bisa melaju ke depan dengan itu tadi ya, perbaikan-perbaikan di dalam diri kita dan juga di masyarakat pendengar. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor di tengah kesibukan, dan pendengar demikian perbincangan kami di Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita, semoga bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih juga untuk Pak Ahmad yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, berpartisipasi dalam interaktif pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor pagi ini pendengar.

Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 9 lewat 15 menit dan saatnya kami hadirkan moderasi beragama Asta Cita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar terus berupaya untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama, salah satunya melalui diplomasi keagamaan yang berpusat di Masjid Istiqlal Jakarta. Pendengar, Menteri Agama menegaskan pentingnya diplomasi keagamaan sebagai pendekatan baru dalam menciptakan perdamaian dunia. Dilansir dari kemenag.go.id, hal ini diungkapkan Menteri Agama saat penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU antara pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal dengan Hartford International University for Religion and Peace, ya, Amerika Serikat. Pendengar, Menteri Agama Nazaruddin Umar menyatakan bahwa nilai kemanusiaan atau humanity ini merupakan landasan utama dalam menjalin kolaborasi lintas bangsa dan kepercayaan. Di hadapan Presiden HIU Seri L. Turner, ya, ini beserta delegasi Direktur PK UMI Kiai Haji Ahmad Tib Raya serta para sivitas akademika PK UMI, ya, Menteri Agama juga mengulas berbagai fasilitas inklusif di lingkungan Masjid Istiqlal, diantaranya ruang kolaborasi antar negara, pusat kebugaran, layanan kesehatan gratis, hingga keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Wilayah Kalimantan Barat, Hajah Eni Kurniati SAG MPD, menegaskan bahwa pentingnya posisi penyuluh agama sebagai sahabat dekat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam program obrolan interaktif Ngander Moderasi Beragama di studio RRI Perempat Pontianak, pendengar, pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Dan Eni juga menjelaskan bahwa makna sahabat ini mencerminkan sikap kepedulian, kesetaraan, dan kebersamaan tanpa sekat. Menurutnya, penyuluh agama tidak hanya bertugas menyampaikan dakwah keagamaan, tapi juga harus hadir menjadi pendengar yang baik atas berbagai persoalan warga di tingkat akar rumput. Dan pendengar ya juga menambahkan bahwa tantangan terbesar seorang penyuluh agama di tengah dinamika sosial saat ini adalah keteladanan, keikhlasan, dan kesabaran yang tinggi. Penyuluh dituntut untuk memberikan kualitas diri terlebih dahulu sebelum mengajak masyarakat ke arah kebaikan melalui dakwah bil lisan, bil hal, maupun bil hikmah, pendengar. Menanggapi pertanyaan pendengar mengenai maraknya isu adu domba dan hoax di media sosial ya, ini juga menghimbau bahwa masyarakat untuk lebih bijaksana serta melakukan verifikasi sebelum membagi informasi, dan prinsip saring sebelum sharing dinilai sangat penting agar kemajuan teknologi digital tidak memicu perpecahan dan juga fitnah, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I don't understand why it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you, Edge.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lepas pukul 9 lewat 55 menit, kita sampai di segmen yang terakhir di moderasi beragama. Pendengar, Kementerian Agama terus perkuat ekoteologi sebagai salah satu program prioritas. Sejumlah upaya dilakukan, mulai dari penguatan regulasi hingga sejumlah aksi iklim. Dan hal ini juga mengemuka saat breakfast meeting yang diikuti pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4, pusat dan daerah secara hybrid. Turut serta dalam rapat ini juga para pemimpin perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKN ya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kan Kemenag Kabupaten Kota, dan juga lainnya. Pendengar, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ali Ramdhani ini memaparkan bahwa tentang penguatan ekoteologi dan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama. Pihaknya juga telah menerbitkan panduan implementasi kebijakan ekoteologi di Kementerian Agama dan telah di-launching oleh Menteri Agama. Kemudian juga memberikan ruang pedoman implementasi ekoteologi BMBP SDM ya, serta mengembangkan modul pembelajaran penguatan ekoteologi. Pendengar, BMBP SDM juga sebagai koordinator ASTA Protas ya, telah merumuskan banyak hal, salah satunya mengimbau agar Satker di Kementerian Agama mengimplementasikan ekoteologi melalui penyediaan fasilitas air minum isi ulang, kemudian mengimbau penggunaan tumbler dan pengelolaan sampah. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kita sampai di segmen yang terakhir. Terima kasih atas kebersamaannya. Saatnya Dilis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor siang ini. Pendengar, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan Marisa di rangkaian Bogor siang ini. Dilis pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar rangkaian Bogor siang ini untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Semoga menjadi teman di berbagai suasana hari libur ini, pendengar, karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang tentunya untuk Anda mudah-mudahan hari ini kegiatan, misalnya ada kegiatan keagamaan yang dilakukan, ya tentu membawa keberkahan ya, dan juga menambah keimanan serta ketakwaan. Ataupun untuk yang tengah menikmati hari libur aja sambil terus mendengarkan siaran dari Pro 1, tentunya akan kami siapkan ragam informasi, ada kabar-kabar terkini ya, musik-musik terbaik yang tentu akan menemani Anda di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, kemudian aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website kami rri.co.id. Jadi salam hangat dari Studio Pangrango 34 untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran kami.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel

Saat ini tengah terjadi beberapa bencana di Indonesia, pendengar. Yang salah satunya berkaitan dengan kondisi kebakaran hutan di Kalimantan. Ada pemandangan yang cukup memprihatinkan dari Pulau Kalimantan, pendengar. Terlihat dari citra satelit NASA Worldview, beberapa wilayah Kalimantan terlihat tertutup hamparan putih dan abu-abu yang menunjukkan luasnya sebaran asap dan kondisi atmosfer di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jadi dari citra satelit ini kalau dilihat dari atas, kondisi yang tentu membuat kita jadi ikut prihatin. Apalagi titik-titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Bahkan data pemantauan pemerintah menunjukkan aktivitas hotspot di kawasan ini memang cukup dinamis. Dalam periode 17 sampai 19 Agustus 2026 saja, terdeteksi ratusan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di 3 provinsi tersebut. Yang dampaknya tentu bukan cuma soal pemandangan dari satelit, pendengar. Tapi di sejumlah wilayah, kabut asap juga mulai mengganggu kualitas udara, jarak pandang, sampai aktivitas masyarakat juga transportasi. Jadi untuk para pendengar yang ada di wilayah terdampak atau mungkin juga mendengar cerita dari keluarga yang ada di sana, teman atau kolega gitu ya, tentunya kita jangan anggap remeh kondisi udara seperti ini.

Karena kalau kualitas udara sedang buruk, sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan perlindungan yang sesuai dengan kondisi ya ketika harus beraktivitas di luar. Dan yang perlu dijaga juga ya, bahwa titik panas yang terdeteksi dari satelit bukan berarti semuanya otomatis merupakan kebakaran besar. Karena data hotspot juga perlu dibaca bersama kondisi cuaca, arah angin, kualitas udara, dan juga verifikasi di lapangan. Ya tentunya doa dari kita semua, semoga kondisi di lapangan segera membaik ya. Yang ada di Kalimantan, lahan-lahan atau hutan yang tadinya kebakaran, semoga memang bisa teratasi, segera membaik, api bisa dikendalikan, makhluk-makhluk yang terdampak juga dalam kondisi aman. Karena berseliweran di media sosial, hewan-hewan yang tadinya bisa tinggal di hutan-hutan tersebut atau di lahan-lahan tersebut, mereka harus berpindah, diamankan, karena kondisi lingkungan yang tadinya menjadi tempat tinggal mereka sudah terbakar. Bahkan banyak hewan-hewan juga yang ikut menjadi korban. Karena di hutan ini bukan cuma soal pepohonan saja pendengar, tapi juga soal udara yang kita hirup dan kehidupan dari banyak makhluk hidup yang ada di dalamnya.

0: Mendengar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Aktivitas seismik di Nusa Tenggara Timur masih belum reda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat, hingga Selasa pagi ini 25 Agustus 2026, sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat telah terjadi 7.029 gempa bumi susulan pasca gempa utama magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores 10 hari lalu. Dari jumlah tersebut, 32 gempa berkekuatan di atas magnitudo 5 dan 141 gempa dirasakan oleh warga. Terbaru, gempa susulan magnitudo 4,1 kembali mengguncang kawasan Ruteng Manggarai pada pukul 6.27 waktu Indonesia Barat tadi. Sementara itu, proses pemulihan terus berjalan. Pemerintah melalui BNPB telah mengirimkan 954 ton bantuan logistik dari Jakarta ke sejumlah titik distribusi seperti Labuan Bajo dan Maumere, didukung oleh keterlibatan ratusan komcat di lapangan. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Marisa, tetap waspada dan salam siaga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia punya beberapa negara tetangga yang posisinya cukup dekat. Sebut saja Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Papua Nugini, Timor Leste, atau bahkan ada Australia juga gitu ya. Tapi pernah membayangkan gak sih Indonesia nantinya punya tetangga baru ya, selain negara-negara tadi yang sudah disebutkan? Ternyata memang ada ya, sebuah wilayah yang saat ini sedang dipersiapkan untuk menjadi sebuah negara merdeka dan nantinya akan menjadi negara tetangga baru Indonesia. Wilayah yang dimaksud adalah Bougainville, pendengar. Sebuah wilayah otonom yang saat ini masih menjadi bagian dari Papua Nugini. Dan kabarnya, Bougainville ini sudah punya modal politik yang cukup kuat untuk menuju kemerdekaan. Karena mayoritas rakyatnya memilih merdeka dalam referendum beberapa tahun lalu. Presiden Bougainville, yaitu Ismail Toroama, menyampaikan bahwa wilayah tersebut menargetkan masuk ke fase pemerintahan mandiri mulai 1 September 2027. Jadi sebelum benar-benar berdiri sebagai negara, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus disiapkan. Mulai dari memperkuat lembaga pemerintahan, membangun tata kelola yang lebih matang, memastikan keamanan, sampai menyiapkan kondisi ekonomi. Semua itu menjadi bagian penting sebelum Bougainville menargetkan kemerdekaan penuh pada tahun 2030. Kalau rencana tersebut betul-betul terrealisasi, pendengar, Bougainville ini berpotensi menjadi salah satu negara baru di kawasan Pasifik. Dan yang menarik secara geografis, tentu wilayah ini berada cukup dekat dengan Indonesia, khususnya di kawasan timur. Jadi pada tahun 2030 nanti, bukan tidak mungkin, peta kawasan Pasifik punya satu nama negara baru, Bougainville, ya. Nah, jadi kita tunggu bagaimana proses politik dan negosiasinya berkembang, karena perjalanan menuju kemerdekaan tentu tidak sesederhana mengganti nama di peta. Dan 2030 nanti ya, target untuk mereka bisa mendapatkan kemerdekaan penuh, pendengar. Jadi, ya kemungkinan memang tahun 2030 nanti Indonesia akan punya negara tetangga baru.

0: Alah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi yang akan tersaji bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dan tentu nanti rangkaian Bogor siang ini masih akan terus berlanjut untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ikuti dinamika olahraga.

PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game state tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Brogan Rodgers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Saya rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players, they have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it to Chelsea.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Dia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT Liga Indonesia Baru.

sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. Yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat

pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Oktavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurike Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bogor siang ini masih mengudara untuk Anda dari studio Pro 1 RRI Bogor di Jalan Pangrango 34 Bogor, pendengar. Ada kabar dari The Royal Family, dari keluarga kerajaan Inggris, yang tentu berbagai kabar yang terjadi pada keluarga ini tuh selalu menjadi perhatian besar media. Kali ini dari Meghan Markle dan juga Pangeran Harry ya, atau mereka disebut sebagai keluarga Sussex ya. Setelah kurang lebih 6 tahun membangun kehidupan di California, Amerika Serikat, keduanya, Meghan dan juga Pangeran Harry, serta kedua anak mereka, Archie, juga Lilibet, ini disebut-sebut akan menjalani kehidupan di Inggris. Mereka akan pulang kampung, pendengar. Nah, kabar ini tentu cukup menarik perhatian, karena Inggris bukan tempat asing tentunya bagi keluarga ini, ya. Tapi jangan salah kaprah dulu kalau Anda menganggap bahwa kembalinya mereka ke Inggris akan menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Inggris aktif gitu, yang nanti akan menjalani tugas-tugas negara. Ternyata tidak gitu, karena kepulangan Harry dan juga Meghan bukan berarti mereka kembali menjalani tugas sebagai anggota keluarga kerajaan, karena keduanya tetap menjalani kehidupan secara mandiri dengan berbagai aktivitas sosial, bisnis dan juga proyek pribadi. Buat Meghan sendiri, kembali ke Inggris tentu bukan perkara sederhana. Karena sejak menikah dengan Harry pada tahun 2018 lalu, kehidupan dari Meghan yang sebelumnya dikenal sebagai aktris ya di Amerika Serikat memang tidak pernah jauh dari sorotan media dan publik Inggris. Hubungan mereka dengan media Inggris juga sempat menjadi sumber persoalan, di mana Harry dan juga Meghan beberapa kali menyampaikan ketidaknyamanan terhadap pemberitaan mengenai kehidupan pribadi mereka, keluarga, sampai hubungan dengan keluarga kerajaan. Namun belakangan tampaknya ada sedikit angin segar dalam hubungan keluarga ini ya, karena pada Juli lalu Harry, Meghan, Archie, Lilibet bertemu dengan Raja Charles III dan juga Ratu Camilla dalam sebuah kunjungan singkat. Pertemuan keluarga yang tentu menjadi sinyal bahwa hubungan keluarga ini perlahan-lahan mulai kembali terjalin setelah ada gonjang-ganjing dikabarkan retak gitu ya. Dan yang menarik juga, Meghan disebut-sebut mulai membuka peluang untuk kembali ke dunia hiburan. Namanya dikaitkan dengan serial Netflix The Gentlemen, meskipun keterlibatannya dalam proyek tersebut masih belum menjadi keputusan resmi. Dan kalau betul ia kembali berakting, tentu menarik untuk melihat Meghan kembali ke layar kaca ya. Karena sebelum menikah dengan Harry, ia juga dikenal luas lewat perannya sebagai Rachel Zane dalam serial Suits ya, yang sebelum kemudian akhirnya meninggalkan dunia akting serta fokus menjalani kehidupan bersama keluarga. Sementara itu, kehidupan Archie dan juga Lilibet, anak dari Meghan Harry, ia juga menjadi bagian penting dalam babak baru keluarga Sussex ini, karena keduanya disebut-sebut juga sudah didaftarkan sekolah di Inggris. Jadi keputusan pindah ini tentu juga harus membuat pendidikan anak-anak tetap diperhatikan, dan mereka memang sudah didaftarkan sekolah di sana. Sehingga kepulangan ini tampaknya ya bukan sekedar kunjungan singkat, melainkan bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Bertahun-tahun di California, 6 tahun kurang lebih mereka stay di sana, tinggal di sana, mencoba bertahan hidup di sana. Nah, sekarang keluarga Sussex ini kembali menata kehidupan di Inggris ya. Kabarnya memang di akhir Agustus atau setidaknya di September lah ya mereka akan mulai menetap di Inggris. Dan apakah ini juga akan menjadi awal hubungan yang lebih hangat dengan keluarga kerajaan atau sekedar babak baru dalam kehidupan Harry dan Meghan? Tentunya perkembangan keluarga kerajaan Inggris ini, The Royal Family ini, akan selalu menjadi sorotan dunia.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Seperti lirik dalam lagu ini, pendengar, jangan pergi, Anda jangan beranjak juga dari siaran program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, karena masih akan ada banyak rangkaian acara yang dapat Anda simak untuk Bogor siang ini, edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Masih ada Marisa yang bertugas, dan tentunya setelah beberapa lagu pop Indonesia ataupun juga tadi ada mancanegara, sekarang kita masuk ke lagu-lagu religi, sambil juga menantikan nanti kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kita dengarkan dulu beberapa lagu religi ke ruang dengar Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita masuk ke sesi lagu-lagu pop Sunda, pendengar. Sambil juga nanti disiapkan informasi menemani santai siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Hari ini menjadi hari libur pendengar ya, di hari Selasa. Setelah kemarin Senin, sebelumnya Minggu gitu, berasa hari kejepit sih. Tapi ya tentunya hari Senin tetap harus dijalani. Sudah lewat juga gitu ya, dan semoga memang awal pekan tuh membawa suasana keceriaan, good mood gitu ya, yang membuat Anda juga jadi menyongsong hari libur hari ini tuh happy. Dan mungkin ada rencana juga untuk berkeliling menikmati kuliner Bogor, karena Bogor sendiri dikenal sebagai surganya kuliner ya, salah satu daerah di Jawa Barat yang menjadi destinasi favorit gitu ketika libur tiba. Salah satu makanan khas yang juga banyak diburu yaitu toge goreng, pendengar. Jadi kalau di Bogor itu banyak pilihan yang bisa dicari gitu ya, kuliner-kuliner yang sekiranya bisa memanjakan lidah dan juga membuat perut kenyang gitu ya. Dan salah satunya adalah toge goreng yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang. Namanya sih memang mengandung kata goreng ya, padahal prosesnya ya nggak serta-merta digoreng, karena justru dari proses memasaknya lebih banyak menggunakan teknik merebus serta menyiram kuah berbumbu. Bahan utama dari toge goreng, toge, mie kuning, lontong, tahu, oncom, tauco, kecap manis, pakai kucai segar juga gitu ya. Dan cara membuat seduh toge, ditambahkan air panas yang kemudian ditambahkan irisan tahu, mie kuning, irisan ketupat dan juga lontong ya. Boleh ketupat, boleh lontong, ditumis dengan air dan dipanaskan bersama-sama, yang kemudian bahan-bahan yang sudah masak ini dipanaskan, kemudian disirami kuah oncom dan juga tauco yang masih panas, ditabur juga dengan irisan kucai serta bawang goreng, kemudian disajikan selagi masih hangat ya, cenderung lebih panas. Nah, salah satu kuliner yang memang begitu diincar ya oleh para penikmat kuliner dari berbagai daerah gitu ya, dan di Bogor juga ada beberapa tempat sih atau beberapa nama penjual toge goreng yang memang sudah tersohor gitu ya, dan ini menjadi daya pikat, daya jual gitu ya untuk masyarakat dari luar Bogor datang ke Bogor untuk menikmati kulinernya. Ya, walaupun memang toge goreng sebetulnya banyak dijual ya di kawasan Bogor, di pasar tradisional, pusat kuliner, pedagang kaki lima, tapi ya memang ada beberapa nama-nama besar yang kayaknya sudah langganan dan selalu jadi top list gitu ya kalau ingin menikmati toge goreng gitu ya. Dan sekarang juga sudah ada beberapa rumah makan yang menghadirkan menu tersebut karena memang semakin dikenal oleh para wisatawan maupun pecinta kuliner Nusantara ya. Dan penggemar toge goreng juga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, keluarga, wisatawan, sampai ada food blogger sendiri yang sengaja untuk mendokumentasikan perjalanan kulinernya. Tentunya banyak yang menyukai hidangan tersebut karena harga yang terjangkau, porsinya mengenyangkan, dan juga ada cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Siang ini kembali kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Kementerian Perhubungan memastikan layanan transportasi darat, laut, dan udara di Kalimantan tetap berjalan normal di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti di Jakarta Senin 24 Agustus 2026 kemarin menyatakan bahwa operasional transportasi tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan meski pemantauan kualitas udara terus dilakukan secara berkala. Meski sempat terdampak kabut asap karhutlah terutama penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan, kini kondusif berangsur-angsur membaik. Guna mendukung penanggulangan bencana, Kemenhub juga mengoperasikan 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mempercepat operasi pemadaman di lapangan. Masyarakat diimbau untuk terus memperbarui informasi perjalanan sebelum bepergian. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Marisa. Tetap waspada dan salam siaga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Siapa dari Anda yang cenderung lebih suka makan makanan yang asin, pendengar? Ya, ketika makan kayaknya kurang asin deh, tambah garam sedikit awalnya, tapi itu menjadi kebiasaan yang sering Anda lakukan. Nah, tahukah Anda bahwa ternyata terlalu banyak garam itu bukan hanya soal rasa pada makanan Anda, tapi kelebihan banyak garam itu bisa membuat tubuh kita nantinya akan memberikan sinyal yang lebih mudah haus, kulit kering, bibir kering, sampai sering buang air kecil dan juga merasa sakit kepala. Jadi biasanya kalau misalnya tubuh sudah mulai kelebihan garam, itu akan ada sinyal-sinyal yang muncul seperti tadi gitu ya. Jadi kalau Anda lebih sering merasa kebelet gitu ya, pengen buang air kecil dan itu intensitasnya cukup sering, bisa jadi juga memang tubuh Anda kelebihan garam. Karena garam akan membuat tubuh kita menahan air, lalu ginjal bekerja lebih keras untuk membuangnya. Yang berikutnya, kulit kering. Jadi kelebihan garam dapat menarik cairan dari kulit sehingga kulit menjadi kering dan juga kusam. Dan yang ketiga, membuat bibir jadi lebih kering ya, karena garam tinggi ini bisa membuat tubuh dehidrasi, membuat area di sekitar bibir akan menjadi kering dan juga pecah-pecah. Sakit kepala, pendengar. Nah, tekanan darah akan naik saat kelebihan garam dan dapat memicu sakit kepala dan juga migrain. Yang terakhir adalah mudah haus. Jadi kalau seseorang sudah mulai kelebihan garam, maka sinyal dalam tubuhnya akan memberikan tanda-tanda seperti tubuh ini akan lebih banyak cairan untuk menyeimbangkan kadar garam, sehingga Anda bisa jadi lebih cepat haus ya. Tapi memang gejala-gejala ini bisa disebabkan banyak hal, nggak melulu gitu karena kelebihan garam. Dan bukan kita akhirnya, ya mungkin ada ya, ada kalanya kita menebak-nebak sendiri, tapi memang lebih pastinya adalah berkonsultasi dengan pakar kesehatan. Tapi setidaknya mungkin dengan info ini Anda lebih bisa membatasi untuk konsumsi garam ya, jangan sampai terlalu tinggi ya. Dan hati-hati juga memang gangguan kesehatan yang bisa disebabkan oleh kelebihan garam pada tubuh kita.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Momen Maulid ini menjadikan kita untuk tumbuh bersama-sama dalam rangka membangun kepedulian kita kepada saudara-saudara kita ini.
1: Mohon bantuannya untuk pembangunan selanjutnya sampai nanti tiba diresmikan, Pak, sehingga program bedah rumah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat.
2: Untuk menetapkan status terlapor sebagai tersangka, kami harus mencari dua alat bukti. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah merujuk korban melakukan visum.

Hadir dalam Warta Stek Citayarari Bogor, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama.

0: Unit PPPA atau PPPO Bareskrim Polres Bogor memastikan penanganan pidana terhadap anak seperti ruda paksa dan pencabulan tetap diproses secara profesional. Dugaan tindak pidana korupsi dari iuran pungutan pajak di Kabupaten Bogor mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, salah satunya anggota DPRD setempat. Gardu Penggiat Sosial Masyarakat GPSM Kabupaten Bogor bersama unsur masyarakat dan pemerintahan desa melakukan aksi nyata rehab bangunan rumah tidak layak huni di Kecamatan Tanjung Sari. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah warta berita Astacita RRI Bogor selengkapnya. Unit PPA atau PPO Satreskrim Polres Bogor memastikan penanganan pidana terhadap anak seperti ruda paksa dan pencabulan tetap diproses secara profesional. Kasatres PPA atau PPO menegaskan tidak ada kasus yang diendapkan atau dihentikan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Ini amani orang nih, pedofil ya.
2: Ini perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bogor memastikan pelaporan dugaan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan tertangani dengan baik. Ada dua perkara yang ditangani oleh unit PPA Reskrim Polres Bogor, yakni peristiwa di wilayah Gunung Putri dan Ciampea. Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pidana Perdagangan Orang PPA-PPO Satreskrim Polres Bogor, AKP Silvi Adi Putri menegaskan tidak ada mediasi maupun penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dalam penanganan kasus tersebut. Semua laporan polisi yang telah dibuat tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan pemenuhan minimal dua alat bukti. Mengingat perkara pidananya berkaitan dengan anak, proses kelengkapan berkas P21 memiliki tahapan yang panjang, terutama kepada korban yang mengalami trauma.
3: Kami informasikan bahwa status perkara tersebut sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini, adapun dari hasil gelar perkara dan juga hasil koordinasi dengan JPU bahwasanya untuk menetapkan status terlapor sebagai tersangka kami harus mencari dua alat bukti. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah merujuk korban melakukan visum psikiatrikum di RSUD Cibinong. Kami mengapresiasi atas masukan dan saran dari masyarakat Kabupaten Bogor terkait penanganan kasus terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Kami setiap hari setulus hati bekerja.
2: Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta keterangan para pihak yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Orang tua salah seorang korban ruda paksa anak di bawah umur itu pun memberikan kesaksian jika selama proses pemeriksaan tidak dibebani uang atau benda dalam bentuk apapun selama pemeriksaan.
4: Tidak ada, tidak ada yang minta uang. Ya Alhamdulillah, diresponnya dengan cepat dan baik.
2: Polres Bogor memberikan penjelasan, perkara yang dimaksud saat ini masih dalam proses penanganan oleh penyidik unit 2 Satreskrim Polres Bogor terkait berbagai informasi dan tuduhan yang beredar mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh oknum anggota Polri. Polres Bogor terbuka terhadap proses pengawasan dan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
0: Saudara, kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor yang kini ditangani oleh KPK mendapat banyak perhatian dari sejumlah pengamat termasuk anggota legislatif setempat. Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor menyoroti bahaya laten korupsi di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan pemotongan upah pungut pegawai Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan KPK juga mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, Senin 24 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKB Ai Sogir menilai korupsi merupakan bagian persoalan kronis yang dapat terjadi di berbagai lingkungan dan tidak terbatas pada pejabat publik maupun aparatur sipil negara. Menurutnya penyalahgunaan jabatan kewenangan, fasilitas maupun sesuatu yang bukan haknya seseorang dapat menjadi persoalan hukum apabila merugikan negara dan masyarakat. Sogir mengatakan pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk tidak memanfaatkan posisi maupun sesuatu yang dititipkan kepadanya demi kepentingan pribadi. Ia mencontohkan penyalahgunaan uang titipan atau upah pungut pembayaran pajak sebagai tindakan yang perlu diwaspadai karena dana tersebut seharusnya disetorkan sesuai ketentuan kepada pemerintah daerah.
6: Minta sesuatu yang itu tidak boleh sesuai dengan aturan dan ketentuan, dia paksakan. Nah, kalau misalkan ada bayar dengan suap, itu baru korupsi. Tetapi kalau melakukan sesuatu, ridho birido, ikhlas bil ikhlas, tahu ijab kabulnya jelas, tidak memanfaatkan posisi fasilitas jabatan apapun, itu bukan masuk kandungan korupsi. Kan itu. Korupsi itu bisa merugikan orang dari pihak swasta pun sama bisa jadi korupsi. Seperti gini, titipan pajak, orang lain bayar pajak, pajaknya 10% yang dibayarkan ke Pemda 5%. Itu juga sama bagian korupsi. Ya kan, maling bukan hak dia sebetulnya, itu kan titipan. Sebaliknya juga, pejabat publik yang itu bukan haknya, itu juga sama. Nah, kalau kita diberikan tunjangan apapun karena hasil kerja kita sesuai dengan ketentuan, itu bukan masuk korupsi. Jadi dari diri kita pun juga bisa saja dikata korupsi. Korupsi kan bukan bentuk uang saja. Korupsi waktu, korupsi uang, korupsi jabatan, bisa terjadi.
5: Menurut Sogir, praktek korupsi juga tidak hanya berbentuk pemberian atau penerimaan uang, tetapi dapat juga melalui penyalahgunaan waktu kerja, jabatan, dan fasilitas negara. Ia mendorong pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah serta pengadaan barang dan jasa diperkuat agar celah penyimpangan dapat diminimalkan.
6: Maka mudah-mudahan kami berharap ya, ini kita memulai dari diri kita sendirilah. Saya tidak menjas siapapun, yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak terpuji. Semoga kita semua terlindungi, terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita ingin emet, enak makan, enak tidur. Dan kami juga selaku pejabat publik, sebagai wakil rakyat, butuh kritikan, butuh ingatan dari semua lapisan masyarakat. Bukan kami ini asas manfaat dari semua dari sesuatu kekuasaan. Perlu nasihat-nasihat dari masyarakat.
5: KPK sebelumnya menyampaikan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan pemotongan upah pungut Bapenda Kabupaten Bogor karena proses penyidikan masih berlangsung. Sogir berharap penanganan perkara tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat integritas dan mulai pencegahan korupsi dari diri sendiri demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tapi juga momentum untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan umat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Adi Sri Wahyuni.
7: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai empati dan saling membantu menjadi bagian dari keteladanan akhlak Rasulullah. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor, Ustadz Rahmatullah mengatakan, Maulid menjadi pengingat untuk peduli kepada sesama, mulai dari membantu masyarakat yang membutuhkan, memperhatikan tetangga, hingga menghormati orang tua.
8: Momen Maulid ini menjadikan kita untuk tumbuh bersama-sama dalam rangka membangun kepedulian kita kepada saudara-saudara kita ini. Membantu orang yang membutuhkan, memperhatikan tetangga, menjaga anak-anak yatim, menghormati orang tua, membantu masyarakat yang tentunya yang mengalami kesulitan pada hari ini, bahkan hanya sekedar mendengarkan orang lain dengan penuh empati merupakan dari wujud akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Di sisi lain, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menekankan pentingnya toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan umat Islam. Menurutnya, upaya meningkatkan toleransi perlu terus dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat di Kota Bogor.
9: Yang namanya toleransi, kebersamaan itu dibutuhkan oleh umat Islam. Kota Bogor sedang berupaya, Abah Kota Bogor itu sedang berupaya untuk meningkatkan indeks toleransi. Nah, kemudian ini yang tidak punya, belum ada indeks toleransinya adalah mungkin di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah ini mungkin tidak ada indeks toleransi, makanya para rerang wae-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ke depan Islam semakin kokoh, Islam semakin bersatu, insya Allah kita akan kuasai dunia, insya Allah.
7: Peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat. Dengan meneladani akhlak Rasulullah serta menjaga kebersamaan, umat Islam di Kota Bogor diharapkan semakin kokoh dan mampu membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2026 dimaknai sebagai momentum untuk melakukan renungan dan refleksi terhadap keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Umum DPD Lembaga Pembelajaran Qiraatil Quran atau LPQQI Indonesia Kota Bogor, Taryat Ar-Rahman, SPDI, menilai maulid Nabi bukan sekedar kegiatan seremonial. Taryat mengatakan peringatan maulid perlu menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus mengikuti ajaran yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuknya dengan meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran sebagai bagian dari upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Menurut Taryat, Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga umat perlu membangun kedekatan dengan Al-Quran. Ia juga mengajak masyarakat menghilangkan rasa malas dalam beribadah, serta menjauhi berbagai larangan yang telah diajarkan melalui Al-Quran.
10: Dalam rangka memperingati maulid ini, kita LPQQI bisa mengajak kepada anak-anak, pemuda, remaja, lansia, masyarakat umum untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran, terutama bagi teman-teman pemuda-pemudi, anak-anak, lansia yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum tahu huruf hijaiyah gitu. Itu tujuan kami di LPQQI. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah tidak hanya dengan bersolawat atau memperingati maulid, tetapi juga dengan mencintai, membaca, mempelajari, dan bahkan mengamalkan Al-Quran.
0: Kemudian momentum maulid Nabi dapat mendorong semakin kuatnya gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran di tengah masyarakat. Dengan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, umat diharapkan semakin mampu menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Gardu Penggiat Sosial Masyarakat atau

0: dilaksanakan atas dasar kepedulian dan kemanusiaan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian lintas sektoral terhadap masyarakat yang membutuhkan. Terlebih, seorang lansia di usia 83 tahun sudah tidak mungkin sanggup memperbaiki rumahnya dan mendapatkan kenyamanan di rumah tanpa adanya bantuan orang lain.
1: Berawal dari berembuk bersama di si rumah Marum, sebutnya Marum, sudah 8 tahun dan dari keprihatinan kita semua, kami sepakat melaksanakan renovasi total. Apa pertimbangannya? Di usia ke 83 tahun, beliau sudah sangat tidak mungkin merenovasi ini. Sementara ancaman keselamatan, ancaman kesehatan, apalagi kenyamanan sudah tidak didapati lagi di rumah. Oleh karenanya, kami bersepakat menghimpun kekuatan apapun yang kami miliki dan terbuka dengan siapapun untuk sama-sama membangun rumah terus.
0: Bangunan rumah terbuat dari batako tanah yang sudah cukup lama. Sebagian dinding lapuk dan atap dari bilah bambu yang mulai keropos dengan genting tanah yang tidak lagi simetris, rawan ambruk dan rusak jika hujan deras dan angin kencang. Program perbaikan rumah tidak layak huni juga digalakkan oleh Polri melalui program ASRI yang menjadi rangkaian dalam HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini. Sinergitas antar masyarakat dan negara itu pun hadir menjadi satu dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui program ini. Seperti diungkapkan Kabak Lok Polres Bogor, Kompol Ari Trisnawati.
2: Banyak beliau yang hadir, saya mewakili karena beliau ada kegiatan bendera.
3: Mohon bantuannya untuk pembangunan selanjutnya sampai nanti tiba di resmi, Pak. Sehingga program bedah rumah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kembali lagi, peran aktif dari Pak Kades lah yang dapat akhirnya masyarakat. Terima kasih buat jajarannya juga, Pak. Ya.
0: Kegiatan gotong royong tersebut turut dihadiri dan Pos Koramil 08 Cariu Tanjung Sari, Peltu Nana Supriyatna, mewakili dan Ramil. Kapolsek Tanjung Sari, Ibtu Eka Sakti, pimpinan Ponpes Darul Mutalim, Ustadz Syahdan Muzib, Sugiat Syarif, Kuaran Pramuka Tanjung Sari, pengurus OKP Pemuda Pancasila, serta Ketua KNPI Kecamatan Tanjung Sari, Hendrawan.
4: Warta Olahraga. Sebagai tuan rumah Porprov Jabar 2026, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia atau IOD Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet. Atlet Dance Sport Kabupaten Bogor memborong sejumlah gelar juara di tingkat nasional. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
5: Jadi tuan rumah pelaksanaan Porprov Jabar 2026 KONI Kota Bogor bersama setiap cabang olahraganya terus meningkatkan kesiapan untuk meraih prestasi terbaik. Salah satunya saja untuk cabang olahraga dansa. Pemantapan atlet dari cabang olahraga ini terus dilakukan melalui beberapa event kejuaraan. Tentunya ini dilakukan untuk kesiapan mental bertanding para atlet dansa Kota Bogor. Salma Argobi selaku Ketua IOD mengatakan jika dalam waktu dekat para atletnya juga bakal diterjunkan pada event-event besar. Sementara berbicara target prestasi di pelaksanaan Porprov nanti, Salma optimis IOD Kota Bogor mampu meraih 5 medali emas.
6: Sampai saat ini oke banget, terus latihan rutin. Selain latihan rutin di Kota Bogor, kita juga titipin atlet untuk latihan rutin di Jawa Barat biar makin mantap, dan bentar lagi kita mau menghadapi kejurnas. Mudah-mudahan hasilnya baik.
5: Di sisi lain, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor juga terus bergerak aktif mengawal kesiapan fisik dan mental para penggawa hujan. Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menjelaskan bahwa pihak pengurus kini tengah gencar melakukan program monitoring dan evaluasi MONEF secara berkala.
7: Sejauh ini semua bidang, baik itu bagian sarana prasarana, prestasi, atlet, semuanya itu dipastikan sudah 80%, bahkan beberapa minggu terakhir ini seluruh pengurus KONI Kota Bogor mengadakan MONEV, ya, monitoring evaluasi ke venue-venue tempat atlet berlatih. Dari sana kita bisa lihat itu khususnya dari bidang prestasi, dari disiplin dia latihan, komitmen dia menggapai 100 medali emas. Di situ kita bisa melihat bahwa ini masih akan berlangsung hingga Agustus nanti kita mengadakan MONEV.

0: seluruh cabang olahraga.
1: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah Kota Bogor, pengurus KONI, dan matangnya persiapan di tingkat cabur, KONI Kota Bogor optimis mampu membawa pulang prestasi gemilang dan memenuhi target yang telah dicanangkan di ajang Porprov mendatang. Sementara itu, atlet Dansport IODI Kabupaten Bogor sukses memborong gelar juara pada Kejurnas 2026 dan Indonesia Dansport Open Championships IDA 2026 di Jakarta beberapa waktu lalu. Capaian ini diraih lewat kemenangan pasangan Wildo Bila Denta Permana, juara 1 Synchronized Waltz Tango Quick Step Kejurnas dan juara 2 IDA. Fahrudin Marsyanda, juara 1 Amatir Latin Kejurnas, serta Gifahri Danita, juara 1 Beginner Cacat dan juara 2 Beginner Rumba Jive IDA. Ketua IODI Kabupaten Bogor Dori Sundari menegaskan bahwa rentetan prestasi nasional ini menjadi modal penting, amunisi kepercayaan diri, sekaligus suntikan modal.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Stacita RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri Wahyuni dan juga penata teknik Mahdi Nur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang, selamat bergabung di Prodang.RRI Bogor. Pendengar untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Tentunya Prodangdut bukan hanya sekedar menghadirkan lagu-lagu dangdut asyik untuk Anda nikmati di sela-sela istirahat siang Anda ataupun mungkin aktivitas Anda, tapi juga akan ada obrolan yang kita bahas gitu ya, obrolan-obrolan ringan yang boleh untuk Anda komen juga. Jadi selain request lagu, jangan lupa untuk komen topik obrolannya ya. Untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026, kita akan bahas tentang, ini sederhana sih, pertanyaan yang sederhana sebetulnya, tapi bisa bikin perdebatan panjang di meja makan. Lebih suka telur ceplok atau telur dadar? Ayo, siapa yang langsung punya jawaban tanpa perlu mikir ya, antara telur ceplok atau telur dadar. Tentunya ini jadi olahan telur yang sangat biasa di masyarakat gitu ya. Dua pilihan ini tuh ya masing-masing tuh punya kemudahan ataupun mungkin cita rasa yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau yang suka telur ceplok tuh alasannya klasik, soalnya lebih praktis, cepat dibuat, dan bagian kuning telurnya itu loh yang memang bikin ngiler gitu ya. Apalagi yang doyan juga dengan telur kuningnya setengah matang kemudian dicocol pakai nasi yang hangat, pakai sambal kecap cabai rawit gitu ya. Ya pokoknya ini menu sederhana yang bikin kita juga jadi gak perlu buang waktu banyak gitu ya. Kalau misalnya udah lapar banget, kayaknya makanan atau telur ceplok ini tuh lebih gampang gitu ya. Kemudian untuk yang suka telur dadar mungkin juga punya alasan yang gak mau kalah lah ya. Karena telur dadar tuh punya tekstur yang lebih padat, bisa dikreasikan juga dengan berbagai tambahan. Misalnya ada yang suka pakai daun bawang, daun merah, cabai, irisan sayuran, semuanya bisa masuk ke dalam wajan ya. Tapi bukan hanya sekedar perdebatan telur ceplok atau telur dadar, tapi nanti juga panjang ya, sampai 1,5 jam ke depan kita akan bahas juga mengenai gizinya atau kesehatannya. Karena ada dosen gizi IPB yang mengungkap sebetulnya gizi dari telur ceplok atau telur dadar tuh lebih sehat yang mana. Nah, nanti akan kita bahas ya. Tapi Anda juga boleh komen sambil request format nama, spasi alamat, lagu requestan, topik obrolan, dan juga salam yang ingin Anda kirimkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, kita mulai ya perdebatannya. Bukan. Tapi lebih ke komen-komennya aja gitu ya. Jangan sampai perdebatan ini membuat jadi pecah belah gitu ya, antara telur ceplok sama telur dadar ya. Masing-masing kan punya selera, namanya juga selera gitu ya. Oke, kita bahas deh di siang hari ini. Untuk atensi pertama itu datang dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diputarkan lagu Terdiam Sepi katanya. Salam untuk semua pendengar setiap Prodangdut aja dimanapun berada, buat Teh Marisa. Hatur nuhun, salam sehat, tetap kompak ya. Kalau Pak Onoy ternyata nggak bisa memilih salah satu karena suka dua-duanya. Jadi ya pada dasarnya sih suka dua-duanya ya, tapi ya kalau memang suruh milih satu, ternyata lebih suka di dadar aja. Karena biar kuning dan putihnya menyatu, plus ditambah irisan cabai, bawang, tomat, serta irisan daun bawang supaya lebih menggoda katanya. Oke, makasih Pak Ono ya. Terus juga selamat siang untuk Julian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Julian sih telur itu lebih baik diceplok, cukup simpel, gak ribet pakai garam dikit gitu. Jadi lebih kesimpelnya aja ya, telur ceplok. Kalau ada, saya mau minta lagunya Mat Bobby dari Ayu Soraya. Lagunya dikirim untuk keempat bidadariku yang cantik, ada cantik dan manis, ada Neng Tiara, Teh Yanti, Ibu Siti Haryati, Ibu Berta. Semoga keempatnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau oke, baik, makasih juga ya. Nanti sambil kita bahas kesehatannya juga ya. Kalau gak ada lagu Mat Bobby, boleh ganti lagunya dari Wina Gacima aja katanya ya. Baik, saya baru tahu nih kalau singkatan Gacima itu gadis Ciamis manis kalau nggak salah ya, itu singkatannya tuh Wina Gacima. Sempat ini apa namanya, penasaran juga gitu, Gacima tuh singkatannya apa, ternyata gadis Ciamis manis ya, kalau itu kata Wina Gacimanya sendiri gitu ya. Oke, terus juga ada Aba Kismin di Pasir Rici Apus, pengen lagunya Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Ibu Cantik Siti Haryati, Ibu Berta di Ciawi, terus juga Yanti di Yanti yang cantik di Jembatan Hitam, Tiar di di Jambu 2 ya. Untuk Ipul, Heru, Capung, Umi Handra, Yulian, Iqbal dan istri Boy BCL JPS. Untuk Marisa juga makasih, sehat, panjang umur, banyak rezeki, amin. Terima kasih ya untuk doanya. Nah kalau Aba Kismin tuh jelas lebih suka telur dadar karena bisa dicampur pakai irisan tomat dan macam-macam campuran lainnya, dan juga lebih sehat gitu. Oke, nanti kita tinjau ya, karena tadi seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa di topik obrolan siang hari ini bukan cuma sekedar jadi kebagi dua tim gitu ya, mana telur dadar atau telur ceplok. Tapi ini ada penjelasan juga dari dosen gizi IPB yang mengungkap sebenarnya gizinya tuh lebih sehat telur ceplok atau telur dadar. Makanya akhirnya saya ambil topik obrolan ini ya, nanti kita bahas juga. Lanjut, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin minta diputarkan lagu Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Kalau Ibu Siti Haryati lebih suka telur ceplok karena bisa pakai kecap, pakai bawang merah ya. Jadi itu adalah menu kesukaannya. Untuk Mbak Marisa, terima kasih, selamat siang. Kemudian menyapa juga untuk Aba Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga untuk Pak Ahmad katanya. Lanjut juga ada Brian yang request lagu Tak Mampu. Lebih pilih telur ceplok aja soalnya bosan di dadar mulu katanya. Oke, nanti sisanya tentu masih banyak banget nih yang masuk di siang hari ini. Tentunya akan kita bacain, tapi sabar ya, karena ada sesinya untuk saya bacakan atensi. Kemudian tentunya lagu-lagu juga harus kita putarkan. Ini salah satu requestan yang tadi sudah dibacakan ya, dan sudah ikut komen topik obrolan juga. Ada yang request lagunya Jihan Audi dengan Terdiam Sepi. Langsung untuk kita dengarkan.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Iya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

membahas soal telur, pendengar. Ada dua pilihan yang tadi saya lempar ke Anda. Lebih suka telur ceplok atau telur dadar? Tapi bukan hanya sekedar pilihan, tapi ternyata cara kita mengolah telur juga bisa berkaitan dengan beberapa sehat, dengan beberapa kondisi kesehatan ya, dari menu-menu yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena telur sendiri merupakan sumber protein yang cukup praktis dan mengandung berbagai zat gizi penting. Namun memang perbedaannya tuh bisa terlihat dari proses memasaknya. Kalau misalnya telur ceplok itu ceplok ya, biasanya membutuhkan minyak yang lebih sedikit atau lebih banyak tergantung cara memasaknya. Sementara untuk telur dadar biasanya dicampur dengan bahan tambahan seperti daun bawang, kemudian pakai bawang juga ya, cabai atau sayuran. Dan kalau dibuat dengan sayuran dan juga minyak secukupnya, maka telur dadar juga bisa menjadi menu yang lebih beragam secara nutrisi. Tapi memang ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi bukan semata-mata ceplok atau dadarnya yang menentukan sehat atau tidak, melainkan jumlah minyak, bahan tambahan, ukuran porsi, dan juga keseluruhan pola makan kita. Oke, dibacakan lagi atensi-atensi yang masuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ibu Siti, Ibu Supriyati ya di Sindang Barang. Kalau Ibu Supriyati tuh lebih suka telur dadar, apalagi kalau ditambahkan dengan pete, bakung, cabe ya. Oke, selamat bertugas aja buat Mbak Ica, saya selalu mau lagunya Cita-cita Tak Sakitnya tuh di sini. Kemudian juga ada Kong Birawa di Balai Desa minta diputarkan lagu Menjelma Petir dari Eri Susan. Salam untuk Anggi, Egot, Tayanti, Kang Cecep juga. Okay, itu aja, makasih. Baik, untuk Kong Birawa katanya lebih pilih telur ceplok ya, digaramin dikit dan agak sedikit gosong katanya ya, lalu ditambahkan kecap. Lanjut juga ada Bang Jack di Bojongsari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih suka telur dadar karena bisa ditambahkan daun bawang dan juga bawangnya juga nggak anyir, begitulah kira-kira. Kayak pengen diputarkan lagunya dari apa nih, Ingat Mantan dari Azmi. Segitu aja katanya. Salam saya selalu, salam bahagia untuk semuanya, untuk yang lagi siaran juga all crew, makasih. Ada Bagas Maisa di Cipadung. Kalau Bagas nih lebih suka telur ceplok, alasannya kuning telurnya bisa setengah matang. Mau lagunya Roma Irama Malapetaka. Salam buat Kang Boy BCL, Capung, Tian, Hengki, Macim, Kang Wahyu, Mas Min juga, spesial buat anak istri. Atur nuhun, salam merdeka.

Baik, lanjut lagi untuk atensi berikutnya. Ada Boy BCL ya di Babakan Cileueur. Kalau saya lebih suka telur dadar ditambah rawit biar ada pedes-pedesnya. Nah, alasannya kalau telur ceplok kadang-kadang dalamnya masih ada yang mentah. Nah, mentahannya itu bikin mual di perut, jadi pengen muntah katanya. Jadi makanya dengan alasan apapun saya nggak suka yang namanya telur ceplok. Pengen lagunya Pertemuan dari Rana Rani. Kirim salamnya buat Reno, Tehyanti di Jembatan Hitam, Kang Wahyu, Handra, Kang Satria, Bagas, Mamah Nurma, Tiara, Pak Ahmad. Untuk tema Risa, terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih juga buat Kang Boy. Baik, nanti dibacain lagi ya untuk atensinya. Tentu masih ada beberapa deret WhatsApp yang masuk di layar monitor kami, tapi tentu giliran lagu harus kembali diputarkan. Sekarang kita dengarkan lagu Bukan Tak Mampu dari Mirnawati.

Florian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026

adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, virtual account, internet banking, mobile banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Saudara, Polda Metro Jaya memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Jakarta tetap aman dan kondusif menjelang rencana aksi damai pada Kamis 27 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 25 Agustus 2026, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena aktivitas warga masih berlangsung normal. Kepolisian telah menerima surat pemberitahuan aksi dari dua kelompok, yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya, yang akan menyampaikan aspirasi terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di kawasan DPR. Polda Metro Jaya menyiapkan pola pengamanan dan pelayanan humanis agar unjuk rasa berjalan tertib, serta memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional demi menjaga mobilitas rutin masyarakat. Demikian kilas berita untuk saat ini.

Baik pendengar, kita lanjut kembali untuk bacakan atensi siang hari ini di Prodangdut ya. Masih ada beberapa deret WhatsApp yang belum dibacakan. Dan untuk sesi sebelumnya dibacakan juga memang beberapa, tapi ada lagu-lagu yang tidak bisa kami temukan. Jadi mungkin nanti kita gabung dulu aja ya. Seperti misalnya Kang Boy, ini yang dimaksud Rana Rani atau Nada Nadi ya, karena kita cari Rana Rani pertemuan gak ada nih di playlist kita. Mungkin nanti digabung dulu aja dengan lagu lainnya ya. Kemudian selamat siang untuk Heru di Legenda Wisata Cibubur, minta diputarkan lagu Menunggu dari Roma Irama. Untuk rekan-rekan pendengar, salam sehat selalu. Kalau saya lebih suka telur dadar, apalagi ditambah bawang dan cabe. Di dadar lebih gurih karena menyatu juga yang putih dan juga kuning telurnya. Salam untuk kru RRI Bogor, ucapan selamat bertugas. Lanjut juga ada Julai di BBHS ikutan hadir. Kalau Julai ini lebih suka apalagi yang kandel ada daun bawangnya. Mungkin maksudnya telur dadar ya, lebih suka telur dadar apalagi yang ada daun bawangnya. Request lagunya Bawang Merah dari Caca Handika. Salam buat Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Boy BCL, Reno di Dukumenteng, Andra, Umi, Teh Yani, Bakismin, Kang Apenasar, kemudian Mama Nurma buat Teh Marisa. Makasih banyak, semoga tambah sukses sehat selalu, amin, terima kasih. Lanjut juga ada Teh Yani di Lawang Kintung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Teh Yani nih suka dua-duanya, di dadar juga enak, dibikin balado telur ceplok juga lebih enak gitu. Request lagu Evita Mala, kirim salam buat Mama Intan, Reno, Boy BCL, buat Teh Marisa juga, atur nuhun. Ada Mama Nurma di Gang Amil, lebih suka telur ceplok, katanya minta lagunya Gadis Manis Kalimantan. Mau menyapa Reno, Boy BCL, Capung, Abah Kismin, Wahyu Cipicung, Tiara Jambu 2, Bapak Guru Dimiati juga, atur nuhun buat Teh Marisa. Lanjut juga ada Handra di Ciamas bareng sama Umi, yang mau kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Teh Erlita di Citerep, Mamah Nurma di Gang Amil, Julian di Ciamas, Bahreno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Julai, JPS, Bang Jack, Bu Berta, Judi juga yang punya buah menteng, Indri Gunung Putri, Bapak Ahmad, apa nih lagunya Ndar Boy Jogja Istimewa. Oke, lebih suka telur dadar aja katanya, pakai nasi dikecapin enak. Pantun penutup Tias Mirasi nyender di kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa, saya terus. Oke, kita lanjut lagi ya untuk puterin lagu-lagu lainnya. Dan tentunya masih ada di Prodangdut RRI Bogor. Kita masih punya waktu sampai dengan jam 3 nanti.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar, tentunya waktu kebersamaan kita menyisakan sedikit lagi ya. Mungkin sebagai penutup, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa bukan sekedar pembahasan ataupun pilihan mana telur ceplok, mana telur dadar gitu yang Anda suka, tapi dari dosen gizi IPB mengungkap yang sebenarnya tentang gizi dari keduanya, pendengar ya. Jadi dari pakar FKGIZ atau pakar gizi IPB University menjelaskan bahwa satu butir telur itu punya kalori 2 kali lipat ya. Tapi memang tergantung dari cara memasaknya. Jadi Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani MGZ menjelaskan bahwa dari sisi kandungan gizi, telur ceplok dan telur dadar sebetulnya nyaris setara. Dan secara umum tidak ada perbedaan kandungan gizi yang berarti di antara keduanya. Yang membedakan adalah dari kandungan lemak, bergantung dari jumlah minyak yang digunakan untuk memasak. Jadi saat dikocok, ini untuk telur dadar gitu ya, saat dikocok dan melebar di wajan, maka permukaan telur dadar menyerap lebih banyak minyak dibanding telur ceplok. Apalagi ditambahkan dengan keju, tepung, atau sosis. Nah, bahan-bahan inilah yang akhirnya mendongkrak nilai kalorinya. Dan dampak minyak pada kalori telur ya, semisal dari telur rebus itu kurang lebih 70 hingga 80 kalori atau 6-7 gram protein. Sedangkan kalau untuk telur yang digoreng, maka kalorinya bisa melonjak 2 kali lipat akibat resapan minyak. Jadi kuncinya bukan pada bentuk ceplok atau dadar, melainkan dari cara masak dan minyak yang digunakan ya. Kemudian juga ada anggapan bahwa telur mentah itu lebih sehat, ternyata keliru. Atau mungkin ini berkaitan dengan telur ceplok yang kuningnya masih mentah gitu ya, katanya lebih sehat. Nah, ternyata dari pakar IPB ini menjelaskan bahwa memasak telur atau denaturasi justru mempermudah protein dipecah oleh pencernaan, dan daya cerna protein telur matang mencapai 90%, sedangkan untuk telur mentah hanya 51%. Jadi itu membantah anggapan bahwa telur mentah itu lebih sehat. Dan untuk suhu ideal memasak telur adalah 60-80 derajat Celcius. Jadi menggoreng dengan api besar di atas 150 derajat Celcius hingga pinggirannya gosong ya. Jadi buat yang suka telurnya sampai gosong, ternyata malah gizinya bisa rusak karena ada kandungan asam amino yang menurunkan kualitas gizinya kalau sampai gosong ya. Dan bahkan ada penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur tidak terbukti meningkatkan resiko penyakit jantung, karena kuning telur justru kaya akan kolin. Ini berfungsi untuk otak serta lutein dan zeaxanthin yang bisa melindungi mata dari paparan layar gadget. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut konsumsi satu butir telur per hari pada balita bisa membantu menurunkan resiko stunting karena proteinnya lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi untuk makan telur yang terpenting adalah memperhatikan pengolahan dan jumlah minyaknya, bukan sekedar bentuk ceplok ataupun dadarnya. Seperti itu penjelasan kesehatannya ya. Jadi sudah kita bahas, dan terima kasih juga yang memang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada lagu-lagu yang belum sempat terputarkan untuk edisi hari ini. Dan akan saya tutup dengan lagu Evie Tamala dengan Cinta. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Ketemu lagi besok pagi dengan saya ya. Selamat menikmati hari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor sore ini nanti akan dipandurkan Alif Dai.

0: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: pernah harapanku.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai untuk Bogor sore ini, saya ucapkan terlebih dahulu selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun Hijriah 1448 pendengar yang jatuh pada hari ini dan bertepatan juga dengan hari libur ya, tanggal merah yang terjepit di tengah-tengah rasanya memang agak asing ya. Biasanya hari libur di weekend, tiba-tiba hari liburnya ada di pertengahan gitu. Jadi rasanya di kantor ini agak asing, karena biasanya hari Selasa jam segini tuh masih ramai begitu ya. Tiba-tiba ini yang ramai ada di jalan raya pendengar. Dan untuk Bogor sore ini, sebelumnya saya sapa dulu, assalamualaikum. Dan apa kabar Anda pada hari Selasa sore ini pendengar ya? Apakah sudah sampai di rumah? Sudah puas jalan-jalan bersama dengan keluarga ya? Karena tadi memang perjalanan ke sini ke RRI Bogor pun jalanannya ramai pendengar ya. Apapun kegiatan Anda, semoga Anda dilimpahi keberkahan, dilimpahi kebahagiaan, dan juga yang pastinya sehat selalu, rezekinya mengalir sampai kapanpun pendengar ya. Untuk Bogor sore ini pendengar, kami akan awali dengan segmen kentongan untuk di hari Selasa ya. Nantinya juga akan dirangkaikan dengan segmen lainnya dan juga musik-musik pilihan untuk menemani sore hari Anda di libur tengah pekan ini pendengar ya. Bisa dibilang ini awal pekan ya, libur awal pekan. Jadi tetaplah bersama kami, ada Alif Dayita yang akan menemani Bogor sore ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.

sederhana, tetapi sangat berharga. Kita menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, hingga menyiram tumbuhan. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian PUPR, ada sekitar 28 juta warga Indonesia yang mengalami kesulitan akses air bersih setiap harinya. Pada masa krisis air bersih, pentingnya untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak. Batasi pemakaian air untuk kebutuhan tidak esensial dengan menggunakan kembali air bekas untuk menyiram tanaman dan menampung air hujan untuk berbagai keperluan. Hindari juga membuang sampah ke sungai, karena itu akan mencemari sumber air kita.

Pendengar, kami hadirkan informasi kebencanaan dan juga mitigasinya dalam segmen Kentongan, sebuah ruang informasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kami awali informasinya dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang melaporkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemutakhiran data periode 23 hingga 24 Agustus 2026, penanganan terus dilakukan melalui operasi darat dan udara, pendengar. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, karhutla terjadi sejak 18 Juli hingga 23 Agustus. Kebakaran melanda 7 distrik dengan luas lahan terbakar sekitar 396 hektar dan berdampak pada 4 kepala keluarga. Kondisi cuaca panas, angin kencang, serta semak dan ilalang kering menjadi faktor yang memicu meluasnya kebakaran, pendengar. Beberapa titik api masih sulit dijangkau sehingga diperlukan dukungan waterbombing dan juga tambahan armada pemadam. Sementara itu, penguatan penanganan juga dilakukan di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga di Jambi, pendengar. Melalui pemantauan titik panas, pemadaman darat, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca. BNPB bersama Pemda dan unsur terkait terus berkoordinasi untuk mencegah karhutla meluas. Dan pendengar, kondisi ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan ya, khususnya di wilayah yang menghadapi cuaca panas dan lahan kering. Pesannya tetap satu, pendengar ya, jangan membuka lahan dengan cara membakar dan segera laporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Karena berbicara tentang kebakaran tentunya tidak hanya berpusat di, kalau yang selama ini kita ketahui, Kalimantan, Sumatera begitu ya. Kali ini di berbagai wilayah di Indonesia dilaporkan muncul kebakaran hutan. Bahkan di Jawa pun juga ada, pendengar ya. Tetap waspada, kenali resiko di lingkungan sekitar dan pastikan informasi kebencanaan yang kita terima berasal dari sumber resmi. Dan sekali lagi pesannya adalah jangan kurangilah aktivitas untuk membakar sampah ya, bisa juga di permukiman padat penduduk karena itu juga bisa memicu kebakaran permukiman dan itu juga bisa meluas karena memang cuacanya saat ini memang berangin dan juga kering, pendengar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sepanjang tahun 2024, lebih dari 13.000 kasus kebakaran terjadi di Indonesia. Sebagian besar bukan karena bencana alam, melainkan karena kelalaian manusia. Dari kompor yang lupa dimatikan, sampai sisa api kecil yang dianggap sudah padam. Kecil, tapi cukup untuk membakar wilayah pemukiman. Seperti pada 13 Oktober 2023, kebakaran hebat melanda kampung adat Baduy di Rangkas Bitung, Banten. Api diduga berasal dari tungku kayu bakar yang belum benar-benar padam. Tak ada korban jiwa, namun puluhan orang kehilangan tempat tinggalnya dan satu komunitas adat kehilangan sebagian warisan budayanya. Dalam nyala kecil, api jadi teman. Dalam lengah sesaat, ia jadi musuh yang tinggalkan kehancuran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore, kami hadirkan kilas berita. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan efektivitas pemadaman titik api, perlindungan masyarakat dari dampak asap, serta koordinasi antar instansi di lapangan. Selain pemadaman terpadu dan mitigasi kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, pemerintah juga memperketat penegakan hukum. Sejauh ini, Polri telah menetapkan 72 tersangka karhutla, sementara Kementerian Lingkungan Hidup menginvestigasi korporasi yang area konsesinya terbakar guna penanganan sanksi administratif hingga perdata. BNPB mencatat luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan hingga saat ini mencapai 8.000 hektar, jauh menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 190.000 hektar. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan resiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, resiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

segmen Kentongan ya, dan kita masih membahas tentang kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, dan kali ini melanda Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pendengar. Yang menjadi pengingat bagi kita semua kalau mitigasi bencana perlu diperkuat, termasuk di kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu kemarin ini berdampak pada 167 bangunan dan aset di wilayah permukiman tradisional suku Sasak, pendengar. Kerusakan mencakup puluhan rumah adat, toko kerajinan, lumbung, serta sejumlah bangunan dan fasilitas pendukung lainnya. Ini tentu bukan sekedar soal kerugian material semata, pendengar ya. Jadi Desa Adat Sade sendiri merupakan bagian dari warisan budaya yang kehidupan masyarakatnya ini juga berkaitan erat dengan pariwisata, kerajinan, dan juga tenun tradisional. Karena itulah, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan pasca kebakaran, tetapi juga memperkuat sistem mitigasi dan audit keselamatan di desa-desa adat lainnya. Yang artinya, jangan sampai kita baru melakukan evaluasi setelah bencana terjadi, pendengar. Kawasan adat yang masih mempertahankan bangunan tradisional perlu dipetakan resikonya dan dipastikan memiliki sistem pencegahan serta kesiapsiagaan kebakaran yang memadai. Pemerintah juga didorong untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, pendengar. Mulai dari tempat tinggal sementara, pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial. Yang tidak kalah penting, pemulihan ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan. Karena banyak warga Sade menggantungkan penghasilan mereka dari kerajinan, tenun, perdagangan, dan juga aktivitas pariwisata. Dalam proses rekonstruksinya nanti, pendengar, karakter budaya suku Sasak juga diharapkan tetap dipertahankan dengan melibatkan masyarakat adat dan ahli kebudayaan. Pemerintah juga menyiapkan penguatan fasilitas mitigasi kebakaran ya, agar kawasan yang dipulihkan menjadi lebih siap dalam menghadapi risiko bencana. Jadi peristiwa ini tentu saja menjadi apa ya, tingkat meningkatkan kewaspadaan kita ya, dan juga kita jadi belajar satu hal gitu. Mitigasi ini bukan menunggu bencana datang, tetapi bersiap sebelum bencana itu terjadi, pendengar. Karena menjaga keselamatan warga sekaligus melindungi warisan budaya adalah tanggung jawab bersama.

Pendengar, tidak terasa hampir satu jam pertama kebersamaan kita sudah terlalui ya. Yang ini juga berarti bahwa segmen pertama kita untuk Kentongan edisi hari ini harus berakhir, pendengar. Jangan lupa untuk selalu pantau informasi terkini terkait kebencanaan dan juga informasi terkait mitigasi bencana yang bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id, pendengar. Semoga informasi, setiap informasi yang kami hadirkan bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan adalah langkah pertama untuk mengurangi risiko bencana. Jadi tetap waspada, kenali potensi bencana di sekitar kita, dan ingat, mitigasi dimulai dari diri sendiri, pendengar. Sampai jumpa di Kentongan edisi berikutnya yang hadir setiap hari Selasa, pendengar, di Bogor Sore Ini. Setiap awal Bogor Sore Ini di hari Selasa akan diawali dengan Kentongan. Selanjutnya, kita masih akan melanjutkan rangkaian Bogor Sore Ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus, namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat, bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi kan aku yang kedua dari Astrid pendengar membawa kebersamaan kita untuk satu jam kedua di Bogor sore ini pendengar ya. Kalau yang satu ini mungkin kebiasaan yang bisa jadi pilihan untuk kedua. Pilihan kedua Anda ya ketika libur seperti saat ini. Kalau Anda sendiri kalau sedang libur seperti hari ini lebih memilih untuk jalan-jalan keluar atau justru rebahan aja karena mager ya alias males gerak. Bukan mager bikin pager ya. Karena sekarang banyak yang memplesetkan seperti itu. Memang bagi sebagian orang, ajakan jalan-jalan itu belum tentu terdengar lebih menarik dibandingkan kesempatan untuk tetap berada di rumah. Kalau saya pendengar ya, memang karena jiwa pemalasnya tinggi. Jangan ditiru pokoknya ya. Karena memang setelah keseharian bekerja di kantor, ketika sudah mendapatkan hari libur, pastinya ingin di rumah saja santai-santai atau mungkin bersih-bersih di rumah gitu ya. Karena memang pekerjaan rumah tuh banyak sekali. Tapi memang ini juga bisa jadi alasan ya, rebahan di tempat tidur ataupun sofa sambil menonton film ataupun juga bermain ponsel atau sekedar menikmati suasana tenang ternyata bisa seperti pilihan terbaik, bukan lagi pilihan kedua ya, pilihan terbaik untuk menghabiskan libur begitu. Rebahan memang memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat tanpa harus memikirkan banyak hal gitu. Karena biasanya kalau pergi jalan-jalan itu pasti membutuhkan persiapan, mulai dari nanti kalau mau jalan pakai baju apa, mau naik apa, ngeluarin duit berapa, begitu ya. Dan apalagi di tanggal tua seperti ini ya, biasanya rebahan adalah salah satu hal yang dipilih untuk menghabiskan waktu di selama libur begitu. Selain sementara itu berbanding terbalik ya dengan rebahannya. Rebahan mah ya udahlah tinggal rebahan aja, tidak perlu ada persiapan khusus, yang penting cukup meletakkan badan di sofa, di kasur, wah sudah nyantai gitu ya. Selain karena faktor kenyamanan juga pendengar, tubuh ini memiliki kebutuhan untuk memulihkan energi setelah beraktivitas. Jadi ketika merasa lelah, otak cenderung mencari aktivitas yang minim usaha dan juga memberikan rasa aman. Karena itulah berada di tempat yang sudah familiar seperti kamar ataupun juga ruang keluarga atau di depan TV gitu ya, sering terasa lebih menyenangkan dibandingkan harus keluar rumah. Dan menariknya pendengar, rebahan ini tidak selalu berarti malas. Ada kalanya seseorang memang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dari berbagai tuntutan ya, misalkan hanya sekedar mendengarkan musik, membaca, bermain game atau melihat media sosial. Ini bisa menjadi hiburan sederhana yang membantu seseorang untuk melepas penat pendengar. Alasan lainnya kenapa rebahan bisa menjadi lebih menyenangkan dibandingkan pergi jalan-jalan ya, terutama untuk Anda yang punya baterai sosial yang cepat habis nih pendengar. Jadi ada istilah zaman

Sekarang nih, kalau misalnya Anda yang jalan-jalan keluar, tiba-tiba bertemu banyak orang, kemudian saling sapa, berinteraksi satu sama lain, ketika sampai rumah, langsung drop, tiba-tiba capek begitu ya. Ternyata memang ini menjadi salah satu faktor juga pendengar, kondisi sosialnya. Bagi orang yang sedang ingin memiliki waktu sendiri, rebahan, suasana rumah yang tenang itu bisa jauh lebih nyaman dibandingkan harus ke tempat wisata ataupun juga pusat perbelanjaan dan juga pusat-pusat keramaian yang ketika kita datang orang-orang akan ramai berkerumun begitu ya. Tapi ternyata terlalu sering memilih rebahan juga bisa membuat seseorang semakin sulit untuk beraktivitas di luar rumah. Bener gak pendengar ya? Kalau misalnya kita sudah terlalu lama di dalam rumah nih, sudah rebahan, sepertinya sudah posisi enak ya, PW begitu. Kalau misalnya diajakin jalan kemana-mana rasanya kok malas gitu ya. Ternyata ini juga merupakan aktif dampak dari rebahan yang terlalu berlebihan begitu pendengar ya. Kalau misalnya yang penting sekarang adalah kuncinya jangan memilih salah satu ya, mau rebahan ataupun mau jalan-jalan. Jadi yang penting adalah kita harus tahu kapan pada akhirnya tubuh ini dan juga pikiran membutuhkan keduanya. Jadi ketika Anda sudah mulai lelah berada di rumah, jenuh berada di rumah, ayolah sesekali kita jalan keluar, jalan kaki, menikmati udara segar ataupun juga tetap bertemu dengan orang lain agar juga tubuh tidak terus-terusan berada dalam pola pasif begitu pendengar. Karena dengan berinteraksi dengan orang lain, tentu saja tubuh kita diajak untuk bergerak, kemudian juga otak kita juga diajak untuk berpikir bagaimana kemudian berkomunikasi dengan satu sama lain gitu. Dan ini juga jadinya tubuh ini merasakan keseimbangan. Mau rebahan ketika tubuh memang benar-benar merasa ingin sudah merasa lelah, sangat lelah, butuh rebahan, silakan rebahan. Tapi kalau misalnya sudah jenuh, sudah tidak mau terlalu lama di rumah, silakan yuk kita jalan-jalan keluar, siapa tahu bisa bertemu dengan kenalan baru ataupun juga nanti bisa melihat pemandangan baru di sekitar kita.

0: Mas, Mas, ya, Mas mau pesan ya?
1: Iya Mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu, alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi, oh ya, mau pesan es teh manis deh ya, langsung pesan banyak, soalnya, aduh, gerah banget, haus.
2: Sebentar ya.
3: Sa, kamu nggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh nggak suka minum air putih. Enakan yang manis-manis.
3: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
3: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya gak mau lah.
3: Ih.
0: Iya deh. Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
3: Okay. Nah, gitu dong.
4: Selamat sore, kembali kami sampaikan kilas berita bersama saya Alif Daita. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat Islam di dunia. Momen peringatan ini disampaikan Presiden saat memimpin acara groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 25 Agustus. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan meskipun hari bertepatan dengan libur nasional, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih tetap harus bekerja keras demi kemajuan rakyat dan pengabdian kepada negara. Selain meluncurkan proyek energi terbarukan, maksud kami Presiden Prabowo juga mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada menghadapi ancaman gelombang El Niño yang kuat yang berpotensi memicu berbagai kerawanan di tengah masyarakat. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pastikan Anda memantau informasi kami lainnya dalam raman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

Pendengar, sebelumnya kita sudah membahas mengapa rebahan ini terasa jauh lebih menyenangkan daripada jalan-jalan ketika sedang akhir pekan ataupun sedang liburan gitu ya. Memang setelah beraktivitas selama sepekan gitu, tubuh memang membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tapi jangan sampai waktu istirahat nanti berubah menjadi seharian tanpa bergerak, pendengar. Terlalu lama dalam posisi yang sama atau mungkin terlalu lama berada dalam posisi yang sama bisa membuat tubuh ini terasa kaku dan justru kurang bertenaga, pendengar. Karena itulah akhir pekan atau mungkin di musim di hari-hari libur seperti sekarang ini tetap bisa diisi dengan aktivitas ringan. Tidak perlu olahraga berat ya. Cukup berjalan santai, membersihkan rumah, berkebun, memasak, atau mungkin sekedar berdiri dan berjalan beberapa menit setelah terlalu lama menonton atau bermain ponsel, pendengar. Jadi intinya adalah rebahan itu boleh, tapi tetap kasih kesempatan tubuh untuk bergerak supaya kalau bisa istilah kasarnya ya, ungkapannya, supaya tubuh tidak lupa caranya bergerak begitu ya, pendengar ya. Tidak perlu menunggu hari Senin untuk kembali aktif. Akhir pekan pun atau mungkin sekarang ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk Anda menjaga keseimbangan antara istirahat dan juga aktivitas. Karena tubuh juga memang perlu di-recharge, bukan hanya ponsel kita, pendengar. Informasi ini dan yang sebelumnya ini bisa Anda temukan di laman resmi kami, rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan. Anda tengah

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari batu nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Bogor sore ini pendengar, di tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan Anda masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernahkah Anda berniat melihat ponsel sebentar sebelum tidur, tapi ternyata katanya bentar, ternyata sudah 1 jam. Itu mungkin bukan hanya Anda mendengar ya, saya pun begitu. Biasanya curi-curi, bentar deh lihat media sosial. Tapi ternyata ujung-ujungnya buka video, tiba-tiba ada video menarik, video lucu gitu, tanpa terasa waktunya berjalan lebih cepat ya kalau kita main ponsel. Apalagi mungkin kalau yang muncul di layar adalah berita atau informasi negatif pendengar. Mulai dari konflik, bencana, masalah sosial, sampai berbagai kabar yang membuat cemas. Dan biasa kebiasaan yang terus dilakukan ini, terus menggulir informasi di ponsel, ini dikenal dengan istilah doom scrolling pendengar. Menurut psikolog klinis Universitas Airlangga, Margareta, seperti yang ditulis di laman rri.co.id, manusia ini memang cenderung lebih memperhatikan informasi yang dianggap mengandung ancaman atau hal negatif. Ditambah lagi, pendengar, algoritma media sosial ini akan terus menyajikan konten yang sesuai dengan apa yang sering Anda lihat ya. Yang sering kita lihat itu biasanya langsung sering muncul. Kalau Anda seringnya nonton atau mungkin membaca berita-berita yang lucu begitu ya, yang menghibur, nah biasanya nanti selanjutnya di ponsel Anda akan muncul hal-hal serupa, entah itu video, entah itu iklan pun juga ikutan seperti itu ya. Tapi kalau hal sebaliknya nih, kalau Anda seringnya membaca atau juga melihat video-video dengan muatan negatif, itu nanti juga akan mengikuti ya ke belakangnya, apapun informasi yang beredar di ponsel Anda itu nanti akan mengikuti ya kebiasaan Anda pendengar. Dan akibatnya Anda ini bisa semakin sulit untuk berhenti scrolling pendengar. Dan masalahnya kebiasaan ini dilakukan menjelang tidur nih. Terlalu lama menggunakan ponsel di malam hari bisa membuat waktu tidur kita semakin mundur. Karena cahaya dari layar juga dapat mempengaruhi produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu untuk mengatur siklus tidur. Itulah mengapa kalau kita tidur dengan lampu yang mati ya, lampu yang padam, itu biasanya lebih lelap, lebih cepat tertidurnya ketimbang lampu menyala gitu. Dan untuk akibatnya sendiri, ketika kita selalu sering menggulirkan layar bermain ponsel ketika sebelum tidur, Anda mungkin tidur lebih larut dan juga bangun dalam kondisi kurang segar pendengar. Jadi kalau misalnya malam ini Anda kembali mengambil ponsel sebelum tidur, coba tanyakan dulu nih pada diri sendiri, benarkah masih membutuhkan informasi baru? Atau sebenarnya sudah waktunya untuk tidur pendengar ya. Anda bisa mulai dengan langkah sederhana nih. Yang pertama, membatasi penggunaan media sosial sebelum tidur. Kemudian ini fitur yang mungkin jarang dipakai ya, aktifkan mode jangan ganggu di ponsel Anda. Atau kalau misalnya di beberapa ponsel itu ikonnya adalah bulan sabit itu ya, jadi kalau misalnya dipencet itu nanti efeknya adalah notifikasi ponsel itu akan di silent pendengar. Jadi benar-benar HP itu dalam kondisi silent, tapi silentnya benar-benar tidak akan, ketika ada notifikasi masuk, layar tidak akan menyala seperti itu pendengar. Atau langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah letakkan ponsel sedikit lebih jauh dari tempat tidur ya. Pastikan untuk ponsel itu tidak bisa kita jangkau lah seenggaknya, kan yang seenggaknya kita perlu usaha untuk mengambil ponsel itu pendengar ya. Jadi kita bisa ini ya, karena memang setelah seharian menerima begitu banyak informasi, pikiran Anda juga butuh waktu untuk tenang ya. Dan pastinya waktunya tidur, waktunya untuk terlelap. Jangan sampai tidur tapi kepikiran berita negatif yang baru saja Anda baca di media sosial seperti itu pendengar. Dan informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Asal kau bahagia dari Armada pendengar ya. Kalau kegiatan yang satu ini mungkin bisa membuat Anda bahagia juga, tetapi waktunya harus tetap dibatasi ya. Tadi kita sudah membahas soal doom scrolling atau di malam hari ya, yaitu kebiasaan terus menggulir informasi bahkan ketika sebenarnya tubuh sudah waktunya untuk beristirahat. Nah, kalau kebiasaan scrolling tanpa tujuan ini terus berlanjut pendengar, ada satu istilah baru yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan ya. Ada istilah namanya brain rot. Apa sih brain rot pendengar ya? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang terlalu banyak mengonsumsi konten digital, terutama video-video pendek, sampai sulit fokus dan terus ingin scrolling. Dan perlu dicatat pendengar ya, brain rot ini bukan diagnosis medis ya, tetapi adalah kebiasaan mengonsumsi konten secara berlebihan, memang bisa menyita waktu dan perhatian tanpa disadari. Lalu bagaimana ya supaya otak tidak terus terjebak dalam kebiasaan ini pendengar? Yang pertama, coba kita tentukan dulu tujuan sebelum membuka media sosial ya. Jadi bukan sekedar untuk membuka ponsel lalu terus menggulir tanpa tahu kapan harus berhenti gitu ya. Jadi ketika Anda membuka media sosial, tujuannya harus jelas. Saya ingin melihat status teman nih, atau mungkin saya ingin mencari resep masakan cireng isi ayam misalkan ya, atau hanya ingin sekedar melihat rekomendasi tempat makan favorit yang ada di Bogor gitu. Biasanya kan suka lewat tuh di lini masa ya. Itu tetapkan di situ. Jadi ketika sudah menemukan, pastinya sudah harus berhenti gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sesekali ganti tontonan singkat di ponsel dengan aktivitas yang membuat otak tetap aktif pendengar. Bisa saja Anda memilih

untuk membaca atau mendengarkan podcast informatif atau juga belajar sesuatu yang baru, bermain musik, atau juga melakukan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi pendengar. Dan yang tidak kalah penting, ini nih yang paling penting ya, beri jeda dari layar, istirahat sejenak dari bermain ponsel ya. Sekedar berjalan kaki, olahraga, berbincang langsung dengan tetangga gitu ya, atau melakukan hobi dan sekedar duduk tanpa ponsel, ini bisa membantu otak untuk beristirahat dari rangsangan digital yang terus menerus. Jadi pendengar, bukan berarti Anda harus berhenti menggunakan media sosial ya, karena namanya adalah media sosial, berarti media untuk bersosialisasi dengan satu sama lain gitu. Tapi yang paling penting adalah tetap menjaga keseimbangan antara dunia digital dan aktivitas nyata. Jangan sampai kita terjebak ya di dunia digital terlalu lama, sampai akhirnya lupa dengan kehidupan kita di dunia nyata. Itu jangan banget deh pokoknya ya. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya drama pendek video gitu ya, video pendek drama yang entah itu buatan AI atau mungkin yang ceritanya sebenarnya agak tidak masuk akal ya kalau kita bayangkan, tapi cukup membuat kecanduan dan kita jadi sering scrolling itu pendengar. Itu yang paling harus diwaspadai ya. Setelah seharian melihat layar, mungkin malam ini Anda bisa mencoba satu hal sederhana, yaitu letakkan ponsel. Kita tarik napas dulu, lalu beri otak kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri, itu akan sulit pendengar. Jadi tetap harus niat, mantapkan niat ya. Mantapkan niat diri sendiri untuk yuk kita ada beri waktu untuk kita sendiri beristirahat dari ponsel.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Bogor sore ini, pendengar, kali ini kami sampaikan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Peter Ririmase bin Yakob Ririmase alias Yakub, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 Agustus 1991 dengan tempat kediaman di rumah kediaman orang tuanya atas nama Ibu Arnah di Komplek X Yon Angkup nomor D7 RT 11 RW 2 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Paramita Rosyadi binti Rosyadi sebagai penggugat melawan Peter Ririmase bin Yakob Ririmase alias Yakub sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Pendengar, memasuki pukul 17.49, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk memasuki sesi religi yang pada kesempatan sore hari ini spesial kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, yang memang bukan hanya tentang mengenang kelahiran Rasulullah, tapi kita juga ini adalah kesempatan untuk kita semuanya kembali meneladani akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, pendengar. Dan untuk kumandang azan maghrib di kesempatan hari ini untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul sebagai suri tauladan. Artinya, teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan Islam. Tabah memegang prinsip teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan Muslim. Teladan dalam setiap akhlak mulia.

0: Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia telah mencapai 202 ribu hektar sepanjang Januari hingga Juli 2026. 6 provinsi rawan kini menjadi fokus penanganan terpadu dengan perhatian utama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nivin Luri menjelaskan bahwa eskalasi titik api dipicu oleh fenomena El Nino kuat yang datang lebih awal dan lebih kering. Kondisi cuaca ekstrim tersebut menyebabkan tinggi muka air di 13,4 juta hektar kawasan hidrologis gambut menurun drastis, sehingga lahan menjadi sangat rentan terbakar cepat akibat bantuan angin dan kelalaian manusia. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami untuk informasi lainnya. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.
1: Kilas berita.
2: Sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat bank BJB, virtual account, internet banking, mobile banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih ditemani Alif Dayita, pendengar, untuk rangkaian Bogor sore ini di hari Selasa, 25 Agustus 2026. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, pendengar, setiap daerah tentu punya tradisi yang khas ya. Di Sulawesi Selatan, salah satunya hadir lewat sajian bernama kado minyak, pendengar. Jadi kado minyak sendiri merupakan olahan beras ketan dengan santan dan rempah-rempah seperti ketumbar, serai, lengkuas, serta bawang goreng. Hidangan ini biasanya hadir dalam tradisi maulid atau maudu masyarakat Bugis. Jadi tidak ada hubungannya dengan minyak sepertinya ya. Dan yang menarik, pendengar, proses pembuatannya juga cukup unik. Setelah ketan matang dan dibumbui santan, nasi ketan ini kemudian dipukul-pukul nih menggunakan centong kayu. Dan proses ini membantu mengeluarkan minyak alami sekaligus membuat teksturnya lebih menyatu. Jadi minyak alaminya memang ada namanya kado minyak, ternyata ada hubungannya ya dengan minyak. Lebih dari sekedar makanan, pendengar, kado minyak sendiri menjadi simbol rasa syukur dan kebersamaan masyarakat dalam memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Menarik ya, jadi tradisi maulid bukan hanya menghadirkan lantunan solawat dan doa, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga warisan budaya dan kuliner dari generasi ke generasi.

Akhirnya hilang rasa hausnya. Seger banget airnya. Tinggal kasih air sedikit, tunggu 5 menit, jadi deh masakannya. Indah banget ya ombaknya. Hiduplah bagai air, apapun rintangannya, air akan tetap mengalir. Dengan hanya melihat air, seseorang bisa belajar banyak hal tentang ketenangan yang sewaktu-waktu bisa menghanyutkan, bahkan menenggelamkan.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situs lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Home dari Michael Bublé pendengar ya, menjadi lagu pengisi Bogor sore ini. Masih ditemani Alif Deita, kali ini kami sampaikan kembali panggilan sidang ya dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Akin Suryanto bin Anap Sabana, tepatnya tanggal lahir Cepu 2 Desember 1972 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Pitara nomor 52 RT 2 RW 6 Kelurahan Ranggapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam ataupun juga di luar wilayah Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 30 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eti S.H. Alati binti Royani sebagai penggugat melawan Akin Suryanto bin Anap Sabana sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan sekaligus menjadi akhir dari segmen musik dan informasi untuk Bogor sore ini pendengar. Selanjutnya kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua OPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu, insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Jadi
9: dengan
10: 17
9: persetujuan Pak Camat dan Pak Wagub.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
18: Di desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
19: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
18: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu di desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
19: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
20: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
19: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-Commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
2: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
0: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
4: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
5: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa.

0: dan melakukan latihan dengan bersama tim-tim dari daerah lain.
1: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
0: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Bogor Sore Ini yang menyisakan satu segmen terakhir, yaitu Mimbar Agama Buddha yang akan segera hadir ke ruang dengar Anda, namun sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi yang sudah Anda berikan kepada kami. Setelah ini akan ada Bogor Malam Ini yang akan dipandu oleh rekan saya, ada Kang Nasrullah Alwi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif Dayita undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di edisi siaran saya berikutnya. Insya Allah saya besok siaran malam. Kita ketemu lagi di esok hari, di malam hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik sahabat dalam dhamma, izinkan nanti kira-kira saya dalam waktu 30 menit ke depan ya, berbagi dhamma, berbagi cerita kepada teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Pada pertemuan hari ini saya ingin membahas berkaitan ya kehidupan keseharian yang kita jalani ya, berkaitan segala aktivitas, segala bentuk kegiatan yang kita isi dalam keseharian kita. Karena judulnya itu ini saya sudah persiapkan judul berhenti mempersulit diri kita sendiri. Oke, artinya kalau saya melihat judul ini berarti ada unsur internal, yaitu ada keinginan kita itu ya, semoga kita, diri kita tidak mempersulit kehidupan kita sendiri. Ya, itu salah satu sisinya. Dan sisi lainnya ya, sisi eksternal ya, semoga orang lain tidak mempersulit kehidupan kita. Ya kan, begitu kan rumusannya ya. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini, nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu alangkah baiknya, karena ini apa ya, pertemuan yang sangat baik, mari kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa. Saya akan pimpin untuk membacakan doa Wandana. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Sukadi. Di Kota Bogor ini saya seorang pengajar pendidikan agama Buddha di SMA. Ada dua SMA saya mengajar. Dan juga ada satu aktivitas mengajar di kampus di Jakarta. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita mulai percakapan kita atau diskusi dhamma kita berkaitan judul tadi saya sudah pilih, yaitu berhenti mempersulit diri sendiri. Berkaitan topik ini, berhenti mempersulit diri kita sendiri, sahabat dalam dhamma, memang terkadang kita dalam keseharian kita ya, kita itu ini ya keseharian kita terkadang kita overthinking, mungkin saya dahului penjelasannya dengan kata seperti itu. Pikiran kita memperkeruh diri kita, bukan hanya hati dan pikiran kita ya. Kita karena overthinking, rasanya segala sesuatu itu jadi susah. Seperti benang yang kusut, kita itu tidak bisa urai mana pangkalnya, mana ujungnya. Segala sesuatunya itu menyatu. Yang harusnya biasa saja menjadi rumit luar biasa. Baik, itu kalau dalam dalam quote Dhammapada yang ingin saya bacakan ya, pikiran kita adalah pelopor. Baik, sahabat dalam dhamma, izinkan saya membacakan kutipan agama Buddha berkaitan pikiran. Kutipannya itu seperti ini. Ada dua kutipan yang saya bacakan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan badannya. Baik, sahabat dalam dhamma, demikian kutipan berkaitan pikiran ini. Baik ataupun buruk yang pikiran pikirkan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jika pikiran kita terbiasa berpikir berkaitan yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, ya jangan salahkan nanti jika kehidupan ini banyak hal negatif yang hadir dan muncul dalam keseharian kita. Oke, tentunya kita tidak mau ya kalau itu terjadi. Kita yang inginkan ya sebaliknya gitu. Yang positif, yang positif, yang bahagia-bahagia, pasti kita senang dan happy. Sahabat dalam dhamma, dari kutipan tadi, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, baik yang negatif maupun yang positif, maka kita harus bisa mengupayakan. Kita harus bisa menjaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita berpikir tadi karena akan menjadi perbuatan selanjutnya, ya semoga kita bisa menjaga tetap positif. Saya ingin membuat catatannya seperti ini. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena akan menjadi ucapan kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena akan menjadi tindakan kita. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan atau kita action kita, karena akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, menjadi ya kebiasaan kita lah, keseharian kita. Hati-hati dengan kebiasaan yang kita lakukan, karena akan menjadi kehidupan kita sesungguhnya atau gambaran kehidupan kita seluruhnya. Sebab awalnya adalah pikiran rupanya. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, akan menjadi ucapan, perbuatan, kebiasaan, dan kehidupan kita. Teman-teman, bercerita ini maka saya ada satu ingat kata-kata bajik dari guru saya berkaitan disiplin diri. Ya, disiplin diri adalah bentuk mencintai diri yang paling sesungguhnya. Action tentang self love yang sesungguhnya. Disiplin diri itu sangat saya katakan karena kemarin saya banyak bercerita berkaitan podcast disiplin diri dan motivasi. Motivasi itu terkadang itu tidak terlalu berguna ya, karena itu hanya bus sementara, tetapi ketika bus itu lenyap, maka ya ini tubuh kita seperti harus membutuhkan doping lagi gitu. Tetapi dengan disiplin maka stamina akan tetap terjaga. Di dalam konteks ini saya berbicara tentu dengan disiplin diri yang positif. Kita punya aktivitas yang positif sehingga kehidupan kita positif. Oke, kalau ditanya positifnya apa ya, terserah Anda bagaimana menjalani kehidupan ini dengan positif. Karena di tema kita berhenti mempersulit diri kita sendiri, maka saya ingin anjurkan tentu kita harus bersikap punya pola pikir yang positif, punya perbuatan yang positif, punya ucapan yang positif hingga kehidupan kita positif. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, sebelum saya lanjutkan percakapan ini, izinkan saya memberikan break dulu supaya siaran ini enak didengar dan bisa menjadi bagian yang Anda ikuti dengan baik. Baik, sahabat dalam dhamma, dimanapun teman-teman mendengarkan siaran ini, mungkin yang sudah di rumah, di kantor, ataupun di perjalanan, saya doakan semoga semuanya dalam kondisi baik. Semoga Sang Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha senantiasa menjadi pelindung kita. Oke, terutama ya mungkin masih di perjalanan ya, karena baru pulang kerja, karena saya dapat informasi siaran ini tayang di malam hari. Oke, yang masih di kendaraan yang bisa mendengarkan siaran ini mungkin lewat mobil atau earphone di MRT ataupun busway. Semoga Anda nanti sampai rumah dengan selamat, Anda bisa menikmati malam berkumpul dengan keluarga. Baik, teman-teman, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjut percakapan kita atau diskusi kita berkaitan berhenti mempersulit diri sendiri. Pikiran kita, tadi saya katakan, terkadang memang mempersulit diri kita sendiri. Hal-hal yang belum ada kita khawatirkan, hal-hal yang sudah ada kita lupakan. Ya, katanya kan ada ungkapan seperti itu ya. Kekhawatiran tidak mendatangkan kebahagiaan yang ada di hari esok. Tetapi kekhawatiran menghilangkan kebahagiaan yang sudah ada hari ini. Itulah sisi negatif dari kekhawatiran. Pikiran kita bercerita yang terlalu kemana-mana, yang terkadang entah itu terjadi atau tidak, kita sudah takut duluan. Kebahagiaannya tidak dapat, yang sudah ada itu hilang. Karena judul ini berhenti mempersulit diri sendiri, saya ingin bercerita tentang memang terkadang ya yang mempersulit diri kita sendiri ya pikiran kita. Kalau di karena kita berbicara sisi internal ya tentang diri kita ya. Kalau berbicara sisi eksternal ya nanti kita berbicara orang lain. Baik, teman-teman, berbicara tentang berkaitan mempersulit diri sendiri yang dari pikiran terkadang muncul adalah ya pertama ya ini. Kita terlalu memikirkan bagaimana orang lain menilai kita. Oke? Dalam ungkapan yang sindiran kita berbicara, kita terkadang terlalu peduli atau terlalu care dengan apa pemikiran orang lain. Padahal care kita itu care yang tidak tepat. Berbicara tentang peduli yang tidak tepat, saya ada salah satu contoh itu seperti ini. Ada salah satu cerita seseorang itu sangat baik. Ya, ceritanya dia itu di sebuah ladang, ya di sebuah ladang, petani ini melihat ular yang sedang kehausan. Oke, karena di hatinya tumbuh kebaikan, walaupun kebaikannya ini saya nilai kurang tepat ya. Dia itu memberikan air minum ke ular itu dengan cara tangannya disodorkan. Oke? Nah, karena tangannya disodorkan, ular itu ya minumnya cukup minumlah beberapa detik saja, berapa menit, sebelum sampai menit gitu. Selesai minum, ular itu menggigit tangan petani. Baik. Ringkas cerita, mana yang salah? Ular atau petani yang salah? Oke, sepertinya tidak usah dijawab, silakan dijawab dalam hati saja. Tetapi kesimpulannya adalah kebaikan yang kita berikan kepada sesuatu yang salah, memang kebaikan itu bernilai tidak tepat. Seperti tadi saya berbicara berkaitan tentang kita mempersulit diri kita sendiri, kita memikirkan segala bentuk penilaian orang lain terhadap kita. Oke? Karena memang hal ini sepertinya tidak usah kita pikirkan ya. Memang di dunia ini katanya ada beberapa hal yang tidak perlu dipikirkan ya. Mungkin termasuk ini ya. Karena apa? Ya buang-buang waktu. Apalagi kalau dia tidak peduli dengan kita. Kita harus belajar terkadang ya sudahlah ya, terimalah karmamu masing-masing, positif atau negatif. Kalau kita berbuat yang baik ya semoga orang lain memikirkan kita dengan cara yang baik. Tetapi kalau memang kita berbuat negatif ya kita harus belajar introspeksi diri. Mungkin orang lain ada benarnya juga untuk kita, tetapi kalau tidak ya sudahlah, tidak usah dipikirkan, lupakan saja. Baik, sahabat dalam dhamma, itu hal pertama yang kita membuat diri kita itu rumit, diri kita itu sulit. Padahal tidak ada kita terlalu worry, terlalu khawatir. Nanti dia akan berkata ini, nanti dia berkata itu, dan ya memang tidak ada. Tetapi kita itu khawatir duluan dengan segala sesuatu yang tidak ada. Pikiran bercerita ya kemana-mana. Baik. Teman-teman sedama, karena waktunya panjang dan kita masih leluasa untuk bercerita, izinkan saya melanjutkan cerita. Yang kedua yang membentuk, yang mempersulit diri kita sendiri adalah terkadang kita perfeksionis yang tidak sehat. Berkaitan cerita perfeksionis yang tidak sehat, kita mengharapkan dunia berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, kita tidak fleksibel. Ketika mau A, semuanya harus bentuknya A. Walaupun kenyataan, walaupun orang lain memberikan kita nasihat, kita masih tetap keras kepala, auban. Itu juga salah satu bentuk ya tidak baik lah. Karena memang kalau mau bercerita perfeksionis itu baik, tetapi terkadang kita juga harus tahu diri, tahu kondisi. Jika kondisinya memang tidak memungkinkan, maka ya kita harus belajar fleksibel. Perfeksionisnya mungkin direvisi atau kita ya membuat pengecualian tentang segala sesuatu yang hadir. Kita bisa bersifat ya terbuka lah ya, kita tidak sebegitu kakunya dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Memang dalam diri kita selalu menginginkan yang terbaik. Kita selalu menginginkan pokoknya harus seperti ini, harus seperti itu, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang realitas berkata lain. Ketika realitas berkata lain, ya maka mungkin kita harus belajar untuk improvisasi dalam perjalanan kehidupan ini. Perfeksionis yang tidak sehat juga mempersulit diri kita sendiri. ibaratnya begini. Baik, saya karena saya manusia yang berumur 35, saya bercerita perfeksionis ya, terkadang ada juga dalam diri saya. Terkadang kita berharap ketika kita mendapatkan pasangan, saya maunya seperti ini. Ya, baik, mungkin satu religion, lalu ramping, tinggi, putih, cantik, pintar, lulusan universitas yang bagus, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatunya harus positif dan dapat nilai plus. Oke, tapi realitas berkata lain. Bentuk idealisme tadi tidak muncul di permukaan. Walaupun kita temukan yang A, selalu muncul ada kekurangan sedikit. Kita temukan B, selalu muncul kekurangan sedikit. Ketemu C juga ada kekurangannya juga. Lalu hingga waktunya habis, kita tidak menemukan siapapun. Ya, ini bentuk profesionalis yang tidak sehat. Baik, itu mempersulit diri kita sendiri. Karena teman-teman, saya ingin bercerita ketiga ya, karena ini waktunya terus berjalan dan kita juga ada batasan waktu 30 menit ke depan. Baik, yang ketiga adalah berhentilah membandingkan diri sendiri secara berlebihan. Membandingkan diri sendiri, apalagi membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang mungkin saya katakan jauh lebih berhasil, jauh lebih menawan, jauh ya banyak hal lain yang terkadang membuat kita iri, ini juga hal yang mempersulit diri kita sendiri. Kita tidak sehat. Ungkapan agama yang dianjurkan adalah, kalau kita mau membandingkan, bandingkanlah diri kita diri hari ini dengan masa lalu yang pernah kita lewati. Oke, saya ungkapkan sekali lagi, kalau mau belajar membandingkan, bandingkanlah masa lalu kita ya dengan hari ini kita. Jika hari ini kita lebih baik dari masa lalu dalam ya kemoralan, sikap, sopan santun dan lain sebagainya, artinya kita berhasil. Tetapi jika kita membandingkan diri kita dengan masa lalu, masa lalu malah jauh lebih baik, berarti ada kemunduran dalam diri kita. Maka ini layak harus harus Anda pikirkan dengan baik. Anda artinya menurun. Baik, sahabat dalam dhamma, bercerita tentang mempersulit diri sendiri, ya ini faktor-faktor internal yang membuat kita tuh jalannya jauh lebih rumit. Pikiran itu bercerita jauh lebih crowded. Mulut kita diam, tapi pikiran kita berbicara begitu keras. Oke, teman-teman, saya masih terus berlanjut karena ini ada 5 poin tentang bentuk mempersulit diri sendiri sebelum nanti saya berikan konklusi atau jawaban Buddha Dhamma tentang bagaimana kita mengatasi kesulitan yang kita timbulkan sendiri. Yang selanjutnya adalah menghidupkan kembali kenangan lama atau luka lama ya. Ini juga salah satu bentuk mempersulit diri sendiri. Kenangan negatif atau hal-hal negatif yang sudah lewat di masa lalu, kita coba untuk acak-acak kembali atau kita korek-korek kembali. Seperti luka ya, luka yang sudah mau mengering, tapi kita buka kembali maka rasa sakitnya akan timbul. Oke? Itu luka fisik. Kalau luka pikiran apakah ada? Ada. Anjuran dhamma adalah ketika kita memang memiliki kekurangan atau kesalahan di masa lalu, ya memang ada salah satu ajaran yang mengajarkan, ya kita harus belajar untuk ikhlas, kita harus belajar menerima. Terimalah karmamu. Setelah kita terima karma yang mungkin negatif yang dulu pernah kita lakukan, nanti konsekuensinya apa? Ya kita berbuat kebaikan yang baru. Karena apa? Dengan kebaikan yang baru, semoga karma-karma baik baru juga akan tumbuh dengan subur. Karma-karma baik baru akan menyertai perjalanan kita di hari-hari yang baru juga. Ya, luka lama ya sudah kita biarkan, diamkan dia, semoga sembuh. Lalu kita menanam kebaikan-kebaikan yang baru dan kita hidup di hari ini. Ya, karena tidak ada kabar baru dari masa lalu. Dan kabar baik dari masa depan pun belum pasti. Yang ada adalah hari ini, atau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut present ya, hari ini ya, kehadiran atau hadiah hari ini yang wajib kita nikmati. Baik, yang terakhir ini dari 5 poin karena waktu sudah menunjukkan di angka 20 menit. Ketakutan kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini kekhawatiran akan masa depan ataupun masa lalu yang tadi saya sudah ungkapkan. Memang ini seperti mencuri kedamaian kita hari ini. Kekhawatiran tidak menghadirkan kebahagiaan hari esok untuk hadir di hari ini. Tetapi kekhawatiran mencuri hadiah hari ini atau kebahagiaan hari ini. Baik teman-teman, sahabat dalam dhamma, berkaitan judul berhenti mempersulit diri kita sendiri, pikiran kita yang terkadang mempersulit diri kita sendiri, ya kita harus latih, kita harus kendalikan dengan baik. Oke, di bagian ujung cerita ini lalu saya ingin menawarkan tentang bagaimana cara Buddhis untuk ya kita berhenti untuk mempersulit kehidupan kita sendiri. Kita harus sadari kehidupan dalam konsep Buddhis segala sesuatu itu anicca. Dalam ajaran tiga corak umum, hidup itu anicca. Oke, anicca artinya apa? Segala sesuatu itu berubah, penuh dengan perubahan. Yang tidak diharapkan kan katanya perubahan yang dari baik menjadi tidak baik, yang positif ke negatif, pasti semuanya hindarin. Tapi kalau kehidupannya itu yang tidak baik jadi baik, ini kehidupan yang sangat dinantikan semua orang. Jangankan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, saya pun sama ya, saya pun berharap ya ini segala positif yang baik itu cepat datang, cepat berkumpul, cepat menggunung lah sehingga kita menjadi kaya. Karena dengan kaya kita memiliki kelebihan, jadi pikiran kita berpikir segala sesuatu jadi mudah rasanya, ya seperti itu jadi lebih mudah. Tapi walaupun demikian, ya kenyataan juga belum tentu. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita mengatasi pikiran yang selalu sulit, selalu tidak terkendali. Ya kita paham salah satu konsep kehidupan ini selalu anicca, selalu berubah. Yang kedua ya, berkaitan tilakana adalah anicca duka. Ya, oke. Yang kedua itu duka. Segala sesuatu tidak memuaskan. Yang kita sudah peroleh dengan baik, berubah juga, tidak menyenangkan juga. Ada juga yang tidak memuaskan. Hati kita menjadi kacau lagi. Ada duka, ketidakpuasan lagi. Memang realitasnya tuh begitu. Saya potong cepat saja yang dengan ketiga ya. Anicca duka ananta. Segala sesuatunya berkondisi dan tidak tetap ya. Kebahagiaan yang kita pegang bisa dikurangi dengan mungkin kehadiran orang lain. Atau juga kebahagiaan yang kita pegang bertambah dengan kehadiran orang lain. Baik. Dalam hidup memang kita harus ya menjaga keseimbangan atau jalan tengah. Baik, itu tiga kondisi kehidupan kita. Jadi ketika kita tahu pandangan kita benar, ya memang kehidupan itu seperti ini. Penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakkekalan, penuh dengan penderitaan, dan penuh dengan kondisi yang tidak tetap. Maka karena sudah tahu, ya berarti kita harus berpikiran positif. Kita itu harus bisa menjaga gulma-gulma yang tumbuh dengan sembarangan. Kita angkat, kita siang, kita bersihkan. Sehingga tanaman kebaikan kita tumbuh dengan subur. Baik, sahabat dalam dhamma, saya sapa terakhir ini ya sebelum siaran ini berakhir ya, sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini. Semoga kita pandai menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga ya ini ya namanya saya katakan kebiasaan kita sehingga kehidupan kita terjaga. Oke, berkaitan hidup di jalan tengah, dalam paham ajaran Buddha, kita selalu ditawarkan untuk mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Oke, karena tadi kita bercerita tentang pikiran. Pikiran itu biasanya timbul dari cara memandang kita, pandangan kita. Oke, kita harus bisa menjaga pandangan kita. Kita tadi tahu, kita tahu kehidupan ini memang penuh dengan penderitaan, ketidakkekalan, dan segala sesuatu itu akan berubah. Pandangan kita akan benar. Jadi pikiran kita itu mengorbitnya ke arah yang benar, ke arah yang positif. Oke? Ketika pandangan kita benar, ya semoga pikiran kita juga benar adanya. Oke, segala sesuatu itu selalu menawarkan dua sisi. Terkadang setiap hal itu bisa kita pandang secara negatif ataupun pandang secara positif. Pilihan ada di Anda. Anda penentu kehidupan Anda. Terkadang, saya katakan, realitas sosial di masyarakat mengundang kita untuk berpikiran negatif itunya jauh lebih cepat. Tetapi kalau kita terlatih dengan baik, semoga pikiran kita mengarahkan ke yang positif. Itu kan tujuan kita beragama ya, supaya kita selamat dari kehidupan ini, kita terlahir di alam yang bahagia. Baik, berkaitan pengertian pikiran sudah kita selesaikan. Yang ketiga adalah bagaimana ucapan kita dan perbuatan kita. Semoga karena dengan menjalankan ucapan yang baik dan perbuatan baik dan penghidupan yang baik, kita juga menjadi pribadi yang baik. Sila kita terjaga dengan kebaikan. Ya, karena sila kita terjaga dengan baik, ya ini ya untuk menopangnya memang dalam kalau berbicara jalan 68 itu ada 3 unsur. Ada sila, samadhi dan panya. Oke, saya akan lanjutkan dulu sebelum saya buat kesimpulan. Tadi berkaitan menjaga kemoralan kita, kita jaga ucapan kita, perbuatan kita dan kehidupan kita, habit kita lah. Yang ketiga, memang karena dalam hidup kita aspeknya begitu banyak, ada sesuatu yang kita bisa pahami dan ada sesuatu yang mungkin di luar pemahaman kita. Bukan karena itu tidak ada, tetapi yang kita tidak mampu saja untuk menjangkaunya, masih tidak mampu. Kita harus belajar banyak hal sehingga kita mampu untuk menangkap segala fenomena yang terjadi di kehidupan ini. Yang ketiga adalah kita memiliki perhatian benar, konsentrasi benar, dan daya upaya benar. Artinya, kita melatih keheningan kita, pengembangan mental kita berkembang dengan baik. Perkembangan mental kita, ya batin kita, kita bisa menjaga ketika segala kondisi mungkin membuat kita marah, kita belajar untuk tenang dan tidak marah. Oke, segala kondisi yang mungkin membuat kita risau, kita belajar untuk tenang dan tidak risau dan belajar untuk mengikhlaskan. Itu dalam Buddhis disebut samadhi, pengembangan mental, batin kita berkembang dengan baik. Yang ketiga tadi saya berbicara sila, samadhi, panya. Panya itu wisdom. Tadi di depan berkaitan pandangan. Ini seperti lingkaran yang saling mengkait dan saling memperkuat dan membantu. Dari mana posisi Anda akan mulai, ya terserah Anda bagaimana Anda yang mungkin paling terjangkau, enriched bagi diri Anda. Ya, karena ini segala sesuatu saling kait-mengkait. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik berhenti mempersulit diri sendiri, saya ingin membagi karena sehat ya. Yang pertama tadi ya, kita harus menjaga pikiran kita dengan baik karena akan menjadi ucapan kita. Kita harus belajar menjaga ucapan kita dengan baik karena akan menjadi perbuatan kita. Kita harus menjaga perbuatan kita dengan baik karena akan menjadi kebiasaan kita. Kita harus menjaga kebiasaan kita dengan baik karena akan menjadi kehidupan kita. Jadi kita harus melatih self-disiplin kita dengan baik. Lakukan hal-hal yang baik, positif dalam keseharian. Walaupun itu terkadang berat ya, seperti bangun pagi atau melakukan kebaikan, terkadang berat, tetapi percayalah, ini adalah sebuah bentuk kecintaan, self-disiplin dalam diri yang membantu kita berkembang. Kebijaksanaan kita berkembang, sila kita berkembang, samadhi kita berkembang. Dan semoga di akhir perjalanan ini, kalau dalam tujuan umat Buddha ya, kita terlahir dalam bahagialah, kalau belum bisa mencapai nibbana. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini ya. Semoga kita semua adalah orang yang berbahagia. Kita bahagia di kehidupan ini, kita bahagia di kehidupan selanjutnya. Baik, sahabat dalam dhamma, izinkan saya menutup pertemuan kita hari ini karena ceritanya sudah saya sampaikan semuanya ya sepertinya ya. Semoga kita pandai menjaga diri kita sendiri. Baik, saya akan tutup dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu berkaitan kita mendoakan semua makhluk. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
3: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menemani Anda di edisi Selasa malam pendengar. Hari ke-25 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kabar baik ya. Hari yang seolah terasa sedikit berbeda, walaupun masih di awal-awal pekan, udah ketemu tanggal merah setara ya. Tidak berkejaran dengan rutinitas ya, diberi ruang untuk sedikit melambat untuk kemudian menikmati malam hari ini ya. Di malam yang bertepatan juga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada hal baik yang ikut menemani kita, hati yang tenang, pikiran lebih jernih, dan keinginan juga untuk terus membawa kebaikan dalam hal-hal sederhana pendengar. Hingga tepat pukul 12 malam kita bersama. Segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita akan diawali dengan ngobras, ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan ragam budaya. Untuk edisi Selasa malam, tema Pasombu Sihol ya, koleksi lagu-lagu Batak yang nanti kita akan mainkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di segmen ketiga, kisah lainnya akan hadir dalam Sandiwara Radio dan ditutup dengan Ruang Rindu, koleksi lagu-lagu Indonesia kali ini yang akan kita putarkan format era tahun 2000 sama dengan 2010 hingga tengah malam nanti kita bersama. Dan tentu koleksi lagu-lagu juga sudah kita siapkan untuk menemani dan membuka kebersamaan kita. Ngobras, sesaat lagi kita akan hadirkan obrolan seru atau mengenalkan profil-profil singkat dari komunitas yang akan hadir di edisi kali ini.

memainkan lagu milik dari Salma Salsabil kali ini dengan Terima Kasih. Di menit 24 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat bergabung di Bogor malam ini untuk segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas saudara. Dari beberapa perayaan hari besar ya yang dihadirkan setiap bulannya, ini juga beragam. Dan di bulan Agustus pun sama. Ada satu momen tepatnya di tanggal 12 Agustus saudara, diperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Dan kalau kita bicara tentang remaja, kita lagi bicara tentang energi yang besar, tentang anak-anak muda yang punya rasa ingin tahu tinggi, punya banyak pertanyaan, dan di saat yang sama juga punya keinginan untuk membuat sesuatu di sekitarnya juga menjadi lebih baik ya. Dan menariknya di zaman sekarang sih, batas antara anak muda di Bogor, anak muda di Indonesia atau anak muda di dunia itu makin tipis ya. Cuma dari laptop ataupun handphone kita bisa kenalan dengan orang dari negara lain ya, berbagi ide, belajar budaya baru, bahkan ikutan program yang membuat punya pengalaman internasional. Dan Hari Remaja Internasional, tentu kita akan ngobrolin juga tentang dunia tersebut ya. Bukan hanya remaja yang aktif di sekolah ataupun kampus, tapi juga mereka yang memilih berkomunitas, membangun jaringan untuk kemudian belajar banyak hal, berani keluar dari lingkungan yang selama ini dikenal ya. Ada beberapa di antara organisasi

yang tentu eksis, saudara. Ini ada juga IEESEC. Wah, ini nih organisasi kepemimpinan pemuda global yang aktif di lebih dari 120 negara dengan berbagai program relawan dan pertukaran internasional. Kemudian juga ada UNESCO Global Youth Community, sebuah ruang yang mempertemukan anak-anak muda dari berbagai latar belakang begitu untuk saling terhubung dan menjadi penggerak perubahan ya. Terus juga ada ASEAN Youth Friendship Network ya. Ini komunitas independen yang membangun persahabatan, koneksi, sekaligus mendorong pengembangan diri anak muda di Asia Tenggara. Lalu, wah ini banyak sekali, nanti kita akan coba urai satu persatu ya. Yang jelas usia muda, tapi teman bicara kita bisa datang dari berbagai belahan dunia untuk kemudian belajar cara orang lain melihat masalah, memahami budaya yang berbeda, untuk kemudian pelan-pelan menemukan satu hal yang sangat penting, ternyata dunia jauh lebih luas dari lingkungan yang selama ini dikenal. Dan disinilah komunitas menjadi penting, karena komunitas bukan sekedar tempat kumpul saja, kadang komunitas tempat pertama kita berani mencoba, menemukan teman seperjuangan ya, teman gagasan kecil yang mulai bertumbuh, sampai akhirnya sadar kalau ternyata kita bisa melakukan banyak hal, saudara pendengar. Nanti kita akan ulik ya satu persatu komunitas-komunitas yang tentu mempertemukan pemuda dari lintas negara untuk kemudian bersatu dengan satu kata supaya bisa tumbuh bersama, pendengar. Oke, nanti kita akan hadirkan informasi lengkapnya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segmen pembuka masih akan terus hadir untuk Anda. Ngobras, ngobrol seputar komunitas.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembangunan sumur bor di 306 titik panas atau hotspot di Provinsi Riau untuk mencegah karhutla sejak dini, khususnya di lahan gambut yang rentan. Sumur bor berkedalaman 30 hingga 50 meter tersebut disiapkan untuk pembasahan lahan agar hotspot tidak berkembang menjadi titik api yang lebih luas. Pemerintah menggencarkan edukasi tingkat desa, bahkan membakar lahan dilarang keras. Warga yang ingin membuka lahan difasilitasi oleh pemerintah bersama TNI Polri melalui kelompok tani. Presiden menegaskan akan mencabut izin korporasi manapun yang terindikasi menyuruh atau mengarahkan pembakaran lahan.

Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami, Saudara pendengar Bogor. Malam ini kita lanjutkan kembali di segmen pembuka untuk Ngobras, yang ngobrol seputar komunitas momen Hari Pemuda Internasional yang diperingati di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 12 lalu. Jadi kita akan mengenal beberapa komunitas internasional, pendengar. Salah satunya adalah UNESCO Global Youth Community, ya. Adalah platform yang menghubungkan anak-anak muda dari berbagai penjuru dunia yang punya semangat untuk menjadi penggerak perubahan. Jadi konsepnya pun sederhana, tapi pesannya kuat. Anak muda bukan hanya penonton masa depan, mereka bisa terlibat menyampaikan ide, berbagai pengalaman, dan juga terhubung dengan anak muda lain yang memiliki kepedulian terhadap isu global. Dan mungkin dari satu koneksi kecil itu lahir satu gagasan besar, ya. Jadi untuk Anda yang ngerasa saya masih muda, memang bisa berbuat apa? Nah, ini adalah jawabannya. Mulai dari satu komoditas, satu pertemuan, dan satu ide. Dan tentu tidak hanya satu profil singkat ini, tapi ada ragam komunitas lainnya juga. Kita akan lanjut untuk bergeser sedikit lebih dekat di kawasan kita sendiri, yaitu Asia Tenggara. Ada satu komunitas yang menarik untuk dikenal, namanya adalah ASEAN Youth Friendship Network, saudara. Dan dari namanya saja kita sudah bisa menangkap satu semangat, ya, persahabatan antar anak muda di kawasan ASEAN. Adalah komunitas independen regional yang mendorong anak muda membangun koneksi, mengenal budaya negara tetangga, sekaligus juga mengembangkan diri. Karena kadang kita terlalu sibuk melihat dunia yang jauh, padahal di sekitar kita ada negara-negara tetangga dengan budaya, cerita, dan juga anak muda yang sebenarnya punya banyak kesamaan, begitu, ya. Dan dari persahabatan itu kita bisa belajar banyak hal, ya, dan juga untuk mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh bersama di satu kawasan. Terus juga ada, nah ini nih, kita pindah ke sesuatu yang mungkin sudah sering didengar juga di kalangan pelajar dan mahasiswa, model United Nations, saudara pendengar. Kalau selama ini kita melihat sidang PBB, ya, ini juga mendorong anak-anak muda memiliki pengalaman seakan-akan dibawa ke ruang kelas atau forum pelajar, ya. Pesertanya berperan sebagai delegasi sebuah negara, berdiskusi, menyampaikan pendapat, bernegosiasi untuk kemudian menyusun solusi terhadap isu-isu internasional, ya. Belajar bicara, belajar mendengarkan, ya. Belajar juga ketika berada di meja perundingan yang tidak semua orang harus setuju dengan kita. Ada kepentingan yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda, dan tugasnya adalah untuk mencari titik temu, pendengar, ya. Jadi untuk anak muda yang suka debat, diplomasi, isu global, atau sekedar ingin mencoba pengalaman baru, nah, komunitas ini mungkin bisa menjadi ruang yang menantang sekaligus seru, ya. Jadi menjadi pemimpin bukan hanya soal berani bicara, tapi juga soal bagaimana kita bisa mendengarkan untuk kemudian memahami orang lain.

Mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat yang menjadi batas untuk kebersamaan kita di segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas saudara pendengar. Kita akan kenalkan satu komunitas terakhir yang kita bicarakan malam ini. Namanya adalah International Volunteer HQ, saudara, atau yang lebih dikenal atau akrab dengan sapaan IVHQ. Jadi kalau punya jiwa petualang, suka bertemu orang baru dan pengen liburan yang punya makna lebih, program relawan internasional seperti ini kayaknya menarik untuk dilirik ya. Jadi konsepnya adalah memberikan kesempatan bagi peserta untuk terlibat dalam kegiatan kerelawanan ya, di lingkungan dan juga budaya yang berbeda. Bukan sekedar datang ke negara lain, foto-foto, kemudian pulang. Ada kesempatan untuk belajar dari masyarakat setempat, bekerja bersama orang dari berbagai negara, dan melihat secara langsung bagaimana sebuah komunitas di tempat lain itu menjalani kehidupannya. Dan menurut saya sih disitulah nilai terbesarnya. Karena ketika kita berani keluar dari zona nyaman ya, kita bukan cuma mendapat pengalaman baru, kita pun bisa pulang dengan cara pandang yang baru. Dan kalau kita tarik benang merah dari semua yang dibicarakan tadi ya, ada UNESCO Global Youth Community, kemudian model United Nations, sampai yang terakhir ini, halnya satu, ada yang sama. Semua membuka ruang bagi anak muda untuk terhubung dengan dunia yang lebih luas ya, lewat kepemimpinan, lewat persahabatan, lewat diplomasi ya, dan juga kerelawanan pendengar. Tapi ujungnya sama, membuat kita berani belajar dari orang lain, karena dunia tidak terasa sebesar itu kalau kita hanya melihatnya dari tempat kita berdiri begitu ya. Melangkah keluar, berkenalan dengan dunia, dan pulang dengan versi diri kita yang sedikit lebih berbeda, lebih dewasa mungkin ya. Inilah Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Belajar bahwa masa muda bukan sekedar tentang mencari jati diri, tapi juga tentang menemukan tempat di mana kita bisa tumbuh, berkontribusi, dan juga memberi arti, pendengar. Oke, kita sudahi segmen ini. Sebelum nanti kita akan beralih menghadirkan segmen kedua, akan hadir ragam budaya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Stay close.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Salam budaya, Horas pendengar, Pak Sombu Siol kembali hadir di segmen kedua kami. Rangkaian Bogor malam ini yang akan memainkan koleksi lagu-lagu Batak ya, Sumatera Utara. Untuk hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menyapa sekaligus mengundang bagi yang ingin berkirim pesan ataupun rekomendasi lagu. Jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Rangkaian informasi budaya juga nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Dan koleksi lagu lainnya masih akan terus hadir menemani Anda di Bogor malam ini. Ragam budaya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Masih bersama kami untuk ragam budaya, koleksi lagu-lagu dari Sumatera Utara. Koleksi lagu-lagu yang masih kami hadirkan untuk segmen Pasombu Sihol pendengar ya. Selamat bergabung, salam budaya Horas untuk Anda yang baru saja stay tune ya untuk segmen ini. Bagi masyarakat Indonesia pendengar, merantau dan berinteraksi dengan orang-orang suku Batak sudah menjadi hal yang umum. Dan menariknya, setiap kali dua individu Batak pertama kali jumpa, pertanyaan yang biasa muncul bukan siapa namamu, tapi marga apa atau marga nidongan. Dan di zaman digital yang serba canggih saat ini, pengetahuan tentang silsilah keluarga atau tarombo ini mulai memudar di kalangan generasi muda. Kemampuan bertutur sesuai dengan adat atau martutur ini semakin menurun, padahal norma ini bukan hanya persoalan garis keturunan, melainkan juga bagian dari identitas diri. Kita akan coba infokan kaitan bagaimana filosofi ini menjadikan budaya Batak begitu dihormati dan juga harmonis ya. Dan berdasarkan nilai sosial melalui pemahaman tarombo masyarakat Batak dan penerapannya dalam pembelajaran sejarah oleh Bonita Padang, ini secara literal ya, tarombo merujuk pada silsilah keturunan dalam suku Batak yang mengikuti garis keturunan patrilineal. Ini berdasarkan jalur ayah. Dan kalau digambarkan, tarombo ini menyerupai struktur pohon ya, silsilah atau sebutan family tree yang menghubungkan setiap generasi dengan generasi sebelumnya. Dan melalui tarombo, orang Batak dapat memahami nomor generasi atau sundut ya mereka dalam marga, serta dari mana asal leluhur mereka atau bona pasogit. Dan sistem kekerabatan di kalangan masyarakat Batak juga diatur oleh hukum adat yang dikenal sebagai Dalihan Natolu, yang berarti tungku berkaki tiga. Dan falsafah yang mengikat ini berfungsi sebagai landasan utama untuk menerapkan sikap dan juga posisi sosial individu melalui tiga pilar utama. Apa saja? Nanti kita akan sambung kembali informasi lengkapnya untuk hadir sesaat lagi. Sementara saya akan memainkan dulu satu lagu yang direquest oleh Ibu Siti Ariati di Ciwaringin. Lagunya Situ Morang dari Victor Huta Barat. Untuk Kang Arul, terima kasih. Selamat malam ya. Salam aja untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Ini dia lagunya.

Dari Bogor, kita masih mengulas satu informasi budaya terkait sistem kekerabatan di kalangan masyarakat Batak ya, yaitu mengenal terumbu, silsilah sakral yang kita hadirkan ya, di mana ada falsafah yang mengikat hal tersebut dan berfungsi sebagai landasan utama untuk menerapkan sikap dan juga posisi sosial individu melalui tiga pilar utama. Di antaranya yang pertama adalah somba marhulahula, adalah rasa hormat dan rasa segan terhadap keluarga pemberi istri atau hulahula. Dalam tradisi, mereka sangat dihargai karena dianggap sebagai pembawa berkah bagi kehidupan dan keturunan. Kemudian manat mardongan tubuh, sikap yang berhati-hati, bijak dan penuh empati terhadap saudara laki-laki dalam satu marga atau dongan tubuh. Dan yang terakhir adalah elek marboru, merupakan sikap melindungi dan penuh kasih kepada pihak penerima istri atau boru yang biasanya berperan sebagai pelayan parhobas dalam acara tradisional pernikahan. Dan ketiga prinsip inilah yang menjaga keharmonisan, keseimbangan dan juga saling menghargai dalam kehidupan sosial masyarakat Batak, saudara. Dan masyarakat Batak memang terkenal solid ya, karena mereka dibantu oleh organisasi marga yang dikenal sebagai punguan. Bahkan di luar daerah asal, punguan marga secara rutin mengadakan acara banyak ya, dari mulai arisan, ibadah hingga kegiatan sosial keluarga yang menjaga hubungan persaudaraan tetap erat. Tarombo bukan hanya sekedar sejarah, tapi juga pedoman untuk masa depan generasi Batak. Kehilangan pengetahuan tentang tarombo adalah kehilangan arah untuk identitas diri. Jadi bagi para generasi masa kini, apakah sudah mengetahui urutan silsilah dan menanyakan tarombomu hari ini? Oke, itu dia informasi budaya yang bisa kami hadirkan. Sebelum kita tutup dengan lagu terakhir, saya sapa dulu Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus ya. Dikirim untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor, Ibu Cantik, Ibu Siti Ariati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Teh Tiara yang imut di Jambu 2, Kang Zulian di Ciomas, Teh Yanti di Jembatan Hitam ya. Untuk Kang Arul, terima kasih, salam sehat selalu, sami-sami ya. Oke, kita akhiri dengan lagu yang satu ini untuk Anda, sebelum nanti kita akan menghadirkan ya segmen ketiga Sandiwara Radio yang akan hadir sesaat lagi. Salam budaya untuk kita semua, saudara pendengar Horas, dan ini dia lagu penutup di Pasombo Siol edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih dalam rangkaian Bogor malam ini, pendengar, segmen ketiga Sandiwara Radio kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini produksi dari RRI Banten, pendengar. Judulnya adalah Belanja Bahagia Hidup Sengsara. Waduh, apalagi di tanggal-tanggal segini ya. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung jadi kita hadirkan dan kita dengarkan bersama Sandiwara Radio.
1: Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota Serang, tinggal pasangan muda Nur dan Rahman. Hidup mereka sederhana, penuh cinta, tapi satu hal kerap membuat Rahman bingung, yaitu kebiasaan Nur yang tak bisa menahan godaan belanja online dengan alih-alih untuk konten affiliate.
2: Wah, diskonnya 70%. Gokil, gratis ongkir lagi. Klik aja deh, mumpung murah.
3: Nur, kamu belanja lagi? Bukannya kemarin udah 3 paket datang?
2: Hehehe, ini kan cuma skincare sama sepatu, Pak. Kan buat penampilan juga, ya enggak? Kalau cantik, siapa coba yang seneng? Kan Papa juga.
3: Nur, tagihan kartu kredit bulan ini aja belum lunas. Kita harus belajar ngerem, bukan nambah utang.
1: Tapi Nur hanya tersenyum canggung. Di balik senyum itu, ia mulai merasakan beban tagihan yang menumpuk. Ditambah lagi, tumpukan belanjanya itu belum sempat ia buat konten yang seperti ia niatkan di awal.
4: Assalamualaikum, Rahman, Nur, Ibu mampir sebentar ya.
2: Waduh, Bu Lida. Iya Bu, maaf ya, uang kontrakan bulan ini belum bisa Bu. Aduh, gimana ya Bu ya?
4: Sudah, gak apa-apa nak. Bayarnya nanti aja. Yang penting kalian sehat dan rukun ya. Aku hanya ingin melihat cucu-cucuku itu. Bagaimana kabarnya? Sehat?
3: Terima kasih banyak ya Bu. Kami benar-benar bingung bagaimana membalas kebaikan Bu Lida.
4: Udah, gak apa nak. Hidup itu naik turun. Tapi hati-hati ya Nur. Jangan gampang kegoda belanja kamu itu. Kartu kredit itu kalau nggak dikendalikan bisa nyeret kita ke kehidupan susah. Beruntung kamu tidak sampai disita ini itunya. Lihat tuh di kampungku ada yang sampai nggak punya apa-apa gara-gara pinjol. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Coba kamu bayangkan seseram apa itu hutang.
2: Iya Bu, Alhamdulillah Nurma nggak sampai kayak gitu sih.
1: Hari yang cerah siang itu, Nur sudah mulai membuat konten, namun video yang ia buat sepi. Nur mulai putus asa dan berpikir sesuatu. Keesokan harinya.
3: Ma, ini tadi ada yang nelpon Papa dari Akulaka. KTP Papa jadi jaminan pinjam HP. Memangnya kamu beli HP? Bukannya HP-mu masih bagus ya, Mah?
2: Pah, katanya tuh kalau konten kita mau bagus, ya harus pakai HP yang bagus juga, Pah. Makanya, Mama tuh beli HP di Akulaka.
3: Astagfirullah, Mama. Kemarin aja kita ditagih secara tidak langsung sama Bu Lida. Bukannya kita fokus nabung bayar kontrakan, malah belanja lagi.
2: Pah, jangan keras-keras ngomongnya. Pah, harusnya Papa itu bersyukur punya istri yang kepikiran untuk cari tambahan ekonomi keluarga. Lagian nih ya, Pa, Bu Lida juga kan baik orangnya. Dia tuh gak pernah loh, Pa, nagi-nagi sampai ngusir kita. Ya sudahlah, Pa, jangan terlalu beban dengan kontrakan ini.
3: Ma, betul kita memang harus bersyukur karena ibu kontrakan kita baik. Tapi jangan kamu manfaatkan begini dong. Aku benar-benar gak habis pikir sama kamu.
1: Berhari-hari, berminggu-minggu, Rahman sebagai suami terus berpikir bagaimana memberi pemahaman kepada istrinya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Beberapa bulan kemudian, belum selesai satu masalah. Lalu,
2: Pah, Pah, sini deh. Ada telepon dari nomor yang gak dikenal nih.
3: Angkat aja. Siapa tahu rekan kerja.
5: Bu Nur, tagihan pinjaman online Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi, kalau tidak kami datang ke rumah.
2: Pak, aku tuh Aku pinjam di pinjol juga, Pak.
3: Ya Allah, Nur. Kenapa nggak bilang dari awal?
2: Aku tuh cuma pengen bantu belanja buat rumah, Pak. Biar kita tuh nggak kekurangan, Pak. Tapi gimana ya? Kok jadinya malah bikin utang ya, Pak?
1: Rahman hanya bisa diam. Antara marah dan iba, rumah kecil itu terasa semakin sempit oleh rasa sesal. Rahman sudah kehabisan tenaga dan amarah, namun tidak terlampiaskan untuk bicara baik-baik kepada Nur. Sehingga ia meminta ayah Nur yang tak lain ayah mertuanya untuk datang menasihati Nur.
6: Assalamualaikum, Rahman, Nur, ayah datang, nak.
2: Wah, ayah, kok tiba-tiba datang?
6: Bu Lida, cerita sedikit. Ayah sih nggak mau marah, cuma mau bantu. Hidup itu bukan soal menutupi masalah, tapi belajar dari kesalahan.
2: Bentar deh, ayah kenapa pakai tongkat?
6: Iya, nak. Minggu lalu ayah jatuh dari motor, nak. Untung ada anaknya Bu Lida yang bantu ayah.
1: Dari cerita sang ayah, Nur terenyuh dan berpikir bahwa apa yang ia lakukan kepada Bu Lida salah. Seharusnya ia beruntung dan bersyukur serta manfaatkan waktu menabung untuk membayar kontrakan Ibu Lida. Bukan malah manfaatkan kebaikan Bu Lida untuk tidak membayar kontrakan. Tiba-tiba Nur menangis. Rahman yang mengetahui apa yang dirasakan sang istri lalu menghampiri dan mengusap pundaknya.
2: Ayah, maafin Nur ya. Nur gak tahu kalau bakalan jadi kayak gini.
3: Sudah, gak apa-apa kok. Kamu kuat, dan kita pasti bisa memperbaiki semuanya.
6: Sudah nak. Jangan terus bersedih. Kamu cukup tidak terus mengulangi kesalahanmu. Kasihan Rahman yang banting tulang untuk susu dan popok anakmu. Lalu kamu bebankan dia membayar hutangmu. Sekarang waktunya berubah. Berhenti belanja yang tidak perlu, tapi belajarlah bijak mengatur uang.
2: Maafkan aku, ayah. Pak, maafin aku. Mungkin selama ini aku tuh pikirannya sempit ya. Aku tuh mikir dengan belanja barang-barang itu, aku kira bakalan bisa menghasilkan uang dengan konten-konten yang aku buat. Tapi justru kita malah kelilit utang.
3: Ya sudah, sekarang kita nabung ya Nur. Masih banyak yang harus diselesaikan. Mulai dari kontrakan, hutang pinjol, dan kartu kredit.
2: Iya Pak, maafin aku ya selama ini. Ayah, maafin Nur juga ya ayah.
6: Iya nak. Sama-sama, ayah juga minta maaf sama kamu, terutama sama Rahman.
1: Hari itu menjadi awal perubahan. Dengan bantuan ayah dan kebaikan Bu Lida, kini Rahman dan Nur mulai memperbaiki hidup.
2: Pa, mulai bulan ini aku janji deh, gak bakalan belanja sembarangan lagi. Aku bakalan belajar menabung untuk keluarga kita.
3: Itu baru istriku. Hidup sederhana, tapi bahagia.
6: Kalau butuh tambahan waktu bayar kontrakan, bilang aja ya. Ayah doakan rezekinya lancar. Yang penting kalian saling dukung, saling jujur. Rumah tangga nggak diukur dari banyaknya barang, tapi dari kepercayaan dan kesetiaan.
1: Dalam hidup, kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya barang yang kita punya, tapi dari ketenangan hati dan rasa syukur. Belanja boleh, tapi jangan sampai hidup kita yang dibeli oleh tagihan. Belanja boleh, asal bijak. Bahagia itu sederhana, saat hati tenang dan keluarga tetap saling percaya. Demikian drama radio Belanja Bahagia Hidup Sengsara, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati. Sutradara Risma Tangguh Pribadi. Teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

itu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan, dan selamat datang di Bogor malam ini untuk segmen Ruang Rindu, saudara ya. Jangan salah, karena format koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri kami putarkan ya, di luar format itu tentu tidak akan bisa kami hadirkan. Sekaligus mengingatkan juga jika format era tahunnya juga berbeda nih. Untuk malam ini, tema tahun 2000 sampai dengan 2010 yang kami hadirkan menemani Anda di edisi hari apa sekarang? Hari Selasa ya, 25 Agustus tahun 2026 berdengar. Yang ingin request beratensi, kami akomodir via WhatsApp Pro 1 081 5 4 200. Jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke nomor tadi ya. Masih bersama saya Nasrullah Alwi, 1,5 jam perjalanan Ruang Rindu hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-surat Einstein yang mengubah dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

lagu-lagu dari dalam negeri sendiri untuk format lagu di Ruang Rindu, saudara pendengar ya. Ingat sekali lagi, era tahun 2010 sampai dengan 2000 sampai dengan 2010 maksud kami, saudara ya. Kita sapa-sapa dulu deh yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 kali ini. Selamat malam untuk Teh Nina Said di HTS ya, yang request lagu Derby Romero. Kalau gak ready boleh Malik The Essential yang Terdiam. Untuk Kang Aro dan kru, doa terbaik pastinya, amin. Lanjut juga menyapa Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta dimainkan lagu Setiap Detiknya Hijau Daun katanya. Selamat malam aja untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta dan juga Kang Andra serta Pak Ahmad ya. Menyapa Kang Deni kali ini, Deni Darmoji di Cilubang, lebih tepatnya request lagu apa ini, Viera yang Terlalu Lama ya. Salam spesial untuk Mas Oji, Cak Yopi, Egi Jagur yang masih pada beraktivitas. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Pendengar, ada satu hal yang membuat fenomena aneh di Puncak Bogor yang makin dingin saat kemarau ya. Jadi justru terasa semakin dingin pas menjelang sore hingga malam hari selama kemarau ini, yang ternyata hal itu bukan tanpa alasan ya. Seperti diungkap peneliti dan dosen IPB University di Departemen Geofisika dan Meteorologi, Givo Alsepan, yang mengatakan kalau kondisi itu sangat mungkin berkaitan dengan aktivitas monsun Australia, saudara. Jadi udara dingin yang dirasakan di puncak pada sore menjelang malam saat musim kemarau memang dapat dipengaruhi masuknya masa udara dari Australia, di mana masa udara itu umumnya memiliki karakter relatif kering dan lebih dingin ketika bergerak melewati wilayah Indonesia dan juga Samudra Hindia, saudara. Monsun Australia berperan ya dalam pembentukan kondisi musim kemarau di Indonesia. Untuk periode itu tekanan udara di Australia relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah Asia, dan perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan pola aliran angin timuran sehingga tenggara yang bergerak dari Australia menuju Indonesia. Dan BMKG memperkirakan jika musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia berlangsung hingga September 2026 dengan puncaknya terjadi pada Agustus ya, dan untuk 2026 ini monsun Asia tetap aktif hingga akhir tahun dengan intensitas sekitar normal, saudara. Itu dia sedikit penjelasannya pendengar, dan kita lanjut ke lagu berikutnya untuk hadir dan juga mewujudkan satu rekomendasi lagu lainnya di playlist Ruang Rindu.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bogor, jika Anda pernah memiliki pengalaman, misalnya nih lagi ngurus sesuatu tapi pelayanannya bikin kita geleng-geleng kepala. Udah datang pagi, udah ambil nomor, udah nunggu, ternyata masih harus bolak-balik karena ada yang kurang. Atau mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda terlihat ada jalan yang rusak, lampu penerangan mati, sampah menumpuk, drainase yang bermasalah, ataupun ada persoalan pelayanan publik yang sebenarnya sudah lama ingin Anda sampaikan. Nah, daripada cuma diceritakan di grup WhatsApp komplek ya, ataupun di warung kopi maupun di media sosial, kenapa nggak langsung disampaikan saja di program Halo RRI, di mana keluhan serta laporan dari Anda tidak hanya berhenti sebagai cerita, hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari persoalan sosial, lingkungan, sampai pelayanan publik yang dirasa belum maksimal, bisa Anda sampaikan, pendengar. Dan tentu aspirasi kami tampung ya di WhatsApp Pro 1 08 15 4 200, kemudian bisa juga lewat live chat di aplikasi RRI Digital, untuk telepon di 02518312450, untuk voice note juga silakan di nomor WhatsApp tadi ya. Jadi dimanapun Anda berada, lagi di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, atau mungkin lagi santai menikmati kopi malam ini, kalau ada yang menurut Anda perlu disampaikan, silakan, kami tunggu di program Halo RRI. Kami akomodir setiap hari, saudara. Sementara programnya berlangsung setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Di Bogor, di Ruang Rindu, saudara ya, beberapa koleksi rekomendasi lagunya sudah kami hadirkan untuk playlist malam hari ini. Tak terasa sudah di menit 30, lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini Ruang Rindu juga menyapa, siapa ini, Kang Reno ya, di kawasan Dukumenteng, Ciapus, Bogor. Lagunya Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang. Terima kasih, salam sehat selalu, amin. Kemudian juga ada Ayah Davian di Dukumenteng Bogor hadir, minta dimainkan lagu Angkasa Band katanya yang luka. Coba nanti kita cek, semoga ada, jikapun ada, kalaupun mungkin berbeda judul, mohon berkenan ya untuk nanti kita tetap mainkan dan terus menemani Anda saudara di Ruang Rindu. Kali ini kita hadirkan untuk Kang Reno nih, Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Ya, Pro 1 RRI Bogor, 5 menit jelang pukul 12 malam ini, saudara, menjadi pertanda kita harus akhiri kebersamaan kita untuk 4 segmen yang mewarnai kebersamaan kita di Bogor malam ini. Dan sajian playlist untuk Ruang Rindu sudah kami hadirkan, dan semoga membuat suasana istirahat Anda juga menjadi lebih nyaman, saudara. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensi yang sudah Anda kirimkan, dan terima kasih juga untuk kebersamaannya di hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2026. Waktunya saya, Nasrul Alwi, pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 25 Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Selepas libur kemarin, tentunya hari ini harus kembali menjalani rutinitas, dan kami akan temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yang dapat Anda simak melalui Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya. Kita akan buka dengan Mutiara Pagi. Nanti ada lagu-lagu religi, kemudian juga pengajian ayat suci Al-Qur'an, dan tentunya nanti kajian bersama narasumber kami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjut dengan informasi dalam Warta Berita Pagi serta Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Jangan lewatkan juga untuk Astacita Dialog nanti yang berkaitan dengan lingkungan atau lebih spesifik nanti berkaitan dengan sampah. Dan ada juga program Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang menjadi ruang interaktif untuk Anda bisa menyampaikan berbagai aduan, keluhan, permasalahan terkait dengan layanan publik, sosial, dan juga kebencanaan. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran kami Bogor pagi ini Pro 1 RRI Bogor. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan membuka kebersamaan kita, dibacakan oleh Fiska Gusri, Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

istighfar itu menambah kekuatanmu. Allah berfirman, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52.

0: gak dibilangin, ibu jewer nih.
1: Ra, kamu dengar gak sih ibu tadi marahin anaknya? Sampai segitunya banget ya. Kalau nanti kita jadi ibu, gimana ya, Ra?
2: Ya gimana ya? Aku juga belum jadi ibu sih. Tapi pasti besar banget tanggung jawabnya.
1: Gak kebayang dia harus bangun pagi, ngurus suami, ngurus rumah. Apalagi kalau punya anak, biasanya badan kita berubah jadi melar tuh, Ra.
2: Iya benar banget. Kalau anaknya nurut, kalau kagak, bikin emosi. Mental kecentang, me-time berkurang. Pasti butuh healing banget tuh nanti. Harus di-preparein sih kayaknya dari sekarang. Fisiknya, mentalnya, dan gak kalah penting, finansialnya juga. Ya, walaupun belum kelihatan sih hilal jodohnya.
1: By the way ya, Ra, segini tuh kita masih berandai-andai jadi ibu. Gimana ibu kita ya? Pasti lebih-lebih sih tanggung jawabnya.
2: Makanya nurut jadi anak.
1: Yeah, emangnya kamu nurut?
2: Udah nyebrang-nyebrang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: Selanjutnya kami akan lanjutkan Mutiara Pagi dengan kajian Islami yang menjadi ruang belajar bagi Anda serta memperdalam hasanah keilmuan Islami kita. Dan tentu semoga semuanya diberikan kesehatan dan mendapat berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai fikih haji, di mana untuk kajiannya akan disampaikan oleh Kiai Haji Asep Abdul Wadud. Pendengar, haji yang merupakan ibadah membutuhkan kesiapan harta maupun fisik. Dan tentu di antara semua kesiapan itu, kita berharap kalau ibadah yang kita lakukan ini bisa diterima dan bukan hanya sekedar gelar haji biasa saja, tapi bisa mendapat keberkahan sebagai haji yang mabrur. Dan tentu pemahaman fikih yang benar juga harus diketahui. Baik, langsung saja untuk kita sapa Kiai Haji Asep Abdul Wadud yang sudah hadir di studio. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Marisa, sehat ya?
0: Alhamdulillah. Habis libur kemarin, sekarang sudah aktivitas lagi.
1: Betul, kita sudah kemarin libur karena memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
0: Betul.
1: Sedikit Teh Marisa ini mengenai peringatan Maulid, minimal lah kita hafal kepada putra putri Nabi. Ya, Nabi kita salam dikaruniai 3 putra 3 4 putri. Ya, yang 6 ini dari Siti Khadijah dan yang 1 dari Maryah Al-Qibtiyah. Nah, bernama Abdullah ya. Abdullah ini dari Maryah Al-Qibtiyah, orang Qibti, lahirnya di Madinah. Yang lain lahirnya di Mekah. Yang 6 itu ya, yang 1 ini bernama Abdullah itu lahir di Madinah. Dan putra-putra ya, terutama putra-putra Nabi ini yang laki-laki, Allah wafatkan di usia anak-anak semua. Ya, Abdullah di usia 17 bulan. Qasim masih di anak-anak ya, masih bayi ya usianya. Dan ini anak pertama laki-laki ya, anak pertama laki-laki namanya Qasim. Makanya Rasulullah disebut ya Abal Qasimi. Kita juga kalau salawat ada as-salatu wassalamu alaika ya Muhammadu Abal Qasim. Salam dan sejahtera untuk Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Adalah Abul Qasim ya, bapaknya Qasim. Tapi ini juga ditakdirkan oleh Allah ya, usianya anak-anak. Jadi sudah wafat di Mekah. Yang kedua adalah Ibrahim. Ini anak kedua laki-laki ya. Jadi anak pertama laki-laki adalah Qasim. Anak kedua laki-laki adalah Ibrahim ya, dan anak laki-laki ketiga tapi beda ibu ya, yang bernama adalah Ibrahim ya tadi. Jadi ada Qasim ya, Abdullah itu masih dari Siti Khadijah, sementara Ibrahim ya, Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi sekali lagi, 3 anak laki-laki, yang pertama adalah Qasim ya, ini dari Siti Khadijah. Yang kedua adalah Abdullah ya, ini juga dari Siti Khadijah. Dan yang ketiga adalah Ibrahim, ini dari Maryah Al-Qibtiyah yang lahirnya di Madinah. Nah, sisanya 4 ini perempuan, semua dari Siti Khadijah ya, kelahir dari Siti Khadijah. Yang pertama anak sulungnya adalah Zainab. Ya, Zainab anak yang pertama. Anak yang kedua adalah Ruqayyah, Ruqayyah bahasa kita, orang kita suka menyebutnya Ruqayyah, Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini juga sempat nikah ya dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah ya Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulsum. Ummi Kulsum menyebutnya macam-macam lah. Ada yang mengatakan Ummu Kulsum, Ummi Kulsum. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Nah, Ummi Kulsum juga ini sempat ataupun dinikahi oleh

0: Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan ini disebut orang yang memiliki Zunnuroin, memiliki dua cahaya. Karena pertama nikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, menikahlah dengan putri ketiga dari perempuan. Ya, putri ketiga dari perempuan yang bernama Ummi Kulsum, gitu ya. Dan terakhir adalah Siti Fatimah. Nah, dari Siti Fatimah inilah melahirkan keturunan-keturunan. Yang tiga laki perempuan tidak tercatat ya keturunannya, atau mungkin tidak memiliki keturunan karena Allah Maha tahu. Kalau nanti ada keturunan, nanti ada Islam pecah. Ya, dari Siti Fatimah saja, dari Hasan Hussein pecah. Ya, ada ini itu dan sebagainya, termasuk Syiah. Kan itu yang sangat mengkultuskan kepada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Ali. Ya, Hasan dan Hussein di situ ya pecah itu. Makanya anak laki-laki Nabi semuanya oleh Allah diwafatkan pada usia anak-anak. Anak perempuan Nabi sempat menikah ya, yang satu Zainab ini tidak diceritakan ya. Nah, kalau Ruqayyah atau Ruqayyah dan Ummi Kulsum ini nikah ya dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Rasulullah punya keturunan dari Siti Fatimah yang dinikahkan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali, masih saudaranya. Karena Sayyidina Ali anak dari paman Nabi. Jadi Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini punya anak, di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi berarti Nabi dengan Sayyidina Ali itu sepupuan. Sepupuan. Jadi Sayyidina Ali dengan nikah Siti Fatimah, nikah Siti Fatimah itu berarti dengan keponakan ya. Iya, berarti bahasanya paman. Ya, karena Sayyidina Ali mungkin lebih tua lah. Siti Fatimah agak muda. Jadi mungkin dengan paman-paman, tapi beda dari bapak, itu dibolehkan ya. Kecuali kalau paman masih seibu sebapak, itu yang gak boleh. Tapi kalau sudah beda nanti satu kakek, nah kalau satu kakek masih dibolehkan. Contoh saja umpamanya kalau si A dengan si B, ini si A ya pamannya, si B bibinya, dia sama-sama punya anak. Nah, anaknya itu nikah boleh. Ya, itu boleh. Ya, itulah ya Allah, kita Maha Allah Maha tahu. Kita yang harus menerima dengan apa keimanan ya, sehingga para putra-putri Nabi itu diwafatkan oleh Allah pada usia anak-anak ya itu. Ya, jadi nah ini dalam kisah ini putri sulung Nabi yang bernama Zainab tidak disebutkan siapa suaminya, sementara Ruqayyah dia pernah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Terus Ummu Kulsum juga pernah dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal. Ya, nah baru Siti Fatimah Az-Zahra ya putri bungsu dari Siti Khadijah dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situ terus nanti ada keturunan-keturunan yang disebut Zurriyatun Nabi atau wa ala alihi wa sahbihi dan seterusnya itu ya. Makanya jangan lepaslah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak mungkin ya, tidak mungkin ada kita kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada hadis Nabi yang populer ya, laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya ini hadis kursi, seandainya kami atau seandainya bukan karena engkau Muhammad, kami tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Sedikit lagi Teh Marisa, ini dua makhluk Allah yang tidak boleh kita lupakan. Dua makhluk Allah yang tidak boleh kita lupakan. Siapa itu? Pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa ada beliau, tidak mungkin ada kita di dunia. Yang kedua adalah orang tua, ibu dan bapak kita. Ya, jadi ibu dan bapak kita yang tidak boleh kita lupakan jasanya. Tanpa ada beliau, ya berdua tidak mungkin juga ada kita. Nah, makanya banyak hadis yang menceritakan bagaimana durhaka kepada orang tua. Salah satunya akan saya kisahkan, Teh Marisa, ada seorang waliullah ya di abad ke-18-an ya. Ini bernama Abdul Aziz Ad-Dabbal. Ya, Abdul Aziz Ad-Dabbal adalah seorang wali ya yang namanya atau satu-satunya wali yang namanya tercatat di catatan buku neraka, ahli neraka. Kan aneh ya Teh Marisa ya, ada wali tapi masuk neraka, namanya tercatat di catatan penduduk atau penghuni neraka, ahli neraka. Sampai akhirnya malaikat ini turun ya menemuinya gitu Teh Marisa. Ya lo kok ada wali gitu kan masuk neraka. Akhirnya dia tanya, "Hei Abdul Aziz Ad-Dabbal, ngapain kamu bersungguh-sungguh sehebat apapun kamu ibadah, nama kamu tuh tercatat di dalam neraka?" Maka Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, kewajiban saya adalah ibadah. Urusan surga neraka bukan urusan kami. Itu adalah urusan Allah." Jadi ketulusan, ya ketulusan niat ibadah dari seorang Abdul Aziz Ad-Dabbal. Ya kita juga sama Teh Marisa. Kita ngaji, kita sholat, betul-betul lillah. Jangan usolli fardhu subhi rakaataini lidukhulil jannah, enggak boleh. Lillahi taala. Urusan nanti surga neraka itu bukan urusan kita. Itu haknya Allah. Kewajiban kita adalah ibadah. Itulah kehebatan Abdul Aziz Ad-Dabbal. Ya sampai akhirnya ya malaikat ini apa namanya kaget lah dengan kehebatan, dengan ketulusan Abdul Aziz Ad-Dabbal. Akhirnya malaikat ini naik lagi ke langit Teh Marisa. Nah setelah naik lagi ke langit ya, dia melihat lagi ternyata nama Abdul Aziz Ad-Dabbal itu tidak ada di dalam catatan penghuni neraka, sudah pindah di catatan penghuni surga. Jadi ketulusan ibadah itulah yang memindahkan catatan dari yang jelek menuju yang baik. Nah kita juga sama, apapun kerjaan kita harus tulus ikhlas karena Allah. Ya terutama nanti kita akan jelaskan mengenai haji. Ya nanti kita sebentar lagi kita bahas haji. Ya nah akhirnya apa, Abdul Aziz Ad-Dabbal ini pindah namanya, tidak ada di catatan penghuni neraka. Sekarang sudah berpindah di catatan penghuni surga. Akhirnya turun lagi malaikat ini. Ya bergembira lah. Itu sampai dia menyatakan, "Hai Abdul Aziz, bahagia kamu. Nama kamu sekarang sudah tidak ada di dalam penghuni neraka. Sudah pindah menjadi penghuni surga." Apa reaksi Abdul Aziz? Sama seperti yang pertama. Kata Abdul Aziz, "Hai malaikat, saya tidak gembira. Nama saya sekarang sudah di penghuni surga. Sekali lagi, urusan surga neraka itu adalah urusan Allah. Ya, urusan Allah. Saya melaksanakan ibadah karena Allah. Kewajiban kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itulah jawaban Abdul Aziz. Cuman ada kepenasaran Teh Marisa ya. Kenapa kan gitu ya? Kenapa kok namanya ada di penghuni neraka? Yang itu yang dipertanyakan oleh Abdul Aziz kepada malaikat. "Wahai malaikat, saya ingin tahu apa penyebab nama saya ada di dalam penghuni neraka." Itu akhirnya malaikat ini menceritakan, karena dialah malaikat Raqib Atid, inilah yang mencatat amal baik kita kan, amal baik dan buruk kita. Akhirnya diceritakan, "Hai Abdul Aziz, ingat enggak ketika kamu berusia 15 tahun dan Abdul Aziz ini usianya tidak panjang ya, tidak sampai di atas 50 tahun, hanya 40 tahunan kurang lebih. Ya itu. Jadi berarti sudah 25 tahun peristiwa ini terjadi. Ingat enggak ketika kamu ya berusia 15 tahun dipanggil oleh ibumu nggak nyaut, pura-pura tidur. Nah ini kan kerjaan kita, Teh Warisa. Ya kadang-kadang kita saking nggak maunya disuruh ke warung, disuruh kemana oleh orang tua kita, kita suka ngumpet, suka lari. Ini pura-pura tidur. Ya dipanggil berkali-kali, dia tidak nyaut. Akhirnya ibunya penasaran nih, jangan-jangan Abdul Aziz ketiduran. Itu akhirnya dia jalan, kedengaran suara sendal terumpahnya. Nah begitu di dekat dengan telinganya, ya kata ibunya, oh benar ini Abdul Aziz sedang tidur. Padahal dia nggak dengar ibunya ngomong. Ya, nah kata malaikat, itulah yang menyebabkan kamu dicatat menjadi penghuni neraka karena berdosa atau durhaka kepada kedua orang tua. Nah pertanyaannya, Teh Marisa, bagaimana kan gitu, kalau seorang anak pernah memaki, pernah mengusir, ya pernah memukul, bahkan ada anak yang sampai membunuh orang tuanya, itu sudah bagaimana itu nasibnya? Yang pura-puraan saja dia tidur sudah dicatat, apalagi kalau dia membunuh, memukul, mengusir orang tuanya. Banyak kan seorang tua yang diusir, diterlantarkan. Bahkan tidak sedikit orang tua yang ditaruh di panti jompo. Ya, makanya kalau saya ditanya, bagaimana panti jompo haram hukumnya? Ya, kalau seorang orang tua menyimpan orang tuanya di panti jompo, haram hukumnya. Ya kalau panti jomponya sih silahkan saja, nggak ada masalah. Kalau dia ngurus orang-orang yang terlantar itu boleh, bagus. Tapi kalau saya bawa orang tua saya ke panti jompo, itu haram hukumnya. Ya seorang anak yang durhaka, seenak-enaknya di rumah orang lain lah. Ya tidak senyaman di rumah sendiri. Makanya kita punya orang tua, kadang disuruh ngendong nih, disuruh nginep, Teh Marisa. Gayanya mah, wah, mak rek ngendong di rumah si anak saya yang pertama seminggu, bawa baju untuk seminggu, baru 2-3 hari sudah pengen pulang. Ya, nah itu tidak masalah. Ya, dari kenapa? Karena si orang tua itu biasanya lebih betah dia di rumahnya sendiri. Sekalipun rumahnya gubuk, rumahnya enggak besar, rumahnya tidak bagus, gawir sisi sesukan ya di kampung. Ya, tapi mereka lebih nyaman. Ya, lebih nyaman ketimbang mereka tinggal di rumah anaknya yang mewah serba, wah lah, kamar mandi di dalam kamar lah istilahnya, makan tinggal am, ya dan seterusnya. Ya tetap namanya orang tua biasanya lebih senang ya di tempat tinggalnya sendiri. Nah ini menjadi contoh bagi kita, Teh Marisa. Ada dua pelajaran bagi kita di dalam kisahnya Abdul Aziz Ad-Dabbag. Pertama adalah kisah ya bagaimana seorang anak ya yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehebat apapun ibadah, itu akan menghalangi masuk surga. Karena ada hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murkanya orang tua. Yang pertama, yang kedua adalah ketulusan ibadah. Jadi ibadah ini semata-mata kena Allah. Jangan ada jemaah haji. Nah baru kita masuk ke materi haji. Nah,
1: boleh saya tanya dulu,
0: siap,
1: Pak Kiai?
0: Siap.
1: Mangga. Karena tadi membahas juga soal maulid Nabi.
0: Iya gitu ya. Betul.
1: Karena Pak Kiai juga kan sudah sering gitu ya ke Tanah Suci Mekah.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Ini kebetulan sebelum tadi ngobrol sama Pak Kiai itu sempat baca gitu bahwa ada warga negara Indonesia yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi.
0: Ya,
1: dan
0: ya,
1: saya coba baca ternyata memang kalau di Arab Saudi sendiri yang betul, menjadi tanah kelahiran Nabi Muhammad, ternyata ya, memang tidak merayakan Maulid Nabi secara spesifik gitu, ya, Pak Kiai.
0: Jadi begini, Teh Marisa, karena ada perbedaan paham dan mazhab. Di Mekah Madinah itu kan pahamnya Wahabi. Nah, sementara di kita di Indonesia Sunni. Ya pahamnya Imam Syafi'i, yang mereka mengagungkan kalimah-kalimah atau ucapan-ucapan kepada Nabi dengan burda, dengan salawat dan sebagainya. Mm-hmm. Kalau di sana memang tidak boleh. Saudi itu menetapkan, menerapkan hukum, jangankan di bulan Maulid, Marisa, saya aja di bulan haji kalau kumpul di areal masjid, mm-hmm, baik itu di halaman apalagi di dalam, itu langsung dikejar dan ditangkap. Karena memang aturan, ya aturan. Dan di Wahabi itu memang tidak ada peringatan maulid yang berlebihan. Dia anggapnya khawatir mereka mengkultus percaya kepada Nabi. Kan tidak boleh. Tetap percaya kita harus kepada Allah. Mengagungkan Nabi memang itu menjadi etika adab kita. Itu kan tadi. Ya, di kita dengan bermacam-macam cara. Nah, termasuk kita juga sama lah. Kalau umpamanya mengagungkan Nabi sampai berteriak-teriak, ya itu kan gak boleh. Apalagi kita di makam Rasulullah teriak-teriak, ya itu udah pasti itu ditangkap. Nah, ini mungkin kejadian orang Indonesia yang sengaja ingin umroh di pas tanggal 12 Maulid. Ya, dan banyak ya, saya juga pernah umroh pas di pertengahan bulan Maulid. Jadi tanggal 12 Maulid saya ada di sana. Tapi kita membaca burdahnya di makam Rasul cukup dengan pelan sendiri. Ya, tidak boleh membawa rombongan orang. Nah, kalau dia membawa rombongan orang, jangankan di dalam masjid, di luar masjid pun di halaman itu pasti ditangkap. Kenapa? Karena kan di sana raja. Ya, jadi kan hukumnya kumaha raja. Artinya bagaimana Raja Salman. Nah, kekhawatiran mereka kita kumpul-kumpul di sana buat suatu makar. Suatu apa namanya,
1: terkumpulan
0: yang khawatir negatif akan menjatuhkan raja dan sebagainya. Itu sangat sensitif sekali. Jangankan itu, Teh Marisa, kemarin haji kemarin 2026 itu ada jemaah kita yang ditangkap. Itu gara-gara dia video, ya video halaman Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada perempuan yang lewat di depan kamera dia. Nah, itu tersoting,
1: bahasa kerennya in frame.
0: Ya, jadi kena lah gitu. Nah, sampai akhirnya enggak tahu dia diadukan oleh si perempuan yang lewat di kameranya atau mungkin polisi. Karena di sana itu ribuan CCTV, Teh Marisa. Jadi hati-hati gitu, kalau video terlalu durasinya panjang itu pasti ditangkap, apalagi terang-terangan berdiri dan seterusnya. Nah, ini akhirnya dia ditangkap langsung oleh polisi. Nah, menurut dia pengakuannya itu tidak sengaja, karena dia tadi sedang video halaman masjid gitu. Tapi kalau tidak sengaja kenapa, kan gitu, durasinya
1: panjang
0: kan gitu. Itu juga menjadi pertanyaan. Ya, kesimpulannya tidak tahu lah adu argumentasinya apa, sampai akhirnya dia ditahan dan dia didenda sebesar 2 miliar kalau dia ingin pulang itu ya. Nah, ini terjadi. Nah, ini juga sama saya, Teh Marisa. Kita kan orang Indonesia kan kadang-kadang ketika mau pulang kan ada perpisahan. Saya juga pernah ditangkap di areal Masjidil Haram Nabawi di Madinah. Jadi ketika itu saya mau tahun 2023, saya masih ingat tahun 2023, saya itu kan dari Mekah dulu ke Madinah gelombang 2. Nah, berakhir kan kita di Madinah. Besok itu kita mau pulang. Nah, pagi setelah jarah ke makam Rasulullah, jarah wada, kita ngumpul. Nah, kota ngumpul, perpisahan lah, saling meminta maaf. Namanya ibu-ibu saling peluk dan sebagainya. Akhirnya saya dikejar. Cuman karena saya tahu, ya saya tahu bahwa saya ini akan ditangkap, akhirnya saya lari. Ya itu. Nah, akhirnya kan ditanya di kumpulan itu, siapa yang bertanggung jawab? Fen Mas'ul katanya. Siapa? Mana yang bertanggung jawabnya? Itu. Atau Fen Rois, mana pemimpinnya? Gitu. Nah, saya udah ngabalicet lah, kata orang Sunda. Dah, jalan duluan. Akhirnya jemaah yang ditangkap ya gitu, ngomong-ngomong gitu lah, karena dia ngomando lah gitu. Tapi karena memang dia tidak ngerti, tidak paham bahasa Arab, ya udah akhirnya kesimpulannya dibubarkan. Ya saya bilang udah bubar gitu kan. Nah ini jemaah kan tanggung, masih ada yang salaman dan sebagainya. Nah itu tidak boleh. Jadi apalagi membaca burda, membaca salawat dengan diramaikan, dikomandokan, itu pasti akan ditangkap. Ini kemarin ya teman saya ya.
1: Betul, kayaknya ya. Baru-baru ini. Tapi memang meluruskan juga bahwa ditangkapnya karena tadi ada kerumunan massa.
0: Ya itu.
1: Sehingga memang kalau di Arab Saudi tidak diperkenankan.
0: Jadi bukan tidak
1: merayakan maulidnya, tapi berkumpulnya,
0: berkerumun itulah yang
1: hanya bilang. Momennya mungkin tuh. Berkumpul untuk merayakan maulid Nabi.
0: Jadi ini kemungkinan kemarin atau mungkin hari Senin ya, karena kan beda-beda hari ya. Jadi ada yang mengatakan 12 maulid itu hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa. Di Indonesia hari Selasa, di negara Arab mungkin hari Senin. Nah mungkin di hari Senin kan ini banyak yang jemaah umroh yang sengaja ingin merayakan atau ingin apa namanya ya, semacam keinginan untuk pas di tanggal 12 maulid itu ada di makam Rasul gitu.
1: Ziarahnya
0: ya
1: gitu.
0: Ziarahnya tepat di tanggal itu, tanggal itu. Karena tanggal 12 maulid ini bukan hanya kelahiran, tapi wafatnya Rasulullah pun di tanggal 12 maulid hari Senin itu ya. Nah mungkin di momen itulah mereka umroh ya itu. Nah dipimpinlah oleh ketua rombongan atau oleh guide-nya yang tidak paham kultur kebudayaan Arab. Nah mereka kumpul-kumpul ya jelas. Jadi pemerintah Saudi bukan melarang peringatannya, tapi kumpul itulah yang dilarang.
1: Walaupun gitu. Memang secara tradisi di Arab tidak.
0: Memang di Arab itu tidak ada.
1: Tidak merayakan. Tidak ya. Tapi merayakan. Bukan berarti mereka juga tidak cinta
0: tidak
1: Nabi.
0: Tidak cinta, bukan. Kan cinta Nabi ini macam-macam lah. Ya tidak mesti dengan baca burda. Tapi dengan, jangan salah, bukan saya menapikan ya. Artinya cinta kepada Nabi dengan burda boleh-boleh saja. Tapi kalau nggak sholat ngapain kan gitu. Ya atau umpamanya bakhil, kan Rasulullah tidak mengajarkan itu. Lebih utama mencintai Nabi itu adalah dengan mengaplikasikan apa namanya sirah ataupun akhlak Rasulullah SAW. Oleh kita dipakai alat sehari-hari. Contoh mana, jangan yang besar saja dulu Teh Marisa. Kita mau makan, awali dengan bismillah dan salawat. Mau minum, awali dengan bismillah dan salawat. Kenapa? Karena itu adalah da'bur Rasul, pekerjaan yang memang dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Nah tanda cinta kepada Nabi itu salah satunya. Jadi tidak mesti dengan membaca burda, apalagi di tempat orang. Ya sekarang Teh Marisa, kan di Masjid Nabawi, ya ini kan kejadiannya banyaknya di Masjid Nabawi ya. Kalau di Masjidil Haram memang jarang, susah gitu kan. Karena memang perputaran orangnya berbeda ya. Nah kalau di Masjid Nabawi kan bisa, misal umpamanya kita duduk di pojokan gitu ya, atau di dalam masjid gitu ya. Nah, karena kultur di sana berbeda, jadi ya jelas tidak mungkin kita merayakan seperti di ini. Bahkan di rumah-rumah para ulama yang sepaham dengan kita itu pun selalu diawasi. Contoh di Syekh Maliki, Syekh Maliki mengadakan dan sekarang dilanjutkan oleh Syekh Said Ahmad anaknya. Nah ketika bulan maulud mereka merayakan, tapi hanya di dalam rumah beliau yang tidak memakai pengeras suara keluar dan sebagainya itu. Jadi hanya ada di dalam saja. Itu pun tidak ada kerumunan orang banyak gitu. Jadi kalau masuknya pun diundang umpamanya ustaz-ustaz dari Indonesia atau murid-murid beliau yang dari Indonesia itu satu persatu. Kemarin saya diundang waktu hajian, dapat undangan itu hanya 40 orang. Jadi 40 orang pulang, sudah besoknya lagi 40. Tidak berkerumun orang banyak, karena kalau berkerumun orang banyak maka syekhnya itu pun akan ditangkap. ya akan ditangkap, karena memang di sana tidak boleh, berbeda dengan di kita. Maulid dihadiri dengan ribuan bahkan jutaan orang, kan gitu, jemaah itu kan banyak, berbeda dengan di sana. Nah, jadi sekali lagi kepada jemaah umroh ini mohon diperhatikan, di Saudi itu berbeda dengan di negara kita. Berkerumun 10 orang saja sudah dikejar, nggak boleh. Saya 10 orang, saya kumpul nih, kumpul orang. Itu langsung diawasi dan langsung disuruh bubar oleh polisi. Karena memang mungkin apa namanya, SOP-nya lah. SOP-nya polisi itu dia berkeliling di halaman masjid atau di dalam masjid, itu melihat orang-orang yang berkerumun. Atau mungkin mereka dipantau oleh CCTV, ketika berkerumun langsung ditelepon, langsung ada instruksi, di pojok pintu sekian ada orang berkerumun, bubarkan. Nah, pasti seperti itulah. Makanya sesembunyinya apapun kita, itu tidak pasti akan ketahuan. Termasuk di hotel. Saya tahun kemarin itu ada pengajian di hotel. Jadi pengajiannya ini selamatan kita mau berangkat ke Mekah. Jadi besok kita mau berangkat ke Mekah, malam ini kita selamatan lah ya gitu. Kan umum di kita. Padahal itu kita nggak di masjid, di lorong hotel. Ya, di lorong hotel. Nah, ketika kita ada acara, ya kita ada penghormatan maulid gitu kan tadi. Ya ada ustaz yang baca diba dan seterusnya. Itu langsung saya ditangkap di hotel itu sendiri. Dan untungnya pihak hotel dan apa security paham bahwa kita ini selamatan lah gitu ya. Tapi suruh bubar, udah bubar aja udah, nggak boleh itu. Dan akhirnya kita makannya pun nggak jadi, padahal kita tujuannya itu setelah baca Fatihah Yasinan, kan itu umum di kita kan itu. Nah, terus ada teman kita ustad, memang pandai lah dia membacakan burdah maulid gitu kan. Akhirnya kita suruh. Nah, cuman kepanjangan. Nah, ini ada CCTV yang nyambung ke ruang resepsionis. Di setiap lorong hotel itu ada. Jadi setiap lantai hotel itu ada CCTV yang nyambung. Jadi akhirnya security manggil polisi. Ya, maka naiklah si polisi dan security ini. Kita dibubarkan. Ya untung saya juga langsung minta maaf, udah ayo bubar gitu ya. Jadi makan ini pun gak jadi makan berjamaah, udah kembali lagi ke hotel, ke kamar masing-masing. Gak bisa. Nah, akhirnya saya bilang, nah makanya tahun kemarin saya tidak mengadakan kumpul-kumpul, hanya sholat berjamaah di masjid, karena tiap hotel ada lantai yang disiapkan untuk masjid. Kalau padat kita sholat berjamaahnya di lorong ya, di lorong lantai masing-masing. Dan ketika kita persiapan ke Mekah pun kita kasih waktu hanya 15 menit. Jadi tidak bla bla bla bla, tapi intinya besok mandi ini. Karena kalau kelamaan nanti ditangkap juga, resikonya itu juga gitu ya. Nah, kita padahal bukan mau demo atau bukan mau makar lah. Kita mau persiapan untuk ke Mekah, apa yang harus dibawa, apa-apa ini. Tapi mereka enggak mau, karena memang SOP-nya di mana ada orang berkerumun, nah itu sudah pasti dibubarkan.
1: Jadi ya mungkin ini juga ilmu ya, untuk yang nanti pengalaman pertama ke,
0: betul,
1: ke Arab Mekah, Saudi, ke Mekah, ya, ke Madinah, ke Tanah Suci itu, gitu, betul, ya, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Jadi karena kita tamu ya, kita harus mengikuti aturan yang ada di negara tersebut.
0: Nah, samalah saya bertamu ke Teh Marisa. Di situ ada tulisan sendal harap dibuka. Maka karena sepatu saya ini baru,
1: bagus
0: mahal, nah saya enak aja dipakai. Diterobos, nah itu kan nggak boleh. Nanti Teh Marisa sekalipun tidak negur, pasti ada ganjalan hati. Ini kok tamu songong amat kan, gitu. Nah, Arab Saudi juga sama. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemerintah Arab Saudi, karena mereka juga punya aturan. Kalau tidak diatur seperti itu, nanti kacau di Saudi. Ya, blok sini mengadakan maulid, blok sana orang Iran ngadain maulid yang berbeda. Blok sini IPB. Tahu IPB? India, Pakistan, Bangladesh. Ini bloknya India, itu bloknya Bangladesh, ini bloknya Pakistan. Pasti akan kacau nantinya.
1: Iya. Dan meminimalisir ekstremisme-ekstremisme tadi.
0: Gitu ya. Jadi kalau kita bagaimana kalau kita ingin betul-betul mahabbah dan ingin memperingati maulid pas di tempat kelahiran dan wafatnya, ya tentu tidak mesti kita berkerumun. Cukup saja satu orang, dua orang di depan Ka'bah. Karena saya juga sama, kemarin waktu umroh di bulan maulid, ya saya di makam Nabi, ya cukup baca sendiri saja, sholawat saja. Itu bukan artinya kita tidak cinta. Bukan.
1: Ya.
0: Ya, waktunya.
1: Baik.
0: Kita ya. Akhiri saja dengan ucapan hamdalah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar kajian kita pagi hari ini soal Maulid Nabi ya, lebih spesifik memang karena kemarin memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi juga menambah pengetahuan kita serta keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bergeser untuk mengikuti program berikutnya, akan hadir informasi dalam Warta Berita Pagi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sampai dengan pukul 7.00 tadi pagi, jumlah kendaraan yang sudah melintas dan terkonting dari CCTV itu kurang lebih sejumlah 5.200 kendaraan. Baik kendaraan roda 2, roda 4, maupun roda 6.
2: Walaupun nanti tercampur di truk, tapi di sana kan sudah terpisah. Dan biasanya untuk anorganik, ketika dipilah, itu kan nggak dibuang ke tempat sampah, Mas.
3: Tidak bisa satu orang atau hanya kelompok tertentu, jadi mereka saling membantu, saling melengkapi untuk memenuhi kriteria yang akan diajukan di Tanah Sengat tersebut.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor pagi ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Masyarakat memanfaatkan libur peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlibur ke kawasan Puncak Bogor. Pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumbernya terus digencarkan di Kota Bogor. SMP Negeri 2 Caringin Kabupaten Bogor masuk dalam nominasi Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Masyarakat memanfaatkan libur peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlibur ke kawasan Puncak Bogor yang memicu kepadatan arus lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Libur peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur di jalur Puncak Bogor. Hal itu terlihat kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama jalan menuju kawasan wisata Puncak Bogor, khususnya di Simpang Gadok. Tingginya volume kendaraan membuat polisi melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way secara situasional. Hal itu dilakukan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan di jalur Puncak. KBO Lantas Satlantas Polres Bogor Ibtu Ardian Novianto mengatakan Satlantas Polres Bogor mencatat 8.689 kendaraan menuju Puncak dan 6.352 kendaraan melintas dari arah Puncak menuju Jakarta pada pukul 00 hingga 07.00 waktu Indonesia Barat.
1: Memang kami pantau semenjak tadi pagi di pukul 5.00 itu arus lalu lintasnya sudah mulai sedikit terjadi peningkatan. Sampai dengan pukul 7.00 tadi pagi, jumlah kendaraan yang sudah melintas dan terkonting dari CCTV itu kurang lebih sejumlah 5.200 kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6, sehingga kami dari Satlantas Polres Bogor di hari ini mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 8.00 yang saat ini baru kami buka untuk rekayasa satu arah atau one way dari Jakarta menuju ke Puncak atau satu arah ke atas.
5: Sementara itu sejumlah masjid dan majelis taklim di kawasan Puncak Bogor tampak meriah memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilaksanakan warga di Kampung Jawa, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung. Ratusan warga tumpah ruah mengikuti jalannya acara tersebut. Tanpa hadir Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Megamendung, Kiai Haji Zain, dan Ketua Generasi Muda FKPPI.
6: Sias dari masyarakat Kampung Jawa khususnya, dalam kesempatan yang baik ini, saya bersama pribadi dan juga atas nama seluruh pengurus masjid, panitia mengucapkan ribuan terima kasih, lebih khusus kepada seluruh warga yang sudah menyodakohkan baik tenaganya, pikiran, waktunya, ataupun mungkin materinya. Semoga senantiasa ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan tahun depan kita panjang umur, sehat walafiat, dan bisa melaksanakan kegiatan Maulid ini juga dengan sebaik-baiknya lagi. Kemudian pembagiannya juga akan lebih tertib lagi.
5: Peringatan menyambut Maulid di kawasan Puncak Bogor juga diawali dengan giat ketupat fest yang berlangsung di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, yang dikemas dalam bentuk karnaval budaya dan pembacaan doa Nisfu Saban yang menjadi ikon wisata religi baru di jalur Puncak Bogor.
4: Pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumbernya terus digencarkan di Kota Bogor guna mengurangi beban tempat pembuangan akhir TPA sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni. Pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pemilahan sejak dari rumah juga dapat membuat sampah anorganik memiliki nilai ekonomis. Ketua LPM Kayu Manis Tanah Sareal Kota Bogor, Inan Sagiman, mengatakan pemilahan sampah harus dilakukan dengan wadah yang berbeda agar tidak tercampur. Sampah anorganik yang sudah dipilah dapat dikumpulkan dan dijual hingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
2: Sebetulnya kalau dipilahnya itu dengan wadah yang berbeda, ya ini nggak akan tercampur. Yang dimaksud dengan pemilahan itu kan sudah terpisah kantong-kantongnya itu ya. Jadi nggak mungkin tercampur lagi lah kalau memang sudah dipisahkan. Walaupun nanti tercampur di truk, tapi di sana kan sudah terpisah. Dan biasanya untuk anorganik ketika dipilah, itu kan nggak dibuang ke tempat sampah, Mbak. Tapi sudah dipisahkan di rumah tangga masing-masing dan itu menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan bisa dijual.
4: Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masudi, menekankan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumber. Menurutnya, sampah yang dibuang ke TPA idealnya hanya berupa residu. Sementara, sampah lainnya dapat dipilah dan diolah terlebih dahulu.
7: Saya kira beberapa komunitas yang sudah melakukan pemilahan, kita berharap bahwa pengolahan di sumber itu yang dibuang adalah residunya, sehingga tidak semua kemudian dibuang angkut lalu dibuang lagi ke TPA. Saya kira kita inginnya ideal dan tentu ke arah sana tahapan-tahapan itu sedang kita persiapkan di masa transisi ini agar semua yang menjadi bagian dari tata kelola persampahan ke arah yang lebih baik itu kita mulai dari sekarang.
4: Pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber diharapkan dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola persampahan agar lebih baik dan berkelanjutan.
8: Sampahnya jangan dibuang dulu.
9: Kenapa sih?
8: Sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
9: Ah, bisa aja nih si Teteh.
4: SMP Negeri 2 Caringin Kabupaten Bogor masuk dalam nominasi Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional atas keberhasilannya menjadi permodelan sekolah berwawasan lingkungan. Berikut catatan Yofri Haryadi.
10: SMP Negeri 2 Caringin Kabupaten Bogor masuk dalam nominasi Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yang menjadi sekolah menengah pertama sebagai permodelan sekolah berwawasan lingkungan. Salah satu yang menjadi program unggulannya adalah penerapan bank sampah dan kegiatan kerja bakti rutin bersama masyarakat membersihkan sampah dan lingkungan sekitarnya. Salah seorang siswa, Bella, mengatakan Sekolah SMP Negeri Adiwiyata adalah sekolah menengah pertama negeri yang menerapkan program peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
11: Bersih-bersih seperti menyapu jalanan, buang sampah, menyiram tanaman, dan menyapu lantai. Ada yang anggota OSIS dan MPK. Adiwiyata adalah program nasional di Indonesia yang bertujuan membentuk sekolah yang peduli lingkungan dan budaya. Harapan siswa, semoga SMP Negeri 2 Caringin mendapatkan tingkat nasional kembali.
10: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Caringin, Arin Kristiani, mengatakan raihan prestasi tersebut sudah dirintis sejak awal secara bertahap dari masa kepemimpinan terdahulu.
12: Ya, karena kita udah merintis dari awal ya, jadi kita tinggal menambahkan yang belum saja gitu. Dan yang utamanya memang perlu adanya kesadaran dari diri sendiri dan kerja sama serta gotong royong semua warga di SMP 2 Caringin. Jadi tidak bisa satu orang atau hanya kelompok tertentu, jadi mereka saling membantu, saling melengkapi untuk memenuhi kriteria yang akan diajukan di Adiwiyata Nasional tersebut.
10: Program Sekolah Adiwiyata yang merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup itu pun menjadi bagian dari upaya menciptakan sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersih dan nyaman, serta membentuk warga dan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan.
4: Dinas Kesehatan Kota Bogor menggenjot penguatan program Open Defecation Free ODF demi mempertahankan status sanitasi 100%. Hingga Mei 2026, 16.975 rumah atau 47,3% telah tertangani, sementara 18.909 rumah di 59 kelurahan masih belum memiliki septic tank. Kepala Dinkes Kota Bogor, Erna Nuraina menegaskan, penuntasan dilakukan bertahap melalui 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM dan kolaborasi lintas sektor. Saat ini 9 kelurahan tercatat telah sepenuhnya bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bogor memperketat penanganan parkir liar di kawasan sistem satu arah SSA, khususnya di sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Penertiban dilakukan karena kendaraan yang berhenti atau parkir di bahu jalan dinilai mengurangi kapasitas ruas jalan dan memicu kemacetan. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Bogor Ridwan mengatakan, penggembokan kendaraan menjadi salah satu tindakan yang diterapkan terhadap pengendara yang memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya. Langkah tersebut terutama diperkuat ketika terjadi peningkatan aktivitas masyarakat pada hari libur, termasuk saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ridwan, parkir di bahu jalan kawasan SSA tidak hanya mengganggu kelancaran arus kendaraan, tapi juga dapat menimbulkan antrian panjang karena ruang gerak kendaraan menjadi terbatas. Karena itu petugas akan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang kedapatan melanggar aturan parkir.
13: Pagi tadi ada beberapa kendaraan yang memang parkir di sebelah kanan depan pintu 1 KRB. Jadi tadi ada satu kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya dengan terpaksa karena kami mencari pengemudinya tidak ada. Jadi sementara digembok dulu. Setengah jam kami nunggu pengemudinya baru datang ke kendaraannya. Karena memang di sisi kanan itu sangat tidak boleh karena arus dari Otista juga lumayan padat volume. Sehingga kalau ada kendaraan yang berhenti di satu KRB di sebelah kanan, otomatis akan menghambat kendaraan-kendaraan yang melintas dari Otista mengarah ke Jalan Juanda.
4: Penindakan tersebut memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2023 tentang penertiban pelanggaran parkir kendaraan bermotor di ruang milik jalan. Regulasi tersebut mengatur penertiban parkir di ruang milik jalan dan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjaga penggunaan ruang jalan agar lebih tetap tertib, aman, dan lancar.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Polresta Bogor Kota memastikan belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana demonstrasi ke wilayah Bogor maupun pergerakan massa menuju Jakarta pada 27 Agustus 2026. Meski isu itu beredar ramai di media sosial, jajaran kepolisian tetap mengambil langkah antisipasi serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas seperti biasa, dan tidak mudah terprovokasi. Hingga kini situasi keamanan di Bogor dipastikan tetap aman dan kondusif. Kita beralih ke warta olahraga.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Pengurus cabang olahraga pencak squash Kabupaten Bogor membidik fasilitas latihan khusus di kawasan Pakansari. Jumantoro Bangkit Judo Club terus mengintensifkan pembinaan judoka lokal dan regenerasi atlet potensial sebagai amunisi utama PJSI Kabupaten Bogor. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
14: Pengurus cabang olahraga squash Kabupaten Bogor berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor guna mengusulkan penyediaan fasilitas tempat latihan khusus di kawasan olahraga Pakansari Cibinong. Ketua squash Kabupaten Bogor Adis Fitri mengungkapkan bahwa selama ini para atlet masih menumpang berlatih di beberapa sekolah yang memiliki ruangan khusus. Kendati demikian, fasilitas tersebut dinilai kurang optimal untuk menunjang peningkatan performa atlet serta perluasan pemasaran olahraga squash di Kabupaten Bogor.
15: Sampai saat ini oke banget, terus latihan rutin. Selain latihan rutin di Kota Bogor, kita juga titipin atlet untuk latihan rutin di Jawa Barat biar makin mantap. Dan sebentar lagi kita mau menghadapi kejurnas. Mudah-mudahan hasilnya baik.
14: Sementara itu, pengurus Pengcap Squash Kabupaten Bogor Muhammad Wahyudin, ia berharap para atletnya dapat memajukan squash Kabupaten Bogor dalam porprov mendatang, bahkan mampu membuat squash lebih berkembang.
16: Kalau saya sih punya harapan yang pertama, ya sederhana, intinya kita punya atlet-atlet potensial untuk berkembang, mungkin tidak tahun ini, tapi untuk berikutnya. Karena untuk squash sendiri sekarang kan pusatnya itu hanya di Kota Bandung. Atlet Jawa Barat, atlet nasional itu hanya ada di Kota Bandung. Karena produsen squash itu hanya di situ satu-satunya, di tempat-tempat lain nggak ada. Sama yang kabupaten kota lain juga masih merintis untuk yang namanya squash itu. Jadi saya sih punya harapan squash kita di BK bisa bersaing, syukur-syukur untuk atlet-atlet masa depan gitu. Sehingga kita nanti ke depan menjadi produsen untuk atlet-atlet squash di Jawa Barat maupun di nasional.
14: Muhammad Wahyudin menambahkan jika teknik bermain atlet masih terus dibenahi oleh tim pelatih agar bisa meraih prestasi di Porprov 2026. Wahyudin menjelaskan jika Pengcap Squash Kabupaten Bogor akan berjuang keras untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor. Jumantoro Bangkit Judo Club di Ciasin, Bendungan, Ciawi terus mencetak judoka berprestasi dan atlet potensial baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bogor. Di bawah kepemimpinannya, AKP Dr. Andik Wijaya yang juga menjabat Ketua Harian PJSI Kabupaten Bogor, sukses mendorong regenerasi atlet serta mengoptimalkan pembinaan atlet lokal sesuai arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Keberhasilan pembinaan ini menjadi modal penting bagi jajaran pengurus PJSI Kabupaten Bogor dalam mewujudkan target prestasi pada ajang Porprov Jabar 2026.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ermelinda juga penata teknik Novel Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Lembar informasi kami hadirkan di Bogor pagi ini, saatnya untuk kita simak bagaimana perakiraan cuaca untuk sepanjang hari Rabu 26 Agustus 2026. Informasinya disampaikan oleh Asri Rahmawati dari BMKG Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk membantu sobat BMKG dan juga sahabat RRI yang hari ini sedang mempersiapkan aktivitasnya untuk hari ini, terutama yang saat ini mobilitasnya berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026, berikut adalah perakiraan cuaca untuk hari ini. Pada pagi hari diperkirakan cuaca akan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang nampaknya akan berada di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, kemudian juga Kabupaten Sukabumi dan juga sebagian kecil wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca secara umum berawan, cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih akan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor dan juga sebagian Kabupaten Sukabumi. Untuk dini harinya diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan akan berada pada kisaran 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang 30 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca atau peringatan dini melalui kanal resmi kami di cuaca.bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Serta kami menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang tiba-tiba ataupun signifikan begitu ya. Terutama untuk hari ini terdapat potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat pada rentang waktu antara siang hingga malam hari untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Cianjur. Jangan lupa dipersiapkan segala sesuatunya yang belum berangkat, jas hujannya, payungnya, dan juga tetap memantau informasi perakiraan ataupun kondisi terkini di info BMKG. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang direncanakan bisa juga terwujud dengan tanpa kendala yang berarti. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Immunodeficiency Virus atau HIV ditemukan pertama kali oleh ahli virologi asal Prancis Luc-Antoine Montagnier dan dokter asal Amerika Robert Charles Gallo. Penemuan mereka berhasil mengetahui penyebab AIDS yang membuat pengidapnya tidak mampu melawan infeksi di dalam tubuh. Penemuan ini berhasil menjadikannya pemenang hadiah Nobel di bidang kesehatan pada tahun 2008. Bogor pagi ini.

Ya, pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita cek dulu bagaimana kondisi jalanan yang nantinya akan Anda lewati. Tentunya untuk Anda yang sudah siap juga berangkat aktivitas kerja, mengantar anak sekolah, atau juga yang mau berangkat kuliah dan aktivitas lain di luar rumah, tentu informasi lalu lintas menjadi salah satu yang penting untuk perjalanan Anda lebih nyaman dan juga aman. Jadi bagaimana kondisi jalan raya pagi hari ini? Kita akan coba pantau beberapa di antaranya. Kita mulai dulu nih dari sekitaran Simpang Manunggal Kota Bogor, pendengar ya, di mana untuk pagi ini arus lalu lintas ternyata cukup ramai ya. Ternyata pagi hari ini selepas libur aktivitas cukup padat gitu ya, sehingga di menit 53 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ini terlihat memang sejumlah kendaraan terlihat memadati keempat sisi, baik itu yang dari arah Ciwaringin ya, kemudian juga yang dari arah Manunggal, kemudian yang dari arah flyover atau juga yang dari arah Cimanggu, pendengar, dan masing-masing memang tengah menunggu gilirannya karena di sana ada traffic light ya, sehingga harus diikuti gilirannya masing-masing. Semoga tidak ada yang menabrak aturan gitu ya, sehingga terjadi kesemrawutan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bergeser juga ke wilayah lainnya dari sekitaran Jalan Baru Kota Bogor, pendengar, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Jogja ya. Untuk pagi hari ini juga cukup ramai, walaupun tidak ada ketersendatan yang berarti, tapi memang kendaraan tidak bisa melintas dengan cepat gitu ya, karena memang kondisi jalan yang tengah ramai pagi hari ini. Kemudian dari arah Simpang Dramaga, pendengar, masih cukup lancar, ternyata tidak ada kemacetan berarti. Kemudian di kawasan Jalan MA Salmun, ini kondisi jalan masih cukup kondusif ya, di mana juga ada beberapa petugas yang berjaga di sana. Ya, para petugas ini tentunya membantu untuk mengatur arus lalu lintas. Kemudian di kawasan depan alun-alun Kota Bogor, pagi hari ini juga terlihat sudah mulai padat, pendengar, terutama yang dari arah stasiun ya. Untuk kendaraan sendiri memang ada kendaraan roda 2, roda 4 pribadi, kemudian juga angkot, ditambah juga ada beberapa pejalan kaki yang menyeberang gitu ya dari kedua sisi. Tentunya membuat kendaraan juga harus berhati-hati dan jangan sampai melebihi batas kecepatan ya, karena bukan hanya kendaraan saja yang melintas, tapi juga ada para pejalan kaki. Itu dia pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari sejumlah titik yang ada di wilayah Kota Bogor. Semoga membantu Anda untuk berlalu lintas pagi hari ini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah